0: September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan, kita dukung. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan, kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan, dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
2: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Tohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
1: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel, Fuad Hasan Mansur, sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktur Travel, Fuad Hasan Mansur, membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
7: Alhamdulillah.
8: Kami jalan menuju rekan-rekan.
7: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup
9: Pak. Soal apa Pak? Pak
7: benar. Ya.
9: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
7: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
9: Kemudian Pak tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
7: Itu kata kamu ha?
9: Itu kata KPK. Insya Allah.
6: Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Dela Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
10: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di tanah suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Pamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di tanah suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnini Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di tanah suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
11: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya, kloter 13 ya, imbauannya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya, ya agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
10: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Embarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sali Dela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Samsudin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
12: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Embarkasi Banjarmasin mencatat pada saat diberangkatkan kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Pihak PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di tanah suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Embarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Embarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Embarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
4: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini dari informasi mancanegara, Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara 2-11 yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
5: Rose 1.

Oke, pendengar pencinta bola, Anda sudah siap ya di depan radionya masing-masing, mau di samping, mau di belakang, boleh ya, yang namanya radio kan. Oke, karena kita sudah di debar nih, sebentar lagi pendengar dengar bareng, maksudnya bagi Anda pecinta Brazil atau Anda yang lebih pro pada Haiti, siap-siap Anda akan menyaksikan pertarungan mereka untuk pagi hari ini, sambil kita ditemani oleh Shakira dengan lagu yang menjadi lagu resmi untuk Piala Dunia, Pesta Bola Dunia di tahun 2026 ini. Baik pendengar, Timnas Brasil akan menghadapi Haiti pada laga kedua grup Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Philadelphia Stadium Sabtu 20 Juni 2026 hari ini pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, 8.30 waktu Indonesia Tengah. Nah, laga tersebut menjadi kesempatan bagi Brasil untuk meraih kemenangan perdana di turnamen. Selecao sebelumnya ditahan imbang Maroko 1-1 pada pertandingan pembuka grup C. Hasil tersebut membuat Brasil belum mampu mengamankan posisi ideal di klasemen sementara. Karena itu skuad asuhan Carlo Ancelotti dituntut tampil lebih agresif saat menghadapi Haiti. Nah, kalau kita bicara mengenai head to head Brasil versus Haiti, Brasil memiliki catatan pertemuan yang sangat dominan atas Haiti. Dari 3 pertemuan sebelumnya, Selecao selalu meraih kemenangan. Total Brasil mencetak 17 gol dan hanya kebobolan 1 gol dari Haiti. Pertemuan kompetitif terakhir kedua tim terjadi pada Copa America 2016. Saat itu mendengar Brasil menang telak 7-1 atas Haiti. Rekor tersebut membuat Selecao lebih diunggulkan menjelang pertandingan kali ini. Dan kalau kita sedikit memberikan informasi mengenai performa Brasil, Brasil mencatat 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan dalam 4 laga terakhirnya. Tim berjuluk Selecao juga sempat menang besar 6-2 atas Panama. Nah, berikut ini pendengar 5 pertandingan terakhir Brasil, Prancis versus Brasil 2-1 pada 27 Maret 2026. Saya masih sambil mantau Pro 3 juga nih ya. Apakah sudah memulai? Oke pendengar, kita harus saat ini juga bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk memberikan dengar bareng Brasil versus Haiti di edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026.

mendapat kekalahan ya. Berarti Korea Selatan ini sudah dua kali kalah ya dalam pertandingan grup A. Itu melawan Meksiko mana 1-0 ya. Kemudian selain Amerika Serikat itu ada Maroko juga yang cukup menjanjikan. Kemudian antara Qatar dan juga Kanada di grup B kemarin juga ini cukup mencengangkan. Di mana Qatar tahun kemarin kan dari Timur Tengah ya, salah satu singa Timur Tengah, itu cukup ganas di Piala Dunia kemarin. Tapi tahun ini melawan Kanada, weh kok dapatnya 6-0 gitulah ya. Tapi it's okay. Ini masih grup-grup awal ya, dan ini udah baru saja memasuki pertandingan kedua ya. Kemudian selain itu juga Afrika Selatan juga masih belum menunjukkan taringnya pendengar ya. Kemudian ada Kroasia dan Inggris, ini boleh dibilang cukup imbang juga. Kemudian selain itu juga yang cukup menjanjikan ada Prancis, Argentina, kemudian ada Jerman juga. Kemudian Spanyol ini juga, kalau kita lihat dari pertandingan grup H kemarin antara Spanyol melawan Tanjung Verde ya, itu kok gitu ya kok 0-0 si anunya ya, skornya kemarin ya. Antara Swedia Tunisia juga 5-1 kemarin. Belgia melawan Mesir juga cukup imbang 1-1 ya. Kemudian ada Arab Saudi juga yang cukup menggelegar di Piala Dunia kemarin ya, melawan Uruguay juga melawan imbang. Nah setelah ini pendengar, nanti pukul 11 ya, kita juga akan menyimak siaran langsung antara Turki melawan Paraguay. Bagi Anda pendengar mungkin yang ingin memberikan prediksinya atau komentarnya antara pertandingan selanjutnya antara Turki melawan Paraguay nanti, bisa calling kita di 3251562 atau di 0811511410 atau bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. The best.

0: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin siang bersama Aditya di 49 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah jelang pertandingan Piala Dunia ya antara Paraguay melawan Turki. Tapi sebelumnya sudah informasi untuk Anda di mana terkait pertandingan yang akan dihadapi setelah ini ya. Insyaallah pukul 11 nanti kita akan kembali bergabung bersama program 3RRI Jakarta di mana punggawa Turki ini diinformasikan pendengar dari rri.co.id siap tempur ya, bahkan tidak sabar akan menantang Paraguay di laga krusial bagi mereka ya, karena kedua tim ini antara Turki dan Paraguay ini sama-sama ini ya, Paraguay sama-sama pernah satu kali kalah di pertandingan pertama kemarin ya. Nah, jadi pendengar, sama halnya dengan Paraguay, Turki ini tidak bisa menerima hasil buruk di pertandingan kedua grup D Sabtu 20 Juni kemarin ya, di mana hasil imbang tidak boleh terulang apalagi sampai kalah, di mana pelatih Turki Finke Zomontela ini mengaku para pemainnya sudah tersabar kembali ke lapangan ya. Nah, di mana poin ketiga ya itu adalah wajib jika ingin melaju keluar dari grup ya, dan Turki adalah tim yang banyak menyimpan pemain muda yang berbakat besar. Bahkan sang pelatih mengatakan, saya percaya pada diri sendiri dan juga pada tim, saat perlu ditiup saya harap mereka akan bermain sebaik mungkin dengan pikiran yang tenang. Nah, mereka memiliki gelandang berbakat, ada Hakan Kalhanoglu yang akan mengatur tempo permainan, dan dia akan mendikte tempo permain nantinya dari lini tengah, sementara untuk kekuatan ini pertahanan ya itu akan berada di pundak Mary Hedam Miral. Kemudian ada juga Abdul Karim Bardakci dan juga Ferdi Kadiaglu. Nah, di mana Arda Güler sang bintang Real Madrid itu ada salah satu pemain yang diharapkan nantinya bisa mencetak peluang yang bisa diselesaikan para penyerang di barisan depan. Namun Güler bukan satu-satunya penyerang muda yang dimiliki oleh Turki. Karena di Turki ada Kenan Yıldız sebagai penyerang yang mendapat dukungan pemain veteran, ada Karem Aktuğoğlu ya, dan juga ada Baris Alper Yılmaz. Nah, di mana pengalaman bermain di Liga Turki ini nantinya akan menjadi bakat tertentu ya dan senjata bagi mereka. Sedangkan di kubu Paraguay ya, boleh terbilang Paraguay sekarang ada di ujung tanduk ya. Menang atau tersingkir, tidak ada kata seri ya. Nah, di mana Turki dan Paraguay ini benar-benar sama-sama mengusung misi wajib menang ya, yang akan dilangsungkan di Stadion San Francisco Bay Area pada hari ini, di mana kekalahan laga pembuka membuat 3 poin menjadi harga mati demi peluang lolos ke putaran kedua. Enggak jauh sama Turki pendengar ya, dua-duanya benar-benar ngotot ya, di mana kekalahan pada laga kedua itu menjadi salah satu apa ya tim ya yang akan membuat mereka tersingkir lebih cepat dari Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena itu Turki dan Paraguay jamin deh ya pertandingan ini akan tampil habis-habisan demi menjaga peluang kelolosan ya. Nah, di mana pelatih Paraguay Gustavo Alfaro mengatakan bahwa kami harus cepat sadar kesalahan kami di pertandingan pertama, pada laga kedua mereka akan mencoba memperbaikinya. Dan Paraguay yang terlatih di San Jose nanti akan mengandalkan duo penyerangnya, yaitu pemain sayap Miguel Almiron dan juga gelandang Julio Encisco, di mana keduanya harus menciptakan peluang sekaligus gol jika ingin lolos di Piala Dunia ini. So, pendengar, nantikan ya, tunggu aja pertandingan antara Paraguay dan Turki ya di babak penyisihan ini. Penyisian grup ya, nanti jam 11 kita akan kembali bergabung di bersama program 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi virtual assistant referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk

Berserta dengan informasi dan inspirasi, pendengar, barusan tadi kita bersama-sama telah mendengarkan ya siaran langsung Piala Dunia, pertandingan antara Turki dan Paraguay, menang tipis 1-0 atas Paraguay ya. Dimana seperti yang kita tahu, pendengar, kemenangan Paraguay ini cukup menakjubkan ya, dimana belum sampai 1 menit pertandingan dimulai ya, Paraguay sudah memberikan 1 gol pembuka ya di menit-menit awal babak pertama grup D ya. Dan sampai peluit akhir babak kedua, Paraguay berhasil mempertahankan skor 1-0 atas Turki. Nah, ini benar-benar mengejutkan ya. Dan padahal serangan Turki udah bertubi-tubi, cuman selalu gagal ya untuk membalik atau menyamakan kedudukan antara terhadap Paraguay ya. Dan sampai akhir Turki masih tertinggal 0 ya atas Paraguay dengan skor 1-0-nya. Baik, ini merupakan pertandingan yang luar biasa, pendengar. Penuh dengan emosional bagi Aditya sendiri yang mendengarkan dan menontonnya juga tadi, dimana memang kedua negara ini ya di Piala Dunia 2026 sama-sama tiada pilihan ya. Bahasa kita tuh antara pilihannya hidup atau mati, gak ada imbang gitu ya. Dan

Akhirnya dengan kemenangan Paraguay ya, ini semakin menguatkan posisi Paraguay di grup D. Baik, masih bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin siang hingga pukul 3 nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

Terus itu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Banjarmasin siang ya, 34 menit pas 19 waktu Indonesia Tengah. Dipantau ya untuk cuaca wilayah Banjarmasin, khususan di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 di lokasi Gedung RRI Banjarmasin ya. Ini terpantau agak berawan ya, alhamdulillah ya. Dan kita masih membahas sedikit ya terkait pertandingan antara Paraguay dan juga Turki, yang dimana masuk dalam grup D itu ada Amerika Serikat, Australia, Paraguay dan Turki ya. Nah, di mana Amerika Serikat ya ini sudah memperoleh 2 kemenangan dalam pertandingan fase grup ya, di grup D. Nah, jadi Australia itu sekali menang dan Paraguay juga masih ada sekali menang, artinya nanti masih ada pertandingan ya antara Paraguay dan Australia untuk mempertahankan siapa nantinya yang akan menjadi 2 wakil di grup D ini ya, menuju fase gugur nantinya. Nah, dan selain itu juga untuk grup C sendiri pendengar ya, ini sudah masih belum menetapkan ya siapa yang akan mewakili grup C, karena ada 3 negara yang masing-masing memiliki 4 poin yang sama ya. Itu ada Brazil dan juga Maroko ya. Tapi apakah Skotlandia ini akan masuk ya? Tapi kalau dilihat dari poinnya pendengar ya, untuk grup C sendiri ya, ini Brazil dan Maroko sama-sama meraih 4 poin, Skotlandia 3 poin dan Haiti 0 poin. Nah, sedangkan di grup D tadi pendengar nih, Amerika Serikat ya boleh dibilang sudah memperoleh poin puncak juga, 6 poin ya. Nah, tinggal antara Australia dan Paraguay yang masing-masing mendapatkan 3 poin. Nah, jadi antara 2 ini nanti siapakah yang akan mewakili ya fase grup nanti. Nah, sedangkan untuk grup A sendiri pendengar ya, ini Meksiko juga tidak kalah menantang, sama seperti Amerika ya, sama-sama mendapatkan 6 poin ya. Kemudian Korea Selatan juga sudah mendapatkan tiket 3 poinnya, namun Ceko dan Afrika waduh masih mendapatkan sama-sama 1 poin ya. Grup B tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa ada 2, ada Kanada, Swiss yang sama-sama mendapatkan 4 poin ya. Dan ini juga boleh dibilang dipastikan akan mewakili fase grup ya, yang mewakili grup B. Grup C ini juga ada Brazil dan Maroko. Kemudian di grup D, Amerika Serikat yang pertama dan yang satunya nggak tahu lagi nih, antara Australia atau Paraguay. Kemudian di grup E ya, ini masih ada pertandingan selanjutnya. Cuma untuk poin pertama, Jerman ini masih mendapatkan 3 poin, Partai Gading 3 poin juga, kemudian Ekuator dan Curagao ini masih masing-masing mendapatkan masih 0 poin ya. Dan kita tunggu pertandingan selanjutnya ya. Ini masih belum ditentukan siapa yang akan mewakili grup di fase grup ini. Kemudian untuk grup F sendiri, ini ada Swedia, Jepang, Belanda dan Tunisia, di mana Swedia ini memperoleh 3 poin ya. Kemudian Jepang dan Belanda masing-masing 1 poin dan Tunisia 0 poin. Kemudian di grup G, ini ada 4 negara, Selandia Baru, Iran, Belgia dan Mesir ya, di mana semuanya rata ya, masih 1 poin. Kemudian di grup H ada Uruguay, Arab Saudi, Spanyol dan Tanjung Verde yang juga sama seperti di grup G, masing-masing 1 poin. Kemudian di grup I itu ada Norwegia, Prancis, Senegal dan Irak ya. Nah, di mana masih ada 1 pertandingan lagi ya, tapi untuk poin perolehan sementara Norwegia 3 poin, Prancis 3 poin juga, Senegal 0 poin, Irak 0 poin. Kemudian di grup J ya, ini ada Argentina, Austria, Yordania dan Aljazair, di mana Argentina dan Austria ini masing-masing 3 poin, Yordania dan Aljazair masing-masing 0 poin. Kemudian di grup K ada Kolombia, RD Kongo, Portugal dan Uzbekistan ya, di mana Kolombia dan RD Kongo ini di Kolombia ya, ini dapat 3 poin. Kongo dan Portugal masing-masing 1 poin dan Uzbekistan 0 poin. Kemudian di grup L itu ada Inggris, Ghana, Panama dan Kroasia ya. Ini cukup mengejutkan ya, Kroasia masih tertinggal di 0 poin, Panama juga 0 poin. Kemudian Ghana mendapat 3 poin dan Inggris raihannya 3 poin ya. Kita tunggu aja ya jadwal pertandingan selanjutnya. Cuma untuk fase grup A, B, C dan juga D ya, ini sudah bisa dipandang ya kira-kira siapa yang akan mewakili grup di fase grup ini ya. Tapi yang jelas beberapa negara seperti Meksiko yang sudah raihannya
nggak kalah dengan Amerika Serikat ya, masing-masing 6 poin di 2 pertandingan, sama-sama menang ya. Tapi nggak tahu deh selanjutnya nanti seperti apa ya. Tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin. Siap, satu informasi kembali untuk Anda. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, Polresta Banjarmasin ini menggelar berbagai kegiatan bakti kesehatan, khususnya ini bagi pelajar dan masyarakat di Kota Banjarmasin. Di mana kegiatan yang berlangsung sejak 2 hingga 18 Juni 2026 ini meliput pemeriksaan kesehatan mata, kemudian pemberian kacamata gratis bagi pelajar, pemeriksaan fisik, pemberian vitamin, hingga layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. PH Kapolresta Banjarmasin Kombes Polisi Timbul RK Siregar melalui Kasih Humas Polresta Banjarmasin Ibda Adi Heri Sucahyo menyampaikan bahwa program pemeriksaan mata menyasar pelajar dari 14 sekolah dasar negeri, lalu ada 8 sekolah menengah pertama negeri dan 4 sekolah menengah atas negeri di Kota Banjarmasin. Dan selama pelaksanaan kegiatan, ada sekitar 2.495 pelajar telah menjalani pemeriksaan mata. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan ada 619 pelajar yang membutuhkan alat bantu penglihatan dan berhak menerima kacamata secara gratis. Nah, awalnya pihak kepolisian menargetkan ada 500 pelajar sebagai penerima kacamata gratis, namun setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata jumlah yang membutuhkan mencapai 600-an lebih pelajar, sehingga cakupan program ini bertambah. Di mana menurutnya program pemberian kacamata gratis tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi Polresta Banjarmasin dengan Plaza Optik dan Optik Express sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan pelajar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
4: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.

0: Berarti
1: dan sektor unggulan yang paling depan utamanya adalah kriak sasaran.
2: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
4: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
5: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi 2.
6: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Siang. Untuk edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026 inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Aditya. Informasi pertama, pendengar, pengungkapan 128,7 kg sabu oleh Polda Kalimantan Selatan menjadi peringatan bahwa ancaman peredaran narkotika masih sangat serius. Akademisi Universitas Lambung Mangkurat mengingatkan pentingnya penguatan keimanan, pendidikan, dan lingkungan pergaulan yang sehat untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Berikut laporan Diki Munadi.
1: Pesan yang utama adalah jauhi narkoba, karena sekali kena narkoba itu sulit kembalinya.
2: Pengungkapan 128,7 kg sabu oleh Polda Kalimantan Selatan kembali menunjukkan besarnya ancaman peredaran narkotika di Banua. Di tengah upaya aparat memberantas peredaran barang haram tersebut, masyarakat terutama generasi muda diminta meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Ketua Pusat Studi Kepolisian WLM Polda Kalsel, Dr. Hajah Rahmida Erliani mengatakan, bisnis narkoba masih terus berkembang karena keuntungan besar yang ditawarkan mampu menarik sebagian orang meski berhadapan dengan resiko hukuman berat. Menurut Rahmida, generasi muda harus memiliki ketahanan diri yang kuat dan memperkuat pendidikan keimanan dan memilih lingkungan pergaulan yang sehat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan narkotika sejak dini. Ia menegaskan narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Karena itu diharapkan generasi muda lebih peduli terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar.
1: Oh, pada generasi muda, ya pesan yang utama adalah jauhi narkoba. Karena sekali kena narkoba itu sulit kembalinya. Sulit untuk kembali, pertama penyembuhannya, terus kasus hukumnya juga akan berat. Kita sebenarnya dari aspek hukum ibu lihat, sanksi-sanksi itu sudah cukup berat kan, tapi karena mungkin aspek ekonomi juga sangat menggiurkan, mereka tetap saja melanggar dan melakukan.
2: Rahmida juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba di lingkungan masing-masing. Menurutnya, kepedulian dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam memutuskan mata rantai peredaran narkotika di Kalimantan Selatan.
0: Perkuat wawasan kebangsaan masyarakat, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan Kartoyo menggelar sosialisasi, revitalisasi, dan aktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila di Desa Pakam Dalam, Kecamatan Daha Utara. Berikut laporan Fitriana Rahma.
3: Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Kartoyo melaksanakan sosialisasi, revitalisasi, dan aktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila di Desa Pakam Dalam, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat wawasan kebangsaan masyarakat dan mengingatkan pentingnya pengalaman nilai-nilai Pancasila. Dalam pemaparannya, Kartoyo menegaskan bahwa Pancasila tidak cukup hanya dipahami sebagai hafalan semata. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan pengalaman Pancasila dapat dilakukan melalui sikap saling menghormati dan menjaga toleransi. Selain itu, semangat gotong royong, musyawarah, dan kepedulian sosial juga perlu terus ditanamkan di tengah masyarakat. Kartoyo mengapresiasi antusiasme warga Desa Pakam Dalam yang aktif mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan kesadaran yang baik terhadap pentingnya menjaga persatuan dan nilai-nilai kebangsaan.
4: Nah, jadi tadi ketuhanan Yang Maha Esa dibuka sedikit. Nah, beliau mungkin sering mengadakan pengajian. Kalau kita melihat antusias warga, yang hari ini kita baru pengenalan, nanti kita ya mungkin 2 bulan ke depan kita ke pengamalannya, mungkin ke gotong royong tadi, nanti apakah yang akan kita gotong royong sama-sama itu akan kita laksanakan 2 bulan 3 bulan ke depan.
3: Sementara itu, Babinsa Koramil Daha Utara Norma

0: Ansyah menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat dalam meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat. Ia berharap nilai-nilai Pancasila terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga persatuan, keharmonisan, dan semangat nasionalisme.
1: Ya, kegiatan ini cukup membantu mengingat lagi bahwa pentingnya meningkatkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan juga sebagai bentuk pengucutan bahwa kita cinta terhadap tanah air kita yaitu Indonesia.
0: Pada kesempatan itu, tokoh masyarakat setempat Guru Samsudin turut memberikan pemahaman mengenai keterkaitan nilai-nilai Pancasila dengan ajaran Islam. Yang menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila sejalan dengan moral, etika, dan kehidupan sosial yang diajarkan agama. Fitriana Rahma melaporkan.
2: Terhitung sejak 1 Juni 2026, Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh resmi kembali memberlakukan tarif. Bagi anak-anak dikenakan tarif sebesar Rp3.000 dan dewasa Rp5.000. Berikut laporan Juma Muhammad.
3: Jadi untuk tarif kebun binatang sendiri kita masih mengacu pada perda yang lama, yaitu Rp3.000 anak-anak Rp5.000.
4: Terhitung sejak 1 Juni 2026, Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh resmi memberlakukan tarif masuk. Meski demikian, pemerintah Kota Banjarmasin optimis kebijakan tersebut tidak akan mengurangi minat masyarakat untuk berkunjung. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Banjarmasin Yuliansyah Effendi mengatakan, tarif yang diterapkan masih mengacu pada peraturan daerah atau perda yang berlaku. Pemberlakuan tiket masuk dibarengi dengan berbagai pembenahan fasilitas dan penambahan wahana baru yang diyakini mampu meningkatkan jumlah kunjungan, yakni Rp3.000 untuk anak-anak dan Rp5.000 untuk dewasa. Saat ini Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh hanya dibuka setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sementara pada hari kerja, kawasan tersebut tutup sementara karena masih ada proses pembangunan dan penataan fasilitas.
3: Jadi untuk tarif kebun binatang sendiri, kita masih mengacu pada perda yang lama, yaitu Rp3.000 anak-anak, Rp5.000 orang dewasa, seperti itu.
5: Itu sudah, maksudnya memang di kembali di Labuan Tarif tidak memikirkankah, maksudnya kan nanti akan ada penurunan jumlah pengunjung atau apa?
3: Jadi ketertarikan pengunjung itu kan karena kita ada perbaikan segala macam itu dan penambahan-penambahan fasilitas yang ada serta warna-warna yang kemungkinan bisa nantinya menarik lebih banyak lagi, seperti itu. Karena dibandingkan yang sebelumnya mungkin semua itu kan belum bisa dipenuhi lah, seperti itu.
5: Jadi kembali diberlakukan tarif ini mulai per 1 Juni sebenarnya, Pak lah.
3: Ya.
4: Pemberlakuan tarif di Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh disambut positif oleh warga, salah satunya Arum, warga Kampung Melayu. Menurutnya tarif yang dikenakan tidak terlalu memberatkan, terlebih juga diiringi dengan pembenahan yang ada di dalamnya.
5: Ada yang tarif ini?
6: Sebenarnya kalau untuk keperluan masyarakat, sah saja kalau ada tarif itu, asal jangan terlalu membebani masyarakat aja.
5: Tarifnya lah. Kalau yang ada nih sedang aja kah atau kayak apa?
6: Pas aja sih, karena kan kada terlalu mahal dan kada juga kemurah benar. Jadi kalau aja kami membawa keluarga kami ke kebun binatang, mudah-mudahan nakas jadi bang kolam berenangnya itu supaya kalau membawa kekanakan ke sana.
4: Di balik pemberlakuan tarif masuk, terdapat target yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Banjarmasin. DKP 3 menargetkan pendapatan asli daerah atau PAD sebesar Rp60 juta per tahun dari operasional Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh. Target tersebut dinilai realistis melihat tingginya animo masyarakat yang datang setiap akhir pekan. Juma Muhammad melaporkan.

0: Masa penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 di Kota Banjarmasin kini telah dimulai. Momentum ini memantik sorotan dari pengamat pendidikan terkait masalah klasik, yaitu ketidakmerataan pendaftar antar sekolah, serta pentingnya pengawasan ketat terhadap sistem pendaftaran daring. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
1: Ataupun adanya permainan-permainan lain yang itu bisa menjadi catatan buruk kembali pada...
2: Momentum penerimaan siswa baru tahun ini kembali memantik sorotan terhadap tata kelola dan distribusi calon peserta didik di Kota Banjarmasin. Kekhawatiran ini muncul mengingat pada tahun 2025 lalu, sejumlah sekolah justru mengalami kekurangan siswa saat tahun ajaran baru dimulai. Menyikapi hal tersebut, pengamat pendidikan Reza Pahlevi menegaskan persoalan ketidakmerataan jumlah pendaftar seharusnya tidak lagi terulang. Menurut Akademisi Universitas Lambung Mangkurat ini, seluruh pihak harus memberikan perhatian agar distribusi siswa tahun ini bisa lebih merata.
1: Nah tentu dalam catatan SPMB ini kan banyak sekali juga terdapat problem-problem seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai di tahun ini terjadi, misalnya terkait dengan sekolah yang menerima siswa yang notabene-nya itu di luar dari domisilinya, ataupun adanya permainan-permainan lain yang itu bisa menjadi catatan buruk kembali pada SPMB tahun ini. Hal-hal itu bisa diminimalisir, jangan sampai itu terjadi.
2: Selain persoalan kuota, penerapan sistem pendaftaran secara daring pada tahun ini juga masih menghadapi tantangan. Sejumlah orang tua siswa mengaku masih merasa ragu dan kesulitan saat mencoba mengakses sistem tersebut. Salah seorang wali murid, Nurul, mengeluhkan minimnya pemahaman teknis untuk mengisi formulir digital.
3: Kebetulan ya kalau itu kedepisaan itu nggak buat apa, biasa kita kedepisaan digitalnya
4: nah agak sulit menggunakan
3: inggi,
4: digital
3: kalau nggak
4: datang langsung
3: inggi,
4: tapi tadi peserta langsung seperti apa, Bu?
3: Pelayanannya bagus, ibunya menjelaskan detail sedetail-detailnya caranya kayak apa
5: gitu. Tapi tetap untung mengisi sendiri atau dibantu ya?
4: Untuk pengisian
5: berkasnya itu dibantu atau pengen sendiri
3: pengisi
4: sendiri.
2: Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin meminta pihak sekolah untuk lebih agresif membangun citra diri. Selain itu, sekolah juga wajib menyediakan posko pendampingan guna mempermudah masyarakat selama proses pendaftaran berlangsung. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Pengembangan kreativitas dan jiwa kewirausahaan siswa terus didorong oleh SMKN 4 Banjarmasin melalui kegiatan Talent Show dan Market Day. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
6: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Banjarmasin terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan peserta didik baik di bidang akademik maupun non-akademik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Talent Show dan Market Day bertema Spark Your Talent, Senior Market, sebagai wadah bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas sekaligus mengasah jiwa kewirausahaan melalui pengalaman belajar yang lebih nyata. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh siswa dari berbagai jurusan yang ada di SMKN 4 Banjarmasin. Selain menjadi sarana menampilkan bakat dan kreativitas, kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mengelola usaha, memasarkan produk, serta berinteraksi langsung dengan konsumen. Koordinator penanggung jawab lapangan, Purnama Nowhere Widya Astuti, menjelaskan bahwa Market Day dan Talent Show merupakan bagian dari program kurikuler sekolah yang dirancang untuk memberikan ruang ekspresi sekaligus pengalaman belajar yang lebih aplikatif bagi siswa. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari.
7: Ya, kalau tenan-tenannya ini ada beberapa yang dikomersilkan, tetapi difokuskan untuk semua jurusan, semua anak-anak yang ada di SMK 4 ini memberikan kemampuannya untuk berwirausaha ya, Market Day ya. Jadi kebetulan di sini ada 7 jurusan ya, jadi satu tenda itu difungsikan untuk satu jurusan mengkreasikan mereka untuk berjualan wirausaha gitu.
6: Sementara itu, pada Talent Show, para siswa diberikan kebebasan untuk menampilkan berbagai karya dan kemampuan sesuai minat masing-masing, mulai dari drama, menyanyi, hingga pertunjukan tari. Pihak sekolah berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai sarana bagi siswa untuk mengekspresikan kreativitas, meningkatkan rasa percaya diri, serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Masyarakat Kabupaten Barito Kuala menyambut antusias Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-37 tahun 2026. Event religi 2 tahunan tersebut berpusat di lapangan 5 Desember Marabahan. Berikut laporan Arul Ramadhani.
8: Suasana ramai terasa di Kota Marabahan jelang MTQ Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 di Kabupaten Barito Kuala. Acara ini berlangsung dari tanggal 18 hingga 26 Juni 2026. Berpusat di lapangan 5 Desember Marabahan. Antusiasme masyarakat terlihat dari berbagai tanggapan positif yang disampaikan warga. Salah satunya Sumaji yang mengaku bersyukur Kabupaten Barito Kuala dipercaya menjadi tuan rumah MTQ ke-37 tingkat provinsi.
9: Saya selaku warga Marabahan dengan adanya MTQ tingkat provinsi Kalimantan Selatan, saya merasa senang dan bahagia. Kemudian semoga khususnya Barito Kuala akan lebih berkah dan lebih berakhlak yang lebih baik.
8: Senada dengan itu, Irwan, warga Marabahan lainnya berharap kegiatan serupa juga dapat terus digelar secara rutin karena dinilai mampu menghidupkan suasana kota serta memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat.
10: Nah, semoga kedepannya untuk MTQ Nasional ini selalu ada terus setiap tahun gitu, nah, di Marabahan. Dan harap gitu, nah, supaya ramai juga di Marabahan gitu.
8: Sementara itu, para peserta dan kafilah dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan juga mulai berdatangan. Salah satunya kafilah dari Kabupaten Balangan. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, yang juga sebagai ketua kafilah dari Kabupaten Balangan, Hajah Nahdiatul Husna, daerahnya mengirimkan sebanyak 130 orang yang terdiri dari peserta, pelatih, dan juga ofisial.
11: Kami Kabupaten Balangan itu mengirim sejumlah 130 kafilah. Nah, untuk kegiatan ini kami mengikuti 10 cabang yang dilombakan pada Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi. Dan yang menjadi apa istilahnya titik harapan kami, dan kami wajib di situ memborong hadiah, yaitu pada kaligrafi. Insyaallah optimis Kabupaten Balangan akan menjuarai di situ.
8: Perlombaan tersebar di berbagai titik di Kota Marabahan, antara lain lapangan 5 Desember sebagai panggung utama, Masjid Al-Istiqomah, kantor DPRD, gedung SKB, serta beberapa sekolah dan kantor dinas setempat. Arul Ramadhani melaporkan.
12: Berita olahraga.
0: Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin mengapresiasi gelaran kejuaraan Karate Wali Kota Cup 2026. Pihaknya mendukung penuh kegiatan positif yang sekaligus untuk mencetak prestasi pada cabang olahraga karate. Berikut laporan Robi Angga.
13: Pasti Pak Wali sudah bertitip pesan dengan kami, minta sampaikan kepada seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas, terus juga tetap menjaga persaudaraan. Kalah menang itu adalah hal yang biasa.
14: Sekretaris Daerah Sekda Kota Banjarmasin Ikrom Muftezar menyampaikan apresiasi kepada Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forki Kota Banjarmasin yang telah menggelar kejuaraan Karate Cup se-Kota Banjarmasin tahun 2026. Ajang yang diikuti sebanyak 530 atlet karateka dari usia muda hingga dewasa ini akan berlangsung pada 19 hingga 21 Juni 2026 di Gor Hasanuddin HM Banjarmasin. Sekda menilai ajang yang digelar dalam memeriahkan rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin ini menjadi wadah positif bagi generasi muda di Kota Banjarmasin. Menurutnya kejuaraan ini menjadi langkah awal atlet karateka muda di Kota Banjarmasin untuk merasakan panggung kejuaraan.
13: Alhamdulillah tadi sebagaimana yang dilaporkan oleh Ketua Forki bahwa ada kurang lebih sekitar 530 peserta yang mengikuti kejuaraan ini yang dilaksanakan 2 hari. Ini merupakan hadiah yang luar biasa dari jajaran Forki khususnya untuk pemerintah Kota Banjarmasin dalam menyambut ulang tahun yang ke-500 tahun. Mudah-mudahan kegiatan berjalan lancar, aman semuanya, selamat, sehat semuanya peserta, karena banyak juga peserta dari anak-anak kecil dan sangat antusias sekali.
14: Sekda menyebut ajang ini tidak hanya sekedar untuk mencari gelar juara, melainkan menjadi upaya untuk mengasah bakat-bakat atlet muda pada olahraga karate. Ia menegaskan melalui kegiatan olahraga bisa menjadi langkah untuk membentuk karakter generasi muda yang unggul dan berdaya saing. Ia juga menyampaikan pesan kepada para atlet karateka dan wasit juri untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam pertandingan.
15: Pasti Pak Wali sudah bertitip pesan dengan kami, minta sampaikan kepada seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas, terus juga tetap menjaga persaudaraan. Kalah menang itu adalah hal yang biasa, tapi untuk sportivitas itu adalah yang paling utama. Oke ya.
14: Ia berharap melalui kejuaraan ini dapat menjadi ajang pembinaan bagi atlet-atlet muda agar bisa terus berprestasi ke depannya. Robi Angga melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, demikian lintas benua siang RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Selanjutnya, Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital, serta melalui portal berita resmi kami yang sudah terverifikasi dan juga media sosial, baik itu Instagram, Facebook, dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Startin Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
7: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
6: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
8: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
6: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Blari Indonesia untuk sesi pertama ya. Masih di Banjarmasin malam. Oke, hey, Banjarmasin malam. Banjarmasin siang ya. Oke, 36 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah sudah kita buka satu lagu. Datang dari Sempurna, si Gita Gutawa. Aduh, lagunya manis banget ya. Pas banget dengan cuaca kita hari ini. Agak mendung-mendung. Enggak jadi, bukan mendung ya, agak berawan gitu ya. Dan bagi Anda pendengar yang mau request lagu-lagu yang udah kita siapkan dalam playlist ya di siang jelang sore kali ini, Aditya udah share ya di grup pendengar RRI Banjarmasin, so silahkan aja ya, bisa cek di sono ya, di WhatsApp ataupun di story WhatsApp ya, di grup WhatsApp sudah semuanya lengkap di sana ya. Oke, 3251562 ataupun di 0811 511 1416 bagi Anda yang ingin bergabung ya, silahkan. Oke, dan sekarang kita terima penelpon dari tiga jalur dulu. Habis itu kita bacain yang udah gabung lewat TikTok dan WhatsApp ya. Oke. Telepon pertama kita terima dulu. Siapa ini? Halo, Melody Memory lagi. Blari Indonesia. Ini kok muter sih? Bentar ya. Nah, ini udah benar nih. Halo, Blari Indonesia.
1: Selamat siang, Blari Indonesia. Assalamualaikum, Bang Aditya.
0: Waalaikumsalam, tumben sungsung.
1: Tumben mecah rekor ya, Bang?
0: Mecah rekor malam tadi tuh, ucrit, nyempil-nyempil.
1: Malam tadi kan di penghujung.
0: Iya.
1: Mengawali. Namanya rezeki nomplok.
0: Pas banar, dasar sudah pas sampai rezekinya.
1: Ya. Gimana kabarnya, Mas?
0: Kabarnya seperti malam tadi, masih segar bugar.
1: Alhamdulillah, tambah gendut kayaknya.
0: Moso sih.
1: Belama kelas itu lah.
0: Perutnya aja, Mai.
1: Buncit lah. Perut buncit ya. Namanya udah makmur.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, disyukuri ya, Bang ya. Lagunya kayaknya udah ngintip barusan ST12.
0: ST12 siap.
1: Ya. Salamnya buat Mawar ya, keduluan aku dapat dulu. Kemarin kompetisi sama si Mawar.
0: Dulu-duluan.
1: Terus ada Mbak Maimunah, Ibu Bambang, Mbak Osin, Mbak Pina. Nih kemana Mbak Osin nih? Tamnya kompakan aja. Terus ada Bang Ali. Bang siapa lagi? Bang-bangnya itu siapa? Bang Adit udah.
0: Bang Sawan.
1: Bang Sawan. Siapa ya?
0: Lah Bang Sawan Koyo. Orang Sugih. Bang Sawan.
1: Terus ada Pak Ramli, ada Pak Amrullah, ada siapa lagi, Putri, terus
0: Pak Bicoy.
1: Semuanya dah, semuanya jangan sebutin satu-satu, kasihan belakang.
0: Iya betul.
1: Bang Aditya, mudah belamak aja.
0: Jangan dong. Kalau lamak dompetnya rapopo.
1: Rapopo, mudah-mudahan bertambah anaknya.
0: Amin, amin, amin.
1: Sehat bersama keluarga. Udah
0: amin.
1: Bang ya, makasih Bang.
0: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bang Aditya makin belamak dompetnya, makin belamak tabungannya, makin belamak rekeningnya, makin belamak kesehatannya. Wah, amin ya rabbal alamin ya. Di sebelahnya di 0511 ada siapa lagi? Halo, Blari Indonesia.
2: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam.
2: Hanya tak jumpa.
0: Akhirnya sekali dipanggil. Aduh, dari Jember keluar orangnya.
2: Malam tadi mamisik luput tagos.
0: Alhamdulillah gara.
2: Kali pian siagan tak kawat tagos masuk ya.
0: Gara-gara Mbak Rike mengewakan pian tadi.
2: Akhirnya kawan ambos. Apa lagunya nih lagi?
0: Lagunya yang di request Mbak Maimunah tadi ST12. Habis itu ada Bumerang, Pelangi, Aditya Sopian, Sesuatu di Jogja, Ani Carrera featuring Dedi Dores sebagai
2: Ani Carrera aja.
0: Ani Carrera aja, oke. Okay.
2: Ani Carrera.
0: Oke. Okay. Ya, kirim salamnya buat siapa nih,
2: salamnya
0: Mbak Mai?
2: Salamnya buat Dareka tadi, Tomin Bedehulu.
0: Iya.
2: Putri, Mawar, Mbak Ucin, Abang-abang Pandawa, Abah Tiara, Pak Haji Anton. Pokoknya buat semuanya aja, salam sehat ya.
0: Oke.
2: Buat Mas Adit, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jalur ketiga kita terima kembali. Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
0: Yang lagi happy dan bahagia.
3: Bahagia tak harus kita.
0: Cuman sekalinya
3: ini ingat. Sambil mengunyah kamas. Ini ikis amas misalnya hari ini mangsur galian dulu.
0: Nah, hagan berapa acara? Kalau lu mesti sorry pian tadi.
3: Berantet. Banyak mana nang acaranya, makanya di anu itu dulu apa? Diangsur-angsur sedikit-sedikit dulu pas hari H-nya kena kan dong pung aja lagi.
0: Nah, ini mulai ini tanggal berapa sudah nih?
3: Nih, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 5 hari dah.
0: Nah, 5 hari, 4 hari lagi.
3: 4 hari aja lagi. Nah, yang kelimanya ini mihat bisa miss call nih kan.
0: Nah, ya mto.
3: Anjir kalau. Habis ini hatai picik kena kuat hadit.
0: Berarti ingatakan kekawanan seberataan 4 hari lagi kita berkumpul di wadah Mama Madan.
3: Han, ke wadah Mama Madan ya, terada di sini acaranya.
0: Oh iya, kadi kira rumah Bian.
3: Ada biasa di Sungai Baru, Dit.
0: Oh, Sungai Baru. Berarti Mbah Maghrib ya kita kalau Mama Madan. Hidir membawa bubur sepanci kan.
3: Kesana aja nak mendatangi kan lagi. Siapa dinas kan pas hari Hato?
0: Hari
3: datangi langsung gak KPKP itu hari Kamis.
0: Hari Kamis tuh tanggal 25 Juni. Yang jam berapa lu? Tengah hari kah sore?
3: Tengah hari kayak jam 2 habis sudah tuh.
0: Tengah hari itu ada Mada.
3: Nah, Mada emang ambil itu kan.
0: Tanggal 25 hari Kamis Mada. Nah, kena ini pas badan Mbah ini Mada nah kena pada hari Madanya hari Kamis kena Mbah boleh. Oh, kada kawainya kan ada. Tengah hari berjaga studionya.
3: Siapa ada lagi yang sebelumnya? Itu wadahnya sudah standby di situ tuh dia tinggal mangkot aja lagi ada wadahnya sudah dua tiap tahun sudah disediakan wadah tuh. Kada Mbah bulik-bulik wadahnya. Di kantor tuh di teh ada wadahnya 2 buting.
0: Kantor mana?
3: Standby terus tuh.
0: Ah, oh, di kantor. Lupa. Mana ada wadahnya?
3: Situ. Ada, tokonya Aulia tuh.
0: Nah, tahu lah Aulia nih. Aulia nih kan DP3, Aulia nih DP3.
3: Ya kah? Nah, itu tuhnya standby aja wadah 2 buting di situ tuh jatahnya sudah kada ambil lagi dan anunya wadahnya.
0: Oke.
3: Habis dan basuh handak pulang.
0: Sip. Pokoknya ulun jatahi kan ambil ke kantor.
3: Ayo ha. Kena dibungkusakan.
0: Siap. Lagunya apa?
3: Ini nasi goreng pulang esok ya. Apalagi lagunya?
0: Lagunya ini tadi lu sampai mana? Nyampe sampai Aditya Sopian lah sesudah di Jogja. Itu ada Lila dengan hati, ada Yuka Cinta, Alda
3: nah, Patah Jadi Dua. Dengan hati ajakin pegawian ya kalau
0: Aditya
3: dengan hati
0: pegawian tuh ya kalau
3: kan.
0: Oke.
3: Okay. Bujur loh.
0: Bujur benar.
3: Salamnya membuka lawang dari Mbarika lah. Mbak Maimunah tadi lah.
0: Iya.
3: Nah, sabar rataan aja yang memonitor ya kalau apalagi yang lagi menjahit nih itu tuh lihat. Yang di Sungai Lauk lagi menabang-nabang pisang kah kena tuh lah ya apakah ini gabinya tuh.
0: Nah, mantap.
3: Ya Allah, picik habis ini tuh kalau. Nah, picik pulang habis ini buat Adit aku sambil pegawian yuk di
0: tengah. Pas mengawani pian kami.
3: Buat Adit tuh ayang iya, Am. Buat tadi itu yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat kita, sabar.
0: Amin, rabbal alamin.
3: Bungkus lagunya, assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada 3 requestan yang menanti, kita putar dual dulu ya. Ada Cinta Tak Harus Memiliki dari SC12 dan Bagai Ikan Dalam Kaca dari Adi Karera featuring Deddy Dores.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
4: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
4: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
4: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
3: Jangan marah-marah dong sayang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 58 menit pasal 14 waktu Indonesia Tengah, artinya di teori sendiri dari indra dengar Anda. Dan setelah ini tadi udah lihat kan ada Made yang akan menemani Anda di sesi kedua dan di Banjarmasin sore sampai dengan jam 7 malam nanti ya. Tadi udah ke kawinannya PB enggak?
1: Udah.
0: Seru?
1: Seru banget, adatnya Batak banget.
0: Batak banget ya? Enggak jadi, aku nggak mau nanya, udah gini banget ya?
1: Iya.
0: Pakai ini enggak? Itu Minang ya. Iya, Batak di sini ya, bukan kayak gini ya. Itu Minang ya, salah saya. Oke deh, pendengar ya, diucapin juga buat teman-teman yang mungkin hari ini melangsungkan walimah pernikahan ya, atau memang hari ini baru akad nikahnya, selamat ya, mudah-mudahan jadi keluarga yang bahagia sampai kakek nenek, sakinah mawaddah warahmah ya, sampai banyak cucunya ya. Terus juga makin bahagia kedua belah keluarga ya. Dan lagu Mama Madan tadi requestannya Lila, sama requestannya abang siapa tadi yang di TikTok aku lupa. Nanti abis di jamnya Mada diputerin ya. So, dari tiap pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

cadangan devisa. Adapun video yang beredar berasal dari unggahan akun TikTok Purbaya @purbayayudis saat menghadiri acara buka puasa bersama pada Maret 2026 dan konferensi pers APBN kita pada Mei 2026. Video yang beredar tidak memuat pernyataan bahwa Indonesia meninggalkan dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, informasi Indonesia tinggalkan dolar AS untuk perkuat rupiah adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian, cek fakta RRI Prosatu Banjarmasin. Sampai bertemu di cek fakta berikutnya pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Prasatu Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Halo, halo, hai, hai, hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya pendengar dan juga penonton di TikTok ya. Semangat ya, Mada Bungas, kata Bang Rudolf. Iya, semangat terus. Karena aku udah lama banget, ini gak live TikTok, gak juga di Blario, udah lama banget. Jadi kangen banget sama pendengar semuanya. Jadi harapan Mada sih yang belum gabung tadi sama Bang Adit ya, gabung dulu sama Mada. Sampai nanti di jam 4 sore masih ada 1 jam kebersamaan kita di 0511325156 62, terus juga di WhatsApp kita ya 0811-5111410. Lu mau gabung, Neng? Ada si Neng cantik. Belum, sabar, Neng.
1: Oh, belum?
0: Iya, nah, udah.
1: Iya, ya Allah.
0: Ada Kanisa juga menemani Mada sore hari ini.
1: Iya, semuanya pendengar, pemirsa, penonton yang ada di TikTok.
0: Tapi muka lu gak ada di sini, Kak.
1: Gak apa-apa, biar aja.
0: Iya. Yaudah deh kalau gitu ya. Kita coba angkat telepon dulu ya, Kanisa ya.
1: Iya, boleh.
0: 0562 kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat sore, iya. Aduh, kenal gak suara siapa, Kanisa?
1: Ini yang dari Martapura kah?
0: Bukan.
1: Oh,
0: ini.
1: Oh, bukan ya, siapa ya?
0: Jorong ini, Jorong gak sih?
1: Oh, itu kah? Ini kah, Pak Masri kah?
0: Iya, Bujur.
1: Oh iya.
0: Pak Masri, Bujur kada nih?
1: Halo?
2: Kira-kira.
0: Oh, kira-kira. Nah, kira-kira Bujur kada ya, Kanisa. Mungkin kira-kira ini ngalih, kita kan bisa mengira.
2: Muka ada salah betul.
0: Yeah. Amun kada salah tuh berarti memberi kami 100 gitu.
2: Kangen.
0: Aduh, kangen terus. Dah, sudah nala kami tutup dikit telepon, biar kangen terus lah. Enggak ada obatnya soalnya di sini ya.
2: Kangen masih enggak
0: ada libur.
2: Iya.
0: Iya, makanya sama Mada aja. Kalau enggak mau sama Mada juga enggak apa-apa sih.
1: Aduh. Kok langsung pesimis gitu, Mada?
0: Dia nyari kangen terus ya.
2: Nah, makanya kena kalau ketemu karena pasakan.
0: Iya, insyaallah. Ayo aja. Pian request dulu lagunya nah. Ada Cahaya Hidupku, Ebit featuring Nunu, ada juga Cinta darinya Yuka, terus ada Mangu 420 Kak Anissa.
1: Waduh, Mangu lagi.
0: Ada juga Chill on 7, Jadikan Aku Pacarmu.
1: Oh, kirain Jadikan Aku yang kedua.
2: Itu yang dicari.
0: Oh, jadi cari pacar ke Pian. Iya udah.
2: Yang dihadangi, turun kalinya.
0: Pian hadangi aja sampai jadi hadangan lah.
2: Makanya, pada kan kita masih kita
0: masih lahu. Iya, ayo aja siap. Salam-salam dulu Bang Masri buat siapa?
2: Ya, salamnya yang selalu monitor Blaria F1.
0: Oke, siap Pak, ya, buat semuanya.
2: Punya F1, terima kasih Bang.
0: Sama-sama.
2: Yang
0: Salam sehat juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masri.
0: Lagunya tadi juga darinya si Bang Rudolf. Katanya nih salam rindu buat Neng Mada dan Nisa ya katanya.
1: Iya. Salam rindu juga.
0: Katanya dia maunya lagunya dari Yuka, Cinta judulnya ya.
1: Oke.
0: Habis ini kita puterin juga. Terus yang pertama tadi ada juga request si Bapak Uji. Katanya lagunya mau yang Cahaya Hidupku. Aduh.
1: Oke, ih rame banget ya.
0: Rame banget lagu-lagu kita sore hari ini ya. Kita mau ke WhatsApp dulu ya.
1: Oke.
0: Ada Bang Herman nih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bang Herman?
1: Ayo goyang. Oh, bukan.
0: salah program ini mah bukan. Bukan ini. Pas satu ini.
3: Mbak Buah Nangka, Buah Dondong.
0: Cakep.
3: Minta lagunya dong.
0: Asik. Asal
1: minta duit aja ke kita.
0: Iya, benar. Kalau minta duit kita enggak ada. Ya udah Bang Herman, lagunya mau apa?
3: Itu Joko aja yang masuk di dang tuh Joko.
0: Oh, itu Joko. Nah, ingat ikan Anissa Ai Joko nang bergabung di Perempat tuh jar. Joko tuh siapanya Pian ya?
3: Anu tetangga tuh Made.
1: Oh iya kah?
0: Oh, tetangga. Pada tapi suaranya mirip lawan Pian Bang lah.
3: Mirip kah?
0: Mirip.
3: Oh, berarti berubading
0: kan? Oh, berubading. Jadi tetangga kan berubading. Biar nih jangan bingung. Ayo aja. Apa Heron gaya kita lah. Sehat.
3: Mada sama Bani berdua ya, Pak.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Biar sehat aja juga kalau.
3: Oh, sehat. Madai paling Joko Maryang.
0: Oh, Joko Maryang. Aku Maryang.
1: Iya.
0: Aku Maryang itu ayo goyang ya.
1: Itu ayo goyang.
0: Aku merindukan kasih sayang.
3: Kasih sayang.
0: Bagaimana lagi di mana nih?
3: Siapa yang tadi yang dorong tahun apa?
0: Abang Mas Ri.
3: Iya, Kakak Kang Mas Ri itu yang Joko Maryang
0: segala. Betul. Karokakan kan pianang bisa mengarokakan bisa nih.
3: Karena aku mau ambil banyu sama nasi gayong kan.
0: Samburakan batu lah.
3: Iya, banyu apa diantar tidak apa direbus loh ya.
0: Banyu panas berarti kan samburakan melunyuh banyu anu untung pian.
3: Kada itu putar dalam kawah wajan tuh.
0: Iya. Ayo coba Hermana ini. Lagunya anak apa dulu pian?
3: Yang nomor 4 apa lagunya?
0: Oh my god, nomor 4 ya. Nomor 4 di sini ada darinya Bumerang judulnya Pelangi.
1: Kenapa nomor 4?
0: Ya kenapa nomor 4? Jadikan aku yang keempat. Oh iya udah. Pelangi Bumerang ya. Itu ya.
3: Iya, Pelangi akhirnya mengemendung Banjarbaru nah.
0: Oh, mendung Banjarbaru.
3: Ke jurang itu.
0: Tapi udah
3: tadi gerimis sudah itu ada Kak Hendy tadinya mah. Tadi gerimis sudah ibadah aku aja.
0: Bahabar aja penang Kak Hendy lah. Kak Hendy ada suaranya lah sudah di Prasatu belum lah siang nih.
3: Belum, Sidin tetap gugur tadi ya, maaf ya udah madir.
0: Oh, tak gugur, nah kira-kira Sidin mencoba manjat lagi gak ya?
3: Bisa sama Madaya tuh bisa tuh.
0: Ya udah deh kalau gitu ya, makasih Bang Herman ya requestnya. Salam-salam buat siapa nih?
3: Iya, salamnya Kak. Nyata ya, Kakak Hendy terkura dulu.
0: Oh iya, bujur Kak Hendy, siapa lagi? Betul,
3: hanya di mata pura si, apa? Kak Ojan, Guru Ojan aja
0: ngomong. Kak Ojan, iya.
3: Ya bakal lebih, Abah Haji Anton juga.
0: Iya, oke.
3: Abah Jara. Mama bungkus ya loh, Mama Dan ya loh. Semuanya dah sama Mada yang namun arahkan ya loh.
0: Siap, makasih banyak Bang Herman ya.
1: Makasih Bang Herman.
0: Ada pantun lagi gak?
3: Pantun untuk dong. Pantun terakhir nah.
0: Pantun.
3: Bu, gak pantun, bagus ya.
0: Iya Bang. Jangan kayak itu pian nah, Kak Nisa
3: supaya jalan-jalan ke Pasar Kamis.
0: Cakep.
3: Jangan lupa membeli buah manggis.
0: Apa jar?
3: Apa tuh lagi,
0: okay. Aduh, karena kawannya kayak itu, lanjutkan dulu.
3: Assalamualaikum, yang beri amane.
0: Oh, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang Herman. Aduh, harus bisa lu nih diambung-ambung. Karena lu nih masalahnya sudah sekali di udara, tetap di udara karena mau turun lagi.
1: Oh, gitu.
0: Ya. Ada yang nanya, kok ada dua suaranya sama Mbak Mada siapa? Ini ada siapa, Kak Anissa, ya? Soalnya nggak ya. Kelihatan
1: Anissa ya, saya. Aku Anissa
0: Rahma. Anu dong, Ceri Bel.
1: Oh iya. Iya, tadi suara aku masuk di LBP.
0: Oh iya, ta. Ya udah deh, kalau gitu nanti tonton LBP ya, teman-teman ya. Oke deh, kalau gitu. Kak Anissa, kita puterin dulu dua lagu ya. Tadi ada Cahaya Hidupku sama juga Sheila on Seven, Jadikan Aku Pacarmu. Tetap bersama kami di Belantika Musik Indonesia, Pelari Indonesia, dari Pro 1 Banjarmasin.

0: tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Yuhu, apa tadi ya?
1: Jadikanlah aku pacarmu. Iya, ini gua ada siapa sih, Mada?
0: Enggak ada.
1: Okay, ada.
0: Jangan mancing-mancing. Mancing mania, mantap ya. Oke deh, kalau gitu Kanisa, kita coba untuk ini lagi ya.
1: Boleh dong.
0: Nyapa-nyapa lagi pendengar yang mau gabung. Lagunya ini Mada bacain bentar, yang bisa Anda request di antara ini aja ya. Ini agak ketat nih. Dari cinta judulnya, dari Nyayuka. Terus ada Pelangi dari Bumerang, ada Mangu 420, ada juga Alda Patah Jadi Dua sama Sal Priyadi, dan juga Nadine Amizah. Amin paling serius.
1: Nah, serus, aku requestnya Amin paling serius.
0: Ya udah, tungguin ya. Kita ke 976 dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Lah, sayang banget.
1: Putus ya. Belum mulai sudah putus.
0: Ups, assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Aduh, baru bangun nih kayaknya, jadi selamat pagi nih.
2: Baru makan.
0: Oh, baru makan. Makan pagi.
1: Atau makan sore dua kali.
0: Makan sore dua kali bisa jadi sih. Bang Ojan, apa kabar?
2: Lagu padi, Mada. Lagu padi.
0: Lagu padi. Waduh, padi. Nggak ada di playlist.
2: Tempat anu benar, tempat.
0: Lagu Herman aja Pelangi ya?
2: Oh,
0: ribet
1: Anissa. Amin paling serius
0: Amin
1: ya.
0: Paling serius.
1: Hore.
0: Iya, oke. Suaranya si Abang Ojan naik turun ya, kecil.
1: Iya.
2: Besar orang.
0: Iya, besar orangnya, suaranya yang kecil di sini.
1: Iya, mungkin Sidin sambil menyambi apa.
0: Iya, mungkin
1: itu. Mungkin
0: gitu,
1: ya.
0: Iya,
2: lewat.
0: Iya. Bang Ojan, salam-salam buat siapa nih?
2: Buat semuanya di mana?
0: Oke, siap.
2: Ya, buat kalian berdua benar sukses.
0: Amin.
2: Dadah. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Iya, makasih Bang Ojan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ada request darinya Bumerang katanya ya, dari Bang Tahu Gejrot di live TikTok. Siap. Nanti dua lagu bisa kita puterin ya, Pelangi darinya Bumerang. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah.
1: Ini dengan siapa ini?
0: Kita nih. Ayo tebak dengan siapa nih?
1: Dengan siapa ya?
3: Aku naik taruh akhirnya dua aku.
0: Akhirnya ya, kalau lah setelah ribuan purnama kita berjumpa kembali.
3: Iya. Semen berdua nih.
1: Iya. Ini mampir aja.
0: Mampir aja kan, ini lagi mampir.
3: Oh iya kan.
0: Iya, pian sehat ke Bang Pahlepi.
3: Lagunya apa jadinya?
0: Oh, lagunya hadang, belum ada bacakan lah. Adanya Cinta dari Yuka, Pelangi Bumerang, Mangu 420, Patah Jadi Dua darinya Alda.
3: Pelangi. Itu aja lagu Bumerang aja.
1: Ini Mada setel karaokenya aja biar
0: bener,
1: Sidin
0: biar yang nyanyi gitu ya.
1: Bener.
0: Satu bait dulu dong Bang Pahlepi, lagu Pelangi.
3: Enggak tahu lagunya kayak apa.
0: Oh ya udah deh, siapa tahu gitu loh, biar nyanyi bareng sama Mada di sini.
3: Iya,
0: ya udah deh, nanti habis ini.
3: Ya.
0: Iya, siap. Ya. Salam-salam, Bang.
3: Makasih.
0: Oh, sama-sama.
3: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke, siap.
3: Siang, seharinya panas banget, ganteng.
1: Oh iya.
0: Ayo jangan keluar rumah lah, pian lah.
3: Iya, makasih.
1: Iya, makasih juga.
0: Assalamualaikum. Oke, Bang Pahlepi, terima kasih. 976, kita coba lagi ya, kan?
1: Boleh,
0: saya.
1: Boleh.
0: Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawan siapa di mana nih?
4: Siti.
0: Acil Siti, apa kabar dari Barabai?
4: Panas hari ini.
0: Waduh, Barabai panas.
1: Panas ya. Besok.
0: Besok. Kanisa mau ke Barabai, Acil Siti.
1: Iya. Ya, terputus.
0: Enggak ada, masih. Halo? Ada. Iya, Acil Siti. Ini lagunya mau apa?
4: Patah Jadi Dua.
0: Patah Jadi Dua darinya Alda. Oke, siap. Oke deh kalau gitu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yaudah deh, kalau kita info aja ya. Kanisa besok mau kabar apa gitu. Oke deh kalau gitu ya. Ini yang lagi nunggu banget kayaknya darinya Bapak Pauji tadi. Aduh, request laguku mana gitu.
1: Oh
0: ya.
1: Iya.
0: Ada darinya Yuka, judulnya Cinta sama Bumerang. Langsung aja kita putarkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Selamat bergabung kembali pendengar di Belantika Musikara Indonesia, Belaria Indonesia. Masih sama Made tapi udah sendiri. Sedih. Soalnya Kanisanya udah pulang ya. Tadi dia mampir doang habis dari dinas di sebelah. Mampir doang temenin Made bentar. Jadi habis ini nanti sampai Belaria selesai masih akan terus Made temani buat kakak. Kakak, anda-anda, adik-adik, om, tante, bapak, ibu-ibu semuanya ya. Oh gitu pendengar, kita mau ke 562 dulu. Ada siapa di sini nih? Halo, assalamualaikum. Selamat sore Belaria Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum Bang Made.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Orang Tanjung, Bang Made.
0: Orang Tanjung, Abah Tiara kan nih?
1: Iya, betul.
0: Ya Allah, kada pinandu. Aduh, kayak apa nih anak pianer pinandu dah. Aduh, apa kabar Piar Abah Tiara?
1: Alhamdulillah, lagi kepanasan.
0: Lagi kepanasan, maailah.
1: Banyala banget cuacanya di sini.
0: Banyala banget, banyala juga. Kalau kipas sudah.
1: Iya.
0: Munnya hari banyala, kipas gini banyala, mada ai. Kan sebutin gak dicokok bisa, Abah Tiara lah.
1: Tiga
0: kipas ayu jana. Nah, kita mengadem-ngademi lawan lagu dulu. Biar lagu apa ada patah jadi dua dari Alda. Mangu nah, 420.
1: Patah jadi dua aja dah, Bang Made.
0: Oh, patah jadi dua aja. Waduh, siap deh kalau gitu ya. Agak low
1: semalam
0: nih.
1: Semalam Bang Made masih mantri di belakang gak, Bang Made?
0: Masih. Jadi pas Abah Tiara di panggung mau lagi foto tuh udah kayak Abah Tiara aja buahnya. Oh, itu Abah Tiara. Habis itu sudah ini. Made tunggu. Laduh, terputus nih. Halo? Iya, terputus. Kalau gitu boleh dicoba lagi aja Mbak Tiara. Intinya Made liatnya pas lagi di atas panggung gitu ya. Lagunya udah masuk di Patah Jadi Dua Alda. Udah sesuai request nanti habis ini. Ada Bang Sahrul, kita mau nyapa dulu. Assalamualaikum Bang Sahrul.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, akhirnya bergabung si Dina.
2: Akhirnya lawas kerja terdapat.
0: Ii bujur banar pian, bujur banaran. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, seperti mana yang kau rasakan saat ini?
0: Aku lagi rasanya sih kangen ya, berarti kangen juga ya. Bisa banar jarlah, iyalah rindu banget sama pendengar nih. Jarang banar sudah ulun anu membuka telepon ya lo, jadi kayak mana orang-orang ini?
2: Mana orang-orang?
0: Iya, soalnya ada ibu buhan pian lah sekalinya lah. Aija.
2: Kan selalu ada.
0: Tapi tidak
2: dimana
0: terlihat di sini.
2: Di situ ada aku.
0: Kelebihan, kelipatan. Mundur.
2: Mundur dikit
0: ya. Lagunya Bang Sarul mau apa? Alda atau 420 atau Amin Paling Serius dari Nyasal Priadi? Ya itu
2: sepangga seorang aja kita.
0: Yang mana?
2: Patah jadi dua sepangga.
0: Patah jadi dua kan ada sebuting-sebuting, pian sebuting, lu sebuting.
2: Iya, sepanggal seorang jagung lah, patah jadi dua sebiji.
0: Bujur pang sepanggal seorang. Bujur tapi pian dapat satu.
2: Ngerti orang luar nih, sepanggal seorang.
0: Aija, sepanggal seorang, paham. Aija Bang Sarul, salam buat siapa sore hari ini?
2: Salamnya buat yang udah masuk ya Bang Herman.
0: Siap.
2: Iya, selamat siang menjelang sore.
0: Iya.
2: Kenapa tadi yang di sebelah tadi perjalanan ke situ?
0: Oh, perjalanan ke sini karena si Din tuntung siaran hendak berteman dengan hubungan kita nih.
2: Aku kena suatu tidak datang.
0: Nah, rugi beneran
2: ya, nampian. Ya, itu kada mangkat tadi kan.
0: Lu kadanya kada mangkat, Bang. Tak bergantian.
2: Kita bisa pada mau menyaksikan jan cinta aku berdua ya.
0: Ai, keadanya kayak itu pang Bang Sahrul irama nih lah. Aduh, hai ul putar juga irama pian nih.
2: Kira-kira kada pindah dulu lagi foto profilnya tuh.
0: Ai, ingat tai ulun tembengagan jadi di sini nah sah gol.
2: Foto profil si Din tuh ngalih ya, man.
0: Ai, ja siap, enggi. Ai, ja Bang Sahrul lah, kena pulang kita
2: bersua. Dalam persahabatan gitu.
0: Siap.
2: Terima
0: kasih banyak
2: kita.
0: Ya.
2: Iya, mohon maaf ada canda tawa yang
0: siap, sama-sama berelaan.
2: Iya.
0: Dadah, assalamualaikum.
2: Oke,
0: gitu. Terima kasih Bang Sahrul ya. Kalau gitu pendengar, kita satu lagi gak ya penelpon tadi di 562 nih, ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa Ica kan ya?
3: Iya, Bu.
0: Bujur banar ulun. Kenapa nih para pindah bermigrasi ke telepon abah Tiara jua, Bica jua.
3: Pindah kada kau masuk mana?
0: Larinya jalur nang lain kawan lah.
3: WA ya tuh.
0: Ayu ja abah Ica ai. Saya tanya kalau kabar bah.
3: Alhamdulillah, kepanasan ya abah tadi.
0: Abah Tiara.
3: Sama aja, soalnya anda panas pada juga
0: deh. Sama, ai pian omong ulun tadi lah rasa di jalan menyengat benar. Ada kara kuat ulun ya Allah, jerlunihan pian. Aja lagunya apa pian?
3: Pilihannya ada
0: Alda Patah Jadi Dua, 420, Mangu, Sal Priadi, Amin Paling Serius. Itu dulu deh yang bisa di request nih, soalnya waktu kita terbatas nih.
3: Oh iya. Empat aja sudah mada.
0: Empat aja kah? Siap. Ulun bawahi pian, siap.
3: Yang di anu aja ya. Salamnya buat semua najiin pada ini.
0: Okay, makasih banyak Kak Bica. Amin, Kak Bica juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu pendengar, kita puterin dulu Alda Patah Jadi Dua ya. Tapi ya palingan yang lagu setelah-setelahnya itu bakal kita puterin setelah azan asar ya. Jadi tetap bersama kami pendengar di Belantika Musik Karya Indonesia, Belaria Indonesia, RRI Prasetyo Banjarmasin.

Ya, pendengar, untuk Belaria Indonesia ya, kayaknya waktunya juga terbatas sekali. Dan ini masih ada beberapa lagu, dua lagu yang nanti insya Allah kita puterin. Tenang aja, di kanal informasi dan juga inspirasi ditungguin di FM 97,6 MHz. Dan tepat di jam 15.50 waktu Indonesia Tengah, saatnya dan asar berkumandang di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan bagi Anda kaum muslimin, kaum muslimat. Allah.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
2: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site, sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit, sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410.

berapa menit ke depan. Jadi pastikan ya untuk tetap bersama dengan Mada. Kita akan mulai setelah mungkin beberapa jeda berikut ini ya. Jadi pastikan untuk bersama di FM 97,6 MHz dan juga di streaming RRI Digital. Sampai bertemu di Belantika Musik Karya Indonesia selanjutnya ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua,

0: itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Alhamdulillah senang sekali kita kembali berjumpa di hari Sabtu ceria, yang mana di luar juga panas banget. Banyak laporan dari pendengar tadi ya, hari ini lumayan panas untuk hari Sabtu 20 Juni 2026. Tapi mudah-mudahan semuanya pada sehat dan bahagia selalu menyambut malam mingguan kita hari ini. Tapi sebelum kita malam mingguan, kita akan temenin Anda dulu nih di Green Radio. Hari ini terkait dengan topiknya adalah menata pasar, menjaga lingkungan, pendengar ya. Insya Allah kita akan berbicara terkait dengan topik tersebut bersama dengan Ketua Bank Sampah dan Kasih Kebersihan Perumda Pasar, Mbak Untung Batuah Martapura, pendengar. Dari sana sudah ada terhubung Bapak Muhammad Randi Rafsanzani. Assalamualaikum Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ya, sehat ya Pak ya.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Iya, ini kayaknya apa namanya ya, pada panggilnya apa yang enak ya, Abang, Bapak, apa Pak biasanya dipanggilnya?
1: Yang mudah aja, terserah, enaknya Mbak manggil.
0: Iya udah deh, Abang aja ya, Bang Randi aja ya, Bang Randi ya. Oke, Bang Randi, ini berarti lagi di Martapura gitu ya?
1: Di Martapura nih.
0: Iya, mungkin sebelumnya makasih banyak Pen sudah hadir walaupun kita di melalui virtual gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini menjadi gambaran juga untuk para pendengar. Bagaimana nih judul kita menata pasar, menjaga lingkungan juga. Nah selama ini ya Pak Bang Randi ya, banyak juga yang identik kalau pasar itu banyak sampahnya gitu ya, pasar kumuh lah dan segala macam. Nah ini menurut Abang sendiri, kondisi kebersihan pasar Martapura saat ini tuh seperti apa?
1: Ya, kalau kita berbicara tentang pasar tradisional, memang masih ada stigma bahwa pasar itu identik dengan kumuh dan banyak sampah ya. Namun di pasar Martapura ini kami terus berupaya melakukan pembenahan secara bertahap. Alhamdulillah saat ini kondisi pasar jauh lebih tertata dibandingkan sebelumnya. Petugas kebersihan bekerja secara rutin, berkesinambungan, berkelanjutan, pengangkutan sampah dilakukan setiap hari, pagi, sore, dan kesadaran para pedagang juga mulai tumbuh untuk menjaga kondisi lingkungan sekitarnya. Kami ingin membuktikan bahwa pasar tradisional juga bisa bersih, indah, nyaman untuk dikunjungi. Okay. Ya, seperti itu, Mbak.
0: Berarti sudah ada usaha gitu ya untuk merubah stigma masyarakat dari yang sebelumnya dianggap kumuh lah gitu ya, pasar tradisional. Tapi nyatanya di lapangan ada fakta ini, jadi salah satu semangat kita juga ya. Tapi sebelum lebih jauh lagi nih Bang Randi, kita juga mau undang bagi para pendengar atau pemirsa mungkin yang mau gabung sama kita atau orang-orang Martapura. Nah nanti ada mau pesan-pesan gitu ya atau harapannya seperti apa, nih boleh banget gabung ya di 0511 3251562, atau juga di nomor WhatsApp kita ya 0811 5111 410, atau juga melalui kanal YouTube kita di RRI Pro 1 Banjarmasin. Baik Bang Randi, Manda mau lanjutin juga. Ini mungkin tadi ada Pian sampaikan ya, perubahan gitu dari yang sebelumnya seperti apa dan hari ini itu seperti apa. Ini yang sudah berhasil memang diwujudkan, yang pure memang sangat berubah banget apa Bang?
1: Untuk perubahan kita sekarang ada melakukan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Perumda Pasar Buntung Batuah ya. Jadi ada dua hal yang berkaitan ketika sampah dipilah, dikelola dengan baik, lingkungan menjadi lebih bersih, tetap sampah juga memiliki nilai ekonomi. Misalnya botol plastik, kardus, dan kertas yang selama ini tidak dianggap berguna, melalui Bank Sampah tadi dapat dikonversi menjadi nilai rupiah. Jadi menjaga kebersihan bukan hanya soal lingkungan, tapi juga memberikan manfaat ekonomi, sekuran yang berkelanjutan. Seperti itu Mbak.
0: Oke, ada nilai ekonomi di dalamnya, seperti itu ya. Ini biasanya kalau dari Kepala Seksi Kebersihan ya, sekaligus Ketua Bank Sampah juga ya, Bang Randi ya, itu bagaimana sih supaya punya nilai ekonomi, biasanya diapain sampah-sampahnya? Kan pasar tuh sebenarnya sampahnya banyak ya jenisnya gitu ya Bang Randi ya. Ini yang nilai ekonomi itu apakah yang tadi Bang Randi sebutkan, terus caranya seperti apa untuk punya nilai ekonomi?
1: Konsep bank sampah sebenarnya cukup sederhana. Pedagang atau masyarakat yang berminat menjadi nasabah cukup memisahkan sampah anorganiknya yang masih bernilai. Yang seperti saya sebutkan tadi, seperti kardus, bungkus-bungkus rokok itu, kemudian datang ke bank sampah Perumda Pasar Buntung Batuah yang ada di Pasar Martapura. Setelah ditimbang, melakukan pencatatan, dikonversi dengan nilai ekonominya, dimasukkan ke dalam buku saldo. Untuk terpenting, program ini terbuka bagi siapa saja, untuk masyarakat luas, bukan hanya pedagang, karena kewajiban kita dalam menjaga lingkungan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kami ingin membangun kesadaran setiap orang bisa menjadi bagian dari solusi dalam pengelolaan sampah ini sendiri.
0: Waduh, Mada setuju tadi sama apa yang Bang Randy disampaikan. Gak ada pihak-pihak terkait, misalnya pihak-pihak khusus gitu ya, untuk jaga sampah, jaga lingkungan, karena kita tinggal di bumi yang cuma satu. Berarti sama-sama harus menjaganya gitu ya. Tadi kalau misalnya dari Bang Randy disampaikan tuh ya, ada yang maksudnya harus dipilah dan segala macam. Nah, selama ini itu seperti apa sih kalau masyarakat sendiri, apakah kalau dari apa ada angka datanya gitu ya, yang ikut seberapa banyak untuk di bank sampah di tempat Bang Randy, gimana Bang?
1: Untuk angka data kita masih berbenah dan mulai melakukan operasional bank sampah ini dalam satu tahun pertama ini cukup lumayan antusias, dan sampah yang dikelola pun sudah lumayan besar, sekitar 9 ton. Wow. Dalam timbunan sampah. Iya. Lumayan untuk kita mulai dalam manajemen bank sampah.
0: 9 ton itu satu tahun terakhir, Bang Randy ya?
1: Iya, betul.
0: Itu yang paling mendominasi sampah apa nih, kalau Mada mau tahu?
1: Di tempat kami ini sampah kardus yang paling dominan. Karena mungkin dari tempat-tempat barang-barang pedagang.
0: Iya. Itu biasanya gimana proses penanganannya, Bang? Step by step-nya kalau di bank sampahnya seperti apa?
1: Yang mana step by step untuk manajemen?
0: Penanganannya seperti apa?
1: Itu penanganannya. Kami cukup sederhana. Ketika nasabah itu datang, kami akan melakukan penimbangan sampah. Tapi itu kan sampah yang sudah terpilah, sudah sejenis. Misalnya pedagang sudah memisahkan dari tokonya, sudah memisahkan komoditinya dari kardus, botol plastik, gelas. Jadi ketika datang itu tinggal timbang, kami melakukan pencatatan dan menginput ke dalam aplikasi. Dan bank sampah Perumda Pasar Buntung Batuah pun saat ini sudah sistem digital melewati MySmash. Jadi ada aplikasi MySmash itu yang untuk manajemen bank sampah, untuk para nasabah mengecek terupdate data tabungannya lewat handphone.
0: Oke, digital ya Bang Randy ya. Ini penggunaan digital sendiri sudah berapa lama kalau di bank sampah di sana?
1: Kami baru mulai sekitar 8 bulanan kalau sistem digitalnya. Bisa di aplikasinya itu di update di Play Store, MySmash, di download di HP, nanti kami login, kami bantu login. Jadi para nasabah bisa mengecek langsung
0: ya. Nah, itu bagaimana juga kalau mekanismenya, kan ini yang berpartisipasi tadi sebenarnya kayaknya luas banget ya Bang Randy ya, nggak hanya orang-orang yang di pasar. Betul begitu atau seperti apa?
1: Konsep bank sampah sebenarnya itu sederhana, masyarakat dan pedagang cukup memisahkan sampah organik yang bernilai, yang sesuai kategori yang kami sosialisasikan, kemudian menyemprotkan ke bank sampah, setelah ditimbang ya dicatat, dikonversi dengan nilai ekonomi yang sesuai tertera dalam daftarnya. Untuk pengkritik program ini terbuka untuk semua kalangan, semua masyarakat, lapisan masyarakat. Kami berkeinginan membangun kesadaran bahwa setiap orang bisa menjadi bagian dari solusi dalam pengelolaan sampah itu sendiri, gitu Mbak.
0: Oke, nah ini kan kalau kita lihat berarti ada bendanya gitu ya, walaupun sistem digital itu hanya untuk melihat hasilnya gitu Bang Randi ya. Nah ini apakah warga sekitaran Martapura berarti semuanya boleh gitu ya, datangnya kemana untuk membawa sampah tadi Abang Randi?
1: Bagi masyarakat yang berkeinginan menjadi bagian daripada perubahan dalam pengelolaan sampah ini itu sendiri, bisa datang ke tempat kami di Pasar Martapura, Bank Sampah Rumda Pasar Bontong Batuah, di Jalan Sukarame samping Pertokoan Berlian atau kawasan pabrik pengolahan pentol. Nah, di situ kami siap melayani para nasabah yang datang untuk menimbang sampahnya dan dikompensasi dengan nilai rupiah.
0: Oke, dari hari apa bukanya itu Bang Randi? Dari jam berapa sampai jam berapa tuh?
1: Kami fleksibel Mbak, dari Senin sampai Jumat kami siap mengerjakan, dan atau via janjian dengan kontak person kami siap.
0: Oke, ya siapa tahu ya nanti ada juga nasabah baru gitu ya yang mau ikut habis dengerin ini masih di Martapura juga. Karena berapa Bang kalau ada boleh tahu sama pendengar yang lain harga-harganya biasanya, kasih contoh bisa nggak, misalnya berapa sekilo dapatnya berapa gitu?
1: Jadi jenis kardus gitu, itu udah 1 kilonya dengan jenis kardus yang bukan bersih ya. Kardus itu dengan bersih 1 kilonya 1.400 di tempat kami ini. Okay. Botol plastik yang seperti air mineral, merek Aqua, Stok, itu 1.300. Tapi bisa di-upgrade harga itu dengan kita membersihkan jenis sampah tadi itu sendiri. Misal kardus itu kita pilah yang bersih, yang tebal, masih kondisinya baik, itu kita khususkan sendiri, itu ada beda lagi harganya.
0: Makanya bisa lumayan juga ya untuk jajan-jajan lah paling enggak kalau misalnya bisa ngumpulin itu ya, sampah di rumah atau juga para pelaku usaha. Nah kalau ini dari pengalaman Pian gitu ya, tantangan terbesar ini seperti apa untuk mengajak pedagang atau juga pengunjung ya supaya terbiasa memilah, karena kan kebiasaan memilah ini kadang gak semua orang punya. Betul begitu Bang Randi, ini seperti apa?
1: Ya selama ini tantangan terbesar bukan pada pengelolaan sampahnya, melainkan bagaimana mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat itu sendiri, Mbak. Membangun budaya membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, membutuhkan proses yang tidak instan. Itu kami terus melakukan edukasi dan pendekatan secara persuasif. Kami yakin, optimis, perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kita yang kecil secara konsisten.
0: Baik, itu seperti apa? Kadang kalau dari Perumda Pasar sendiri, apakah ada sosialisasi atau menaruh ini misalnya ada tulisan-tulisan campaign dan segala macam? Gimana Bang Randi?
1: Ya, kami ada melakukan upaya menempatkan keranjang-keranjang sampah yang khusus untuk botol, kaleng, di tempat-tempat strategis seperti Pertokoan Cahaya Bumi Selamat, yang mana itu tiap harinya lebih banyak pengunjung dari luar daerah mengunjungi karena itu bagian daripada pusat permata di Kalimantan. Kami di situ ada menaruh keranjang-keranjang untuk pemilahan sampah anorganik, dan di beberapa tempat kami menempatkan banner standing dan membagikan di beberapa kesempatan kami membagikan brosur brosur untuk sosialisasi Bank Sampah itu sendiri.
0: Respon masyarakat gimana setelah adanya itu Bang? Apakah menjadi lebih bersih gitu ya, terlihat, atau masih ada sebenarnya yang membandel gitu di luar sana? Gimana Bang Randy?
1: Ya, untuk respon masyarakat kita tetap optimis, tapi dengan seiring waktu kita yakin para pedagang, masyarakat pasti akan sadar dengan melihat grafik nasabah yang bergabung di tempat kami kan terus meningkat, bahwa itu berarti sosialisasi kami berhasil menarik minat masyarakat. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, itu salah satu poin ininya juga ya, keberhasilannya bisa dilihat indikatornya dari peningkatan yang ikut ya nasabah dari Bank Sampah sendiri. Nah, kalau misalnya kita ke cerita pengalaman dari pengelolaan Bank Sampah ini gitu ya, sejak adanya program tersebut, Bang Randy, ini apakah ada perubahan sikap pedagang, dampak positif yang tidak disangka sebelumnya?
1: Pengalaman yang paling berkesan itu ketika melihat pedagang yang awalnya kurang peduli terhadap kebersihan, kemudian mulai terbiasa memilah sampah, walaupun tidak langsung menyetorkan ke bank sampah, tapi melalui petugas kebersihan kami menitip atau memberikan secara ikhlas, sukarela, itu sudah apa, di batin itu kan luas, sudah bangga. Karena lingkungan di sekitar tempat berjualan menjadi lebih bersih, mereka juga mendapatkan amal jariah dari pemberian tambahan organik itu kepada petugas kebersihan. Nah, itu Mbak.
0: Aduh, banyak juga ya. Berarti ini selain membuat lingkungan lebih bersih, Bang Randy ya, tapi juga ada manfaat lainnya yang disebutkan, salah satunya adalah amal jariah tadi ya. Itu sepertinya juga yang membuat orang-orang lebih termotivasi juga ya, untuk bisa lebih sadar peduli sama lingkungan juga. Nah, tapi menurut Bang Randy, ini seberapa besar pengaruh kebersihan pasar terhadap kenyamanan pembeli, terus juga citra tadi ya dari pasar tradisional, bahkan potensi peningkatan omset para pedagang? Kalau dari kacamata Pian seperti apa melihat ini?
1: Kebersihan sebenarnya memiliki pengaruh yang sangat besar ya terhadap kenyamanan pengunjung. Ketika pasar bersih, pembeli merasa lebih nyaman untuk datang dan berbelanja. Pasar tradisional, citra pasar juga menjadi lebih baik dan meningkat. Jika pengunjung merasa nyaman dan betah, tentu ini akan berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi para pedagang kita di pasar. Karena itu, menjaga kebersihan sesungguhnya juga merupakan investasi untuk keberlangsungan usaha kita bersama. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, berarti ini salah satunya apa namanya ya, banyak banget pengaruhnya juga ya, karena citra tadi. Sejauh ini berarti tidak ada keluhan-keluhan, Pak, Bang Randy ya. Mada mau tahu apakah masih ada gitu ya, terdengar keluhan atau juga stigma-stigma negatif itu setelah adanya perubahan tadi?
1: Untuk keluhan kita sudah meminimalisir. Ketika ada penyampaian dari pedagang, tentunya terus berupaya melakukan pengkondisian kebersihan lingkungan pasar dan lebih berkolaborasi. Tapi dengan adanya Bank Sampah ini, kami mengajak seluruh elemen yang ada di pasar, masyarakat yang ada di pasar, untuk peduli kepada kebersihan atau menjaga lingkungan sekitarnya. Seperti itu, Mbak.
0: Oke. Nah, terkait dengan inovasi mungkin kedepannya dari Perumda Pasar berarti ini, Abang Randy, apakah ada inovasi selain teknologi ya yang sudah ada tadi, sepertinya salah satu inovasi yang bagus tuh. Apakah nanti di depan juga masih ada rencananya?
1: Kedepan kami terus berupaya memperkuat program Bank Sampah, penguatan-penguatan atau sosialisasi, meningkatkan edukasi kepada pedagang dan masyarakat, serta mengembangkan pengelolaan sampah berbasis prinsip reduce, reuse, and recycle atau 3R yang biasa kita kenal. Kami ingin menciptakan budaya baru di lingkungan pasar bahwa kebersihan dan kepedulian terhadap lingkungan menjadi bagian dari identitas Pasar Martapura yang kita kenal sebagai pasar tradisional. Itu seperti itu, Mbak.
0: Oke, identitas baru ya untuk diterapkan nanti di kedepannya. Nah, kalau ini Pak, apakah nanti juga kita lihat target khususnya untuk yang dicapai Perumda Pasar terkait pengurangan sampah dalam beberapa tahun ke depan? Apakah ada, Bang?
1: Target secara khusus kita belum mencanangkan, tapi kami berkomitmen dalam setiap harinya kami berkomitmen untuk menjaga lingkungan menjadi lebih bersih dengan para petugas yang saling bahu-membahu pagi dan sore malam untuk mengkondisikan lokasi-lokasi Pasar Martapura menjadi lebih bersih dan nyaman.
0: Oke, okay. Sejauh ini berarti masih ada ini ya PR-PR di depan ya. Oke, okay. Apa
1: banyak yang harus
0: apa PR-nya yang dirasakan dari Bang Randy sendiri nih yang bisa diceritakan sama pendengar juga?
1: Kita PR-nya kita apa? Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk sadarnya menjaga lingkungan, buang sampah pada tempatnya. Seperti itu sangat sangat penting karena sampah ini harus dikelola dari sumbernya, Mbak. Karena salah satu timbulan sampah terbesar itu adalah pasar. Dan kami sadar itu, makanya kami lebih banyak pendekatan secara persuasif, edukasi kepada pedagang untuk bisa sama-sama kita mengelola sampah yang kita hasilkan setiap harinya.
0: Kalau untuk konsep pasar ramah lingkungan atau green market ini dari Bang Randy sendiri memungkinkan nggak kalau diterapkan nanti di Pasar Martapura?
1: Insya Allah memungkinkan, Mbak. Tapi kita harus dibantu segala pihak untuk menjalankan program itu dan kesadaran, terutama kesadaran para pedagang dalam mengubah mindsetnya ketika membayar retribusi bahwa lepaslah kewajibannya untuk menjaga lingkungan. Nah, kita harus merubah itu karena walaupun ada pembayaran, tapi tetap kewajiban bagi kita semua untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar. Bukan dititik beratkan kepada petugas kebersihan yang bertugas, tapi harus kita peduli semua.
0: Oke, ini kalau dari sampah-sampah di Pasar Martapura ya, selain kalau bank sampah kan mungkin teratur gitu untuk pembuangannya, Bang Randy ya. Kalau yang lainnya itu seperti apa?
1: Kalau yang lainnya kita sistem konvensional, Mbak. Tiap harinya kita membuang sampah ke TPA, Cahaya Kencana atau Blut Bintan Hijau di Padang Panjang. Kita ada TPA di sana, jadi setiap hari sampah yang tidak terkelola akan dibuang di TPA tersebut.
0: Berapa jumlahnya Pak kalau per harian di Pasar Martapura tuh Pak?
1: Pasar Martapura menghasilkan sampah lumayan besar, Mbak, karena pasarnya juga luas. Itu sekitar 2 ton sampai 3 ton dalam perharinya.
0: Oh, besar juga ya, 2 sampai 3 ton ya, Bang Randy ya. Oke, ya, berarti itu tantangan kembali ya untuk bagaimana mengatur untuk selalu tepat sasaran juga buang sampahnya. Oke deh, kalau gitu, Bang Randy, nanti habis ini Mada mau tanya juga mungkin terkait dengan harapan ke depannya, terus pesan-pesan untuk kita semua. Tapi bagi para pendengar dan juga pemirsa, sekali lagi yang mau gabung sama Mada boleh banget di 0511-325-1562, terus juga di nomor WhatsApp kita 0811-5111-410. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami di RRI Prestu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Pernah gak sih ngerasa risih banget lihat tumpukan sampah yang baunya campur aduk? Masalahnya itu bukan cuma soal jumlah ya, tapi soal kita yang masih sering nyampur semuanya dalam satu kantong. Plastik, sisa makanan, sampai baterai bekas digabung jadi satu. Yuk, mulai pilah dari sumbernya. Pisahkan sampah organik kayak sisa sayur buat kompos, dan sampah anorganik kayak botol plastik buat didaur ulang. Dengan memilah, kita membantu pahlawan kebersihan bekerja lebih aman dan mengurangi beban TPA yang sudah makin penuh. Gampang kan? Langkah kecil dari rumah, dampak besar bagi bumi. Mari memilah dari sekarang.
3: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
4: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
3: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
4: Iya deh, iya.
3: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
5: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Green Radio sore hari ini ya. Masih bersama dengan Bang Randy juga di Zoom Meeting, masih terhubung. Bang Randy masih sama Madani ya. Oke, Bang, ini mungkin di perjumpaan terakhir juga ya sama pendengar, sama Mada juga. Ini kan tentu kita sebagai seseorang yang mungkin lebih aktif bergerak di bidang lingkungan gitu ya, di bank sampah juga, bagaimana di pasar itu juga menjaga kebersihannya. Nah, mimpi terbesar nih dari Perumda Pasar serta bank sampah mungkin kedepannya seperti apa, Bang Randy?
1: Mimpinya mungkin pasar tradisional makin maju, pedagang kita sejahtera, dapat bersaing dengan pasar modern, pasar online yang semakin mungkin itu.
0: Oke, mimpinya itu ya, berarti dimulai dari bagaimana kontribusi kita menjaga lingkungan sehingga masyarakat pun juga nyaman untuk melakukan apa ya ini namanya ya, ekonomi gitu ya, perputaran ekonomi di pasar juga. Nah, kalau untuk ini dari Bang Randy sendiri ya, pesan kepada para pedagangnya, pengunjungnya, masyarakat nih, supaya kita punya budaya kebersihan ya, pasar ya, karena bukan tanggung jawab petugas tapi jadi kebersamaan kita juga tugasnya.
1: Saya mengajak seluruh pedagang, pengunjung, pasar, masyarakat yang beraktivitas di dalam pasar untuk bersama-sama menjaga kebersihan pasar. Jangan menunggu orang lain memulai, mari mulai dari kita sendiri dengan membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah yang masih bernilai. Karena pasar yang bersih bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi merupakan cerminan kepedulian dan budaya kita bersama. Jika pasar bersih, maka lingkungan sehat, ekonomi tumbuh, dan masyarakat pun semakin sejahtera. Mari kita jadikan pasar Martapura sebagai pasar yang bersih, nyaman, karena lingkungan terjaga dari warisan terbaik generasi yang akan datang.
0: Oke, itu ya Pak ya, pesan buat kita-kita semua nih. Dan juga ajakan Pasar Martapura. Karena Pasar Martapura ini salah satu yang gede juga ya Pak ya. Kadang kalau ngajak para turis atau dari wisatawan dari luar Kalsel, biasanya ngajaknya ke sana tuh Pak.
1: Betul, ada destinasi wisata kita yang masih dominan itu Pasar Permata, Pusat Permata, Pertokohan Cahaya Bumi Selamat, GBS. Itu salah satunya menjual cenderamata kan pas Kalimantan, Intan masih banyak peminatnya.
0: Betul sekali ya. Bahkan untuk jajanan-jajanan pasar biasanya masih banyak juga Pak di Pasar Martapura ya Pak ya. Iya, oke. Okay. Mungkin terakhir banget nih Pak, satu lagi keunikan-keunikan Pasar Martapura yang ini menarik supaya para pendengar dan juga pemirsa kita mau datang bisa diceritakan sedikit atau disampaikan apa yang unik menurut dari Pak Randi sendiri ya, dari Bang Randi sendiri. Silakan Bang.
1: Keunikan di pasar tradisional ini mungkin kita yang jarang ditemui di pasar-pasar di luar daerah adalah kebiasaan pedagang kita dengan kata ulun jual dan ulun beli. Akad jual belinya ada. Sesuai tuntutan bahwa ketika kita ada melakukan aktivitas jual beli itu, ulun tukar, ulun jual, itu adalah mengatakan untuk akad jual beli atau menghalalkan aktivitas jual beli kita di pasar.
0: Betul.
1: Masih terpelihara dan terawat di Pasar Martapura. Mungkin kalau di pasar modern sudah jarang kita temui seperti itu.
0: Jarang banget ya. Itu kalau nggak ke pasar tradisional, lon acil-acil biasanya hanya ada akad itu ya Pak ya. Oke deh kalau gitu. Bang Randi, ulun terima kasih banyak sore hari ini ya, sudah meluangkan waktunya untuk kita di Dialog Green Radio, menata pasar, menjaga lingkungan. Kita sama-sama ya buat komitmen di sini, bukan hanya tugas Bang Randi ya, di bank sampah ya, tapi tugas kita semua ternyata ya, pengunjungnya, masyarakat dan juga pedagang ya, untuk sama-sama menjaga lingkungan. Makasih sekali lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian sudah kita ikuti bersama ya dialog hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bermanfaat untuk kita menata kembali ya dari kebiasaan. Karena dari kebiasaan kecil kita lah pendengar yang akan menentukan bagaimana nasib lingkungan ini ke depannya. Pada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
10: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
3: Banjarmasin sore ini.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz, Pro 1 Banjarmasin, dan sesaat lagi akan kita ikuti bersama Lintas Banjar Nusantara Kornus 8 Berjaringan dari host RRI Palangkaraya. Ayah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Adi Putra, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, saat ini ada rekan saya Mbak Ria. Halo, selamat sore Mbak Ria, apa kabar?
1: Halo, selamat sore juga rekan Adi di Palangkaraya. Bagaimana kabarnya kalau Ria bersama dengan Agus? Pasti baik-baik saja malam mingguan ini rekan Adi. Di sana gimana sore hari ini cuacanya?
0: Sore hari ini kabar Palangkaraya baik sekali nih Mbak, semuanya di sini. Dan cuaca cukup cerah ya untuk nanti malam, sebenarnya buat cocok nih buat jalan-jalan di bundaran nih. Bagaimana sebaliknya, cuacanya aman kah?
1: Aman, sangat aman. Senjanya tampak menguning kalau pun lagi cerah, rekan
0: Wah,
1: Adi.
0: Wah, cantik sekali nih.
1: Iya.
0: Baik, dari Samarinda sore hari ini ada informasi apa nih Mbak Ria?
1: Informasi mengenai Bukit Sultan Pasir yang masuk nominasi Award 2026 untuk kategori wisata olahraga, rekan Adi.
0: Waduh, kayaknya saya harus olahraga ke sana ya, coba jalan-jalan nih.
1: Boleh sekalian datang ke IKN ya rekan Adi Putra ya.
0: Baik, benar sekali. Silakan informasi selengkapnya Mbak Ria.
1: Terima kasih Adi, Anda yang ada di Palangkaraya. Pendengar, masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia Award 2026, Bukit Sultan diyakini bisa tembus 10 besar nasional pada kategori wisata olahraga.
2: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasir mencantumkan destinasi wisata olahraga Bukit Sultan atau Sultan Hills untuk mengikuti ajang penghargaan pariwisata bergengsi yakni Anugerah Pesona Indonesia atau API tahun 2026. Dikenal sebagai tempat wisata alam dari atas bukit yang memanjakan mata sekaligus venue olahraga para layang yang baru saja menggelar event tingkat internasional, menjadi alasan destinasi ini layak ikut berkompetisi. Kepala Bidang Kepariwisataan Dispora Parpaser, Khairuddin kepada RRI menerangkan penilaian untuk penghargaan ini tengah berjalan hingga September 2026 melalui vote yang ada di YouTube API atau bisa juga mengunjungi akun resminya di Instagram API Award.
3: Jadi untuk di Pasir kebetulan Sultan Hill termasuk sebagai nominasi untuk mengikuti Anugerah Pesona Indonesia. Jadi penilaiannya itu mulai dari Mei sampai dengan September. Ya, jadi Mei sampai dengan September penilaiannya adalah melalui voting. Voting, like dan subscribe itu ada di IG. Jadi linknya itu adalah API. Di IG itu API. Nanti diklik di sana, YouTube-nya juga api. Makanya kita berharap semua warga yang ada di Pasir itu ikut berpartisipasi guna mendukung Sultan Hill masuk sebagai pemenang di api. Ya paling tidak masuk 10 besar atau 5 besar.
2: Selain vote melalui YouTube yang disebutkan, Khairuddin juga mengatakan ada sistem tambahan lain agar Sultan Hills bisa menembus target, yakni dengan melakukan donasi atau sumbangan vote kris, di mana untuk sumbangan Rp1.000 dihitung menjadi satu suara, sehingga semakin banyak yang berdonasi, maka membuka pintu kesempatan Bukit Sultan masuk 10 besar destinasi wisata olahraga.
3: Jadi sumbangan, semakin banyak kita memberikan sumbangan pot, nah persennya itu naik terus. Jadi selain dengan melakukan voting, juga kita bisa menyumbang melalui dana kris.
2: Seperti donasi gitu Pak?
3: Ya, seperti donasi. Jadi semakin banyak donasi, ya semakin banyak juga peluang untuk menang.
2: Donasi ini diperuntukkan untuk apakah di Sultan itu?
3: Tidak, donasi itu termasuk sebagai salah satu indikator penilaian. Jadi yaitu semakin banyak memberikan donasi terhadap api ini, jadi nanti ya untuk di apinya. Jadi itu masuk di kepanitiaan apinya secara nasional.
2: Selain Bukit Sultan dari Kabupaten Pasir, Kota Samarinda juga turut ikut ambil bagian dalam API Award 2026 ini dengan mengikutkan Bukit Steling. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Adi, demikian tadi laporan dari Randy Valepi dan sekarang saya kembalikan ke Anda Lintas Banjir Nusantara. Berikutnya Adi Putra, Anendi Palangkaraya. Silakan.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Ria dari Samarinda. Dan mendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, dari Tarakan sore hari ini ada rekan saya Ervi Febrianti. Halo, selamat sore Mbak Ervi, apa kabar?
1: Kabar baik, Uta. Bagaimana kabarmu di sana dan all team?
0: Kabar di sini baik semuanya, Mbak Ervi. Gimana nih cuaca di Tarakan sore hari ini?
1: Cuaca di sini membuat aku menghabiskan 3 gelas es teh, Uta.
0: Waduh, mataharinya kayaknya ada 3 nih sekarang.
1: Oh, satu orang dapat 2 nih, beli satu gratis satu.
0: Waduh, lumayan ya, buy one get one nih jadinya. Baik, Mbak Ervi, sore hari ini ada informasi apa nih dari Tarakan?
1: Dari Tarakan ini terkait SPMB alias Sistem Penerimaan Murid Baru, Uta.
0: Waduh, ini pusing-pusingnya orang tua ya.
1: Betul.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya Mbak Ervi.
1: Terima kasih, Uta, di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tarakan berjalan aman dan tertib. Laporan Jafar Nur.
2: Teman-teman panitia dan operator pelaksana di lapangan untuk sementara dalam kondisi aman.
3: Memasuki hari kedua pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di SMA Negeri 1 Tarakan berjalan aman dan tertib. Kepala SMA Negeri 1 Tarakan Jasmine mengatakan SPMB resmi dibuka sejak 17 Juni 2026 dan pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk teknis atau juknis yang ada.
2: Untuk sementara, mulai dari hari pertama sampai hari kedua ini, teman-teman panitia dan operator pelaksana di lapangan untuk sementara dalam kondisi aman. Karena kita melaksanakannya sesuai dengan aturan dan juknis yang berlaku.
3: Jasmine mengungkapkan, adapun pada SPMB tahun ini, kuota untuk jalur prestasi sebanyak 151 siswa. Jalur afirmasi 130 siswa, domisili 130 siswa, dan orang tua pindah karena tugas atau mutasi sebanyak 21 siswa. Dengan total keseluruhan, SMA Negeri 1 Tarakan menampung 432 siswa yang terbagi atas 12 rombongan belajar atau rumbel. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, demikian informasi dari Kota Tarakan. Aka, selanjutnya kembali ke Palangkaraya. Selamat bermalam minggu untuk Uta. Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Ervi. Semuanya hari ini saya akan konser ya bersama Uta Likumahua nih. Baik, itu tadi informasi dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan, sore hari ini ada rekan saya Riesta. Halo, selamat sore Mbak Riesta, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Bang Uta. Alhamdulillah kabar di Nunukan baik nih di sini. Di sana gimana?
0: Baik, kabarnya sangat-sangat baik nih di sini. Apakah di sana cuacanya dapat bonus matahari juga nih di Nunukan?
1: Tumbenan di Nunukan agak beda sama Tarakan tadi ya. Di sini ini berawan nih. Tumben banget.
0: Berawan nih ya. Semoga tidak hujan ya biar sore ini bisa jogging nih.
1: Iya, benar banget. Kalau hujan menangis nanti para pasangan yang ingin malam mingguan nih.
0: Waduh, jadi galau. Baik, ada informasi apa nih sore hari ini dari Nunukan, Mbak Riesta?
1: Dari Nunukan ada info soal ketersediaan listrik di wilayah perbatasan Krayan.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, pasokan BBM tersendat, listrik di wilayah perbatasan Krayan terancam padam dan berpotensi mengganggu komunikasi serta aktivitas ekonomi warga. Laporan Selma Amin selengkapnya.
2: Warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Krayan, Kabupaten Nunukan, terancam mengalami pemadaman listrik akibat keterbatasan pasokan bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik PLN. Kondisi ini dipicu terganggunya distribusi BBM karena akses jalan yang sulit dilalui akibat cuaca ekstrim. Camat Krayan Selatan, Oktavianus, mengatakan hujan deras yang mengguyur kawasan Krayan selama lebih dari satu bulan terakhir mengakibatkan jalan penghubung antar kecamatan berubah menjadi lumpur.
3: PLN ini kewalahan juga masalah BBM. Itu kemarin dari manajernya mau negosiasi dengan MAP bahwa itu, tapi yang dibawa itu ya enggak 1 ton, ya mungkin sekitar 800 kilo lah.
2: Keterbatasan pasokan BBM dikhawatirkan berdampak langsung pada pelayanan listrik bagi masyarakat. Jika terjadi pemadaman, aktivitas komunikasi hingga kegiatan ekonomi warga berpotensi ikut terganggu karena sebagian besar bergantung pada ketersediaan listrik. Menurut Oktavianus, kondisi ini semakin menyulitkan masyarakat karena pilihan jalur distribusi sangat terbatas.
3: Mobil tidak bisa masuk ke selatan karena kondisi jalannya akibat hujan, licin, terus berlumpur.
2: Oktavianus menambahkan persoalan akses jalan di Krayan merupakan masalah yang terus berulang setiap musim penghujan. Jalan yang masih berupa tanah menyebabkan mobilitas warga dan distribusi logistik selalu terganggu saat curah hujan tinggi. Pemerintah kecamatan berharap ada perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan tersebut. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan lagi ke Bang Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Riesta dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Yaumil Mada. Halo, selamat sore Mbak Mada. Bagaimana kabarnya?
1: Selamat sore juga Uta. Kabar di sini baik dan untuk cuaca hari ini Banjarmasin panas banget Uta ya. Kalau di sana gimana Uta?
0: Kalau di sini terik sekali nih, tapi untuk jogging sore lumayan lah, masih bisa. Okay. Kalau di sana kayaknya air es enak nih, apa ya?
1: Bener banget ya untuk penyegaran gitu, Ta ya.
0: Baik, bener sekali nih. Ada informasi apa nih Mbak sore hari ini dari Banjarmasin, Mbak?
1: Sore hari ini terkait dengan Pemko Banjarmasin yang akan melakukan MOU dengan Resimen Induk Komando Daerah Militer atau RINDAM.
0: Keren sekali ini, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Uta, pendengar dan juga pemirsa. Pemko Banjarmasin akan melakukan MOU dengan Resimen Induk Komando Daerah Militer atau RINDAM untuk mengatasi kenakalan remaja. Nantinya setiap remaja yang terjaring oleh aparat akan diserahkan untuk menjalani pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Dalam hal pembinaan ya, pembinaan ini sekarang tidak hanya apa ya.
3: Meningkatnya kasus kenakalan remaja di Kota Banjarmasin membuat pemerintah kota menyiapkan langkah tegas. Dalam waktu dekat akan dilakukan MOU dengan Komandan Resimen Induk Komando Daerah Militer atau Danrindam untuk mendidik remaja yang terjaring aparat. Tak hanya pelaku balap liar dan tawuran, remaja yang terbukti melakukan perbuatan asusila di ruang publik juga bakal digembleng melalui program pembinaan di barak militer. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menegaskan, persoalan kenakalan remaja kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan telah dibahas bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda. Sasaran utamanya adalah remaja yang terlibat balap liar, tawuran, membuat keributan hingga pelaku tindakan asusila yang meresahkan masyarakat. Selama masa pembinaan, para remaja akan mendapatkan pelatihan disiplin, penguatan kepribadian, hingga pendidikan keagamaan dan kerohanian.
2: Dalam hal pembinaan ya, pembinaan ini sekarang tidak hanya apa ya, dari yang pemerintah, dari para guru dan pengajar, tapi juga dari orang tua di rumah juga harus dilakukan. Nah, ke depan kita berharap tentunya akan ada yang semacam dilakukan pelatihan khusus lah kepada mereka. Nanti insya Allah kami juga akan coba melakukan MOU dulu bekerjasama dengan ya seperti dan Pamir dan RINDAM.
3: Sebagai langkah antisipasi, Satpol PP Kota Banjarmasin juga telah mengintensifkan pengawasan terutama di ruang-ruang publik. Binmas Satpol PP Kota Banjarmasin Abdul Salam menegaskan, patroli rutin telah dimasifkan di beberapa lokasi guna mengantisipasi aksi kenakalan remaja, khususnya tindakan asusila di ruang-ruang publik, seperti di siring kawasan Japri Jam-Jam dan ruang terbuka hijau RTH Kamboja.
4: Aktivitas anak remaja yang melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan seharusnya gitu kan, Satuan Polisi Pamung Praja sudah membentuk tim, diturunkan di 4 titik, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa aktivitas itu tidak hanya di kawasan yang dilaporkan, tapi ada juga di kawasan Simpang Bitung. Dan dari kemarin anggota sudah bergerak ke sana, sementara informasi yang didapatkan belum maksimal. Makanya kami lanjutkan hari ini sampai malam. Dan masalah penjadwalan kegiatan, berdasarkan informasi anggota kami di lapangan, akan kami lakukan penertiban.
3: Meski demikian, Wali Kota menegaskan upaya menekan kenakalan remaja tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau sekolah. Peran keluarga, khususnya orang tua, tetap menjadi benteng utama dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Uta di Palangkaraya.
0: Terima kasih Mbak Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar, Lintas Banjar Nusantaraya. Kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, alat penerangan jalan belum merata dan masih menyedot banyak anggaran. Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Perhubungan melakukan upaya kerjasama dengan badan usaha untuk meningkatkan jumlah penerangan jalan yang lebih hemat dan efisien. Selengkapnya, reporter Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Dengan adanya APG baru, masyarakat yang pedagang-pedagang kaki lima di tingkat-tingkat kecamatan kelurahan dengan penerangan yang lebih memadai, mereka bisa lebih lama berjualan.
2: Alat penerangan jalan menjadi salah satu fasilitas penting yang mendukung aktivitas masyarakat pada malam hari. Keberadaannya tidak hanya membantu kelancaran mobilitas warga, tetapi juga meningkatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan sekitar. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palangkaraya, Samsul Rizal mengatakan, pembayaran listrik untuk penerangan jalan di Kota Palangkaraya selama ini masih menyedot anggaran yang cukup besar. Menurutnya, perlu dilakukan penyesuaian agar alat penerangan jalan dapat menjangkau lebih banyak wilayah dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien.
3: Selanjutnya juga memang dalam pembiayaan kami sampaikan di Pak Pimpinan Tempat tadi, memang betul kita selama ini banyak sekali terkorsir dana untuk pembayaran-pembayaran. Sementara kita masih butuh lampu-lampu penerangan jalan yang memang untuk dibutuhkan untuk seluruh wilayah Kota Palangkaraya yang sudah berjumlah kecamatan.
2: Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Hadi Suwandoyo mengatakan, pihaknya telah merencanakan pemasangan alat penerangan jalan sebanyak 1.138 titik di jalan nasional dan provinsi. Selain itu, sebanyak 2.954 titik penerangan jalan juga akan dipasang di ruas jalan kewenangan Kota Palangkaraya guna memperlancar arus kendaraan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
1: Kemudian mendukung aktivitas ekonomi seperti yang kita ketahui bahwa di Madiun ekonomi kerakyatannya begitu menggeliat dengan adanya APG baru, masyarakat yang pedagang-pedagang kaki lima di tingkat-tingkat kecamatan kelurahan dengan penerangan yang lebih memadai, mereka bisa lebih lama berjualan. Dan sudah barang tentu dengan lampu-lampu yang terang, otomatis masyarakat kita lebih merasa aman dan nyaman.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pemerataan penerangan jalan dapat dirasakan hingga ke berbagai kecamatan. Dengan penerangan jalan yang lebih baik, masyarakat diharapkan semakin leluasa beraktivitas, sementara perekonomian daerah dapat tumbuh lebih optimal. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Laporan reporter Ayu Isti Prabandari tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Ya, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan sore hari ini pendengar, kita udah di jam programnya Pesta Bola Dunia RRI Suara Bola Dunia untuk Anda sampai nanti di jam 6 sore ya. Dan sore hari ini juga Anda mau ajak Anda semua nanti yang mau komentar-komentar atau punya prediksi nih buat permainan kedepannya, boleh banget untuk kasih tahu aja Mada di sore hari ini di 0511325162 dan juga di nomor WhatsApp Pro 1 boleh juga ya, 0811531410 atau di hotline Halo RRI 0811400976. Boleh banget ya kasih tahu prediksi-prediksi kedepannya tentang Pesta Bola Dunia kita tahun 2026 yang hingga hari ini tuh masih banyak banget ya kejadian-kejadian seru. Tapi pasalnya nih pendengar, ada yang bikin kita jadi geleng-geleng kepala atau lagi ada sedih juga nih. Siapa pendukung timnas Turki pendengar? Ini back tim nasional Turki, Mary Demiral, katanya kecewa nih setelah negaranya dipastikan tersingkir dari ajang Piala Dunia 2026. Kekecewaan Demiral ini terlihat usai Turki menelan kekalahan 0-1 dari Paraguay, yang mana dari laga grup D ya di hari Jumat 19 Juni 2026 waktu setempat. Nah, hasil tersebut ini membuat peluang Turki untuk melaju ke fase gugur tertutup pendengar, setelah sebelumnya juga kalah 0-2 dari Australia pada pertandingan pembuka grup ya. Gol tunggal Paraguay dicetak oleh Matias Galarza di awal pertandingan, dan meski mendominasi penguasaan bola dan menciptakan banyak peluang pendengar, Turki itu gagal menyamakan kedudukan hingga laga berakhir. Dan kekalahan tersebut juga memastikan bahwa Turki gagal untuk melanjutkan perjalanan di Piala Dunia 2026. Dan selain itu juga mengakhiri harapan mereka ya pada penampilan pertama di putaran final sejak 24 tahun terakhir. Jadi ya agak sedih juga gitu ya, karena foto dan rekaman yang beredar di media sosial ini memperlihatkan Demiral larut dalam kesedihan setelah peluit akhir dibunyikan. Bek berusia 28 tahun tersebut ya sebelumnya juga jadi salah satu andalan ya di lini pertahanan Turki sepanjang turnamen. Sedangkan gelandang tim nasional Turki Arda Güler menyampaikan permintaan maaf kepada para pendukung setelah timnya dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026. Informasi ini pendengar silahkan Anda baca lebih lengkap di rri.co.id.

0: Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts juga menyimpan cerita unik. Kota Boston pernah menjadi tempat gol terakhir Diego Maradona di ajang Piala Dunia. Terjadi pada tahun 1994 ketika Argentina menghadapi Yunani. Gol itu menjadi momen ikonik dalam sejarah sepak bola dan kini stadion ini akan kembali menjadi saksi sejarah dengan menggelar 7 pertandingan termasuk laga perempat final.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat sore, terima kasih masih bersama kami di sore hari ini Banjarmasin ya. Yang mana cukup cerah banget cuacanya di luar sana. Yang mau malam mingguan sih kayaknya seru banget malam hari ini ya. Tapi kalau mau cari-cari informasi juga nih pendengar di samping Bela Dunia gitu ya, mau kemana, boleh banget jadiin salah satunya RRI Banjarmasin nih. Di depan kita udah banyak banget jajanan-jajanan macam-macam, termasuk juga ada festival durian. Jadi kalau misalnya lagi malam minggu kita mau cari-cari durian gitu ya, boleh banget ke depan RRI, ada nih ya. Di sore hari ini udah buka, nanti sampai malam datengin aja langsung ya di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin. Oke, itu dulu informasi di depan RRI. Kita balik lagi ke informasi terkait dengan pesta bola dunia yang seru banget. Besok itu ada Jerman versus dengan Pantai Gading ya. Ada nggak nih pendukungnya Jerman, mana suaranya? Pantai Gading juga mana suaranya ya? Nah, sejauh ini Jerman adalah tim Piala Dunia 2026 yang paling langsung menusuk pertahanan lawan dari tengah lapangan ya. Dan ada yang mau gabung sama kita? Seru nih kita. Siapa tahu Jerman sama Pantai Gading yang mana kira-kira ya. Kita mau ke 562 dulu, boleh banget langsung gabung aja sama Mada. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Bang Ojan.
1: Ya, baik-baik.
0: Bang Ojan, gimana nih? Kayaknya Bang Ojan nih pendukung Jerman ya?
1: Boleh jadi.
0: Soalnya saya dukung orang-orang yang dukung, banyak dukungan ya.
1: 7-1 kemarin nih Bang Teh.
0: Waduh, betul banget. Nah, kalau besok ini, kalau prediksi Abang Ojan gimana? Jerman sama Pantai Gading?
1: Iya, paling 3-2 tuh anunya tuh.
0: 3-2 ya, berarti Pantai Gading masih kuat juga gitu ya?
1: Iya.
0: Oke deh, kalau gitu ya. Siapa yang diandalkan kalau pemain di Jerman, Abang Ojan?
1: Yang main Jerman sama Anu Bubun Pelihari kayak apa? Surasau.
0: Iya lagi ya. Jadi makan bantai ya kemarin ya Surasau ya. Waduh, Bang Ojan terputus. Tapi makasih banyak udah gabung sama Mada ya terkait dengan komentarnya kemarin 7-1, 3-2 besok ya Jerman sama Pantai Gading. Dan ini memang ya kalau terlihat dari frekuensi penetrasi mereka di sepertiga akhir lapangan saat menghadapi Krakow kemarin, dari total serangan yang dibangun 23 kali itu dilakukan melalui tengah, terus 46 kali itu dari kedua sayap, serta 12 kali melalui area half space di sisi kiri dan juga kanan. Namun hanya 1 dari 7 gol Jerman ke gawang Krakow yang berawal dari serangan melalui tengah. Dan gol tersebut tercipta ketika Dennis Undav ini merebut bola di area sentral sebelum mengalirkannya dengan cepat kepada Kai Havertz yang kemudian menuntaskannya menjadi gol ya. Di 976 sudah bergabung sama Mada. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Assalamualaikum.
0: Aduh, salam olahraga jaya.
2: Olahraga Mada.
0: Iya, suara siapa nih? Harapin Andu Mada nah?
2: Ini kah?
0: Nggih.
2: Itu orang gagah aja.
0: Orang gagah nih Joko nih.
2: Anak mama.
0: Oh, anak mama. Iya, Joko aja boleh lah lu tulis.
2: Jangan.
0: Iya udah. Kalau Bang Herman gimana Bang Herman? Bang Herman dukung siapa sih Bang Herman?
2: Jerman Mada.
0: Oh, dukung Jerman juga. Waduh, banyak banget dukung Jerman ya. Gimana besok sama Pantai Gading kalau sesuai prediksi Abang Herman berapa nilainya? Skor.
2: Prediksinya bisa 2-1 Mada.
0: 2-1 untuk Jerman ya.
2: Ya Jerman.
0: Oke, Pantai Gading nah, masih dikasih
2: pertama,
0: nilai ya.
2: Pertama dukung itu pertama yang pertama siapa?
0: Siapa?
2: Nomor Portugal tenang.
0: Portugal terus?
2: Awas sama Portugal itu.
0: Portugal kemarin juga mainnya rada-rada ini sih ya. Agak-agak juga gitu ya.
2: Kurang itu kan mainnya siapa yang Ronaldo.
0: Ronaldo. Iya. Kemarin tuh banyak juga yang sayang lepas gitu ya tendangan-tendangannya juga.
2: 1-3-1 berapa sama Portugal ya lawan sama Kanada sama Sweden.
0: Yes, kemarin tuh Jerman. Jadi ini kalau selain Portugal Jerman juga ya.
2: Karena Jerman mah deh.
0: Berapa kosong tadi 2-1 ya?
2: 2-1 mana nah no tebakan lah.
0: Oke deh kalau gitu ya. Sama kemarin itu sama Kongo ya berarti ya. Portugal terakhir kali ini bertanding melawan Kongo di grup ya. Piala Dunia di grup K ya. 1-1.
2: Yang kemarin itu siapa? Qatar lawan itu lah yang itu apa tuh?
0: Oh, ini kemarin Qatar sama Kanada yang dibantai habis ya.
2: Iya,
0: 6-0 betul. Itu sakit kepala juga pada menonton lah. Banyak benar juga macam-macam terjadi ya. Oke deh kalau gitu makasih banyak Bang Herman.
2: Iya,
0: selamat malam. Selamat sore ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 562 kembali bergabung. Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Salam olahraga.
2: Lanjut Mada.
0: Oh, lanjut. Jaya. Waduh.
1: habis baterai dari mana?
0: Habis baterai ini pak sambil dicas kah?
1: Ada juga. Habis pak sambil dicas juga.
0: Iya iya. Gimana lanjutin, Bang Ozan?
1: Argentina tuh bagus juga tuh.
0: Argentina bagus juga. Ih kemarin si hat-trick ya. Messi. Nah itu dasar God ya.
1: Yeah,
0: memang tuh, memang itu. Lain. Apalah model disentil lawan Messi gin masuk gitu lah.
1: Saya juga banget. Apa yang beri umpan tuh?
0: Beri umpan juga. Ya betul. Setuju kita ya.
1: Tanpa mereka yang beri umpan enggak tahu aja Messi
0: tuh. Iya bujur. Umpan-umpannya tuh nah cantik-cantik ya semuanya nah, tuh sampai ke
1: Ronaldo
0: ini.
1: Ronaldo kemarin kan banyak yang apa tuh yang
0: umpan-umpannya.
1: Makanya ini kada kawa bebas.
0: Iya betul, Ronaldo tuh kayak kebanyakannya kemarin di Mada tuh nonton di apa di babak pertama doang yang nonton kemarin tuh. Dan apa namanya waktu itu kayaknya Ronaldo banyak jaga di depan gawang kan memang di situ ya ini tugasnya. Dan terlihat juga memang susah lah ya kelihatannya dari timnya juga. Nah,
1: yang masuk papan besar kan yang nomor besar kan tuh Belanda kan.
0: Siapa lagi?
1: Inggris ya juga masuk.
0: Inggris bagus juga Inggris.
1: Argentina tuh pemain semua.
0: Main bintang semua isinya. Oke deh kalau gitu ya banyak lagi. Tuh kan mati lagi. Aduh udah deh kalau gitu Bang Ozan ya. Makasih banyak buat komentarnya di sore hari ini. Ada Bang Ozan dan juga Abang Herman ya. Kita tunggu lagi komentar-komentar lainnya di Suara Bola Dunia sore hari ini. Tetap bersama kami di Kata Informasi dan juga Inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari kerendan gas processing facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Masih bersama di Kantor Informasi dan juga Inspirasi. Pendengar masih bersama Mada juga di sore hari ini di Suara Bola Dunia. Yang kali ini pendengar, besok hari jangan lupa buat dengerin juga siaran kita. Itu ada Belanda versus Swedia ya, besok hari itu di jam 1 waktu Indonesia Tengah. Nah, pelatih timnas Swedia Graham Potter menginginkan tim asuhnya ini untuk tampil sempurna menghadapi timnas Belanda pada pertandingan grup F Piala Dunia di Stadion NRG Houston, Amerika Serikat. Dan katanya nih pendengar gitu ya, si Potter tuh bilang, jika kami tidak dalam kondisi prima, bersatu dan menampilkan performa terbaik kami, kami bisa kalah dalam pertandingan sepak bola apapun. Jadi Potter tuh menilai nih, saat ini timnya tengah dalam kondisi posisi yang bagus, tapi hal tersebut enggan ia sebut sebagai keuntungan karena mereka akan menghadapi tim besar sekelas Belanda. Dan pelatih kebangsaan Inggris tersebut ini menjelaskan pertandingan menghadapi Virgil van Dijk serta kolega tentu akan lebih sulit dibandingkan laga menghadapi Tunisia, pendengar ya. Swedia berhasil kembali ke Piala Dunia ini setelah sempat absen pada edisi sebelumnya di tahun 2022. Akan tetapi skuad Blagold harus menjalani jalan panjang lewat playoff kualifikasi zona Eropa juga ya. Mantan pelatih Chelsea itu menjelaskan, jika keberhasilan mereka mencapai putaran final Piala Dunia 2026 melalui jalur playoff ini sebagai motivasi tambahan. Gimana menurut Anda kalau Swedia sama Belanda kira-kira skornya berapa ya? Kalau ada sih ya tergantung Tuhan aja deh kasihnya berapa gitu ya.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa disembuhkan tanpa obat. Video tersebut menampilkan seorang laki-laki yang sedang menjalani semacam terapi penyembuhan. Sentuhan telunjuk di dada laki-laki itu tampak membuatnya kesakitan. Dan faktanya pendengar, klaim diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, tidak semua penderita diabetes bisa sembuh tanpa obat. Dokter penyakit dalam Rumah Sakit Zainab Pekanbaru, Ayu Patia, mengatakan pasien diabetes tipe 1 membutuhkan suntikan insulin untuk menormalkan gula darah. Sedangkan diabetes tipe 2 tergantung pada kondisi pasien, modifikasi gaya hidup, pemberian obat hingga insulin. Dan kesembuhan pasien diabetes tipe 1 dan 2 ini sangat bergantung pada kondisi setiap pasien, termasuk gaya hidup yang dijalani. Dengan demikian, informasi diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Sampai bertemu di cek fakta besok hari.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Seventeen pendengar menemani Anda dengan lagunya Tanpa Pesan terakhir ya. Mudah-mudahan sore hari ini Anda masih dalam keadaan yang berbahagia semuanya ya, dalam semangat banget. Apalagi yang mungkin aktivitasnya ya malam mingguan di rumah aja. Me time ya, nikmati me time-nya. Karena kita udah dijelang senja aja hari ini ya, udah mau maghrib juga. Jadi pastikan biasanya kalau orang maghriban tuh disuruh apa jarang tuh, masuk ke rumah aja lah. Hari ini insya Allah nanti maghribnya pendengar di jam 18.24 waktu Indonesia Tengah ya. Sembari nunggu, kita akan hadirkan juga informasi-informasi datang dari portal media resmi kami di rri.co.id, yang mana pendengar besok itu tanggal 21 Juni ya, itu diperingati sebagai Hari Krida Pertanian. Nah, ini momentum untuk mengenang perjuangan para petani sekaligus juga memperkuat semangat membangun ketahanan pangan nasional. Peringatan ini punya sejarah panjang pendengar, berawal dari upaya modernisasi sektor pertanian di Indonesia ya. Dan dilansir dari Kementerian Pertanian, Hari Krida Pertanian itu bermula melalui penyelenggaraan Konferensi Nasional Pertanian kedua yang digelar di Bogor di tahun 1960. Dalam konferensi

Konferensi tersebut, para petani dan juga pemangku kepentingan ini membahas berbagai isu strategis ya, mulai dari modernisasi hingga juga peningkatan produktivitas pertanian. Dan hasilnya ditetapkan setiap tanggal 21 Juni, katanya itu sebagai Hari Tani Nasional. Dan tanggal tersebut dipilih untuk memperingati Kementerian Pertanian yang dilakukan di tahun 1946, pendengar ya. Dan seiring perkembangan waktu, akhirnya pemerintah melakukan perubahan nama pada peringatan hari tersebut ya. Jadinya Hari Krida Pertanian di zaman Presiden Soeharto di tahun itu 1972, pendengar ya. Dan Hari Krida ini punya makna mendalam bagi masyarakat Indonesia. Peringatan ini jadi pengingat akan jasa para petani yang hingga hari ini juga terus bekerja keras, pendengar, memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dari waktu ke waktu.

It's Only Me, Caleb J featuring Zairi. Mendengar ya, itu juga menemani sore hari Anda. Tapi sebelum kita dengarkan nanti kumandang azan maghrib di jam 18.24 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan dulu di ruang dengar Anda sama-sama pengajian Al-Quran sore hari ini. Menemani kita surah Al-Ankabut ayat 23 dan seterusnya yang dibacakan oleh Sabariah.

0: Ustaz.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Isra Mi'raj merupakan suatu peristiwa bersejarah dalam dunia Islam, karena di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dinaikkan dari Sidratul Muntaha melewati 7 lapis langit hingga mempertemukan dirinya dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah Rasulullah menerima perintah sholat sebanyak 50 waktu. Namun demi meringankan ibadah yang dirasa cukup berat untuk dikerjakan umatnya, Rasulullah rela bolak-balik meminta kepada Allah Ta'ala hingga didapat perintah mutlak untuk mengerjakan sholat sebanyak 5 waktu dalam satu hari. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh.
4: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik,
5: saling menyapa, dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
6: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
7: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
4: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
8: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
9: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
10: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
4: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
11: kanal informasi dan inspirasi.
12: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz ya, kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Alhamdulillah masih di Banjarmasin sore walaupun di luar udah malam. Karena kesabut kebersamaan kita gitu ya sampai jam 7 nanti masih ditemani dengan informasi dari rri.co.id juga ya. Dan pendengar, ini dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Ini Polsek Banjarmasin Utara, Polres Banjarmasin menyerahkan bantuan berupa satu ekor kambing untuk pelaksanaan haul ke-100 Datu Surgi Mufti Syekh Haji Jamaluddin Al-Banjari, pendengar ya. Dan penyerahan bantuan tersebut dilakukan langsung oleh Kapolsek Banjarmasin Utara AKP Sunardi SAP didampingi Panit Binmas, Babin Kamtipmas, Kelurahan Surgi Mufti serta Kanit Provos Polsek Banjarmasin Utara kepada pihak keluarga dan juga kepanitia haul ya. Nah, kegiatan berlangsung pada hari Jumat kemarin ya, sekitar pukul 10.45 di Jalan Surgi Mufti, tepatnya di Kubah Datu Surgi Mufti ya pendengar ya. Dan menurutnya nih pendengar, Kapolsek Banjarmasin Utara AKP Sunardi mengatakan bahwa bantuan ini bentuk kepedulian Polri ya pada masyarakat untuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan yang punya nilai historis dan juga spiritual tentunya bagi masyarakat di Banua. Dan ini ya, kita tahu sendiri kalau haul Datu Surgi Mufti, apalagi nih haul ke-100 pendengar ya, dijadwalkan dihadiri ribuan jemaah yang datang untuk mengenang dan juga mendoakan ulama karismatik Banjar yang dikenal luas juga sebagai salah satu penyebar syiar Islam di Kalimantan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin ya. Kali ini informasi kita di Banjarmasin sore ditutup dari informasi Kota Banjarmasin pendengar ya. Sekda Kota Banjarmasin Ihrom Muftezar ini menyampaikan apresiasi kepada Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI yang telah menggelar kejuaraan Karate Cup se-Kota Banjarmasin 2026. Ajang tersebut ini pendengar diikuti sebanyak 530 atlet karateka dari usia muda ya sampai yang dewasa, yang mana berlangsung dari tanggal 19 sampai 21 Juni 2026 di Gor Hasanuddin HM Banjarmasin. Dan Sekda menilai ajang yang digelar dalam memeriahkan rangkaian hari jadi Harjat Kota ke-500 ini ya, wadah positif sekali nih bagi generasi muda di Kota Banjarmasin. Nah, menurutnya ajang ini tuh langkah awal atlet karateka muda apalagi khususnya di kota kita ya di Banjarmasin untuk merasakan yang namanya panggung kejuaraan. Apresiasi disampaikan kepada FORKI dan juga seluruh panitia yang memberikan wadah positif ya mengembangkan bakat kemampuan dalam olahraga karate. Dan ia berpesan nih kepada para atlet karateka dan wasit juri untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam pertandingan, dan ia berharap bahwasannya melalui kejuaraan ini pendengar menjadi salah satu ajang pembinaan bagi atlet-atlet muda, apalagi yang mudah-mudahan gitu ya dari bibit-bibit kecil itu bisa terus berprestasi ke depannya. Amin ya. Nah, informasi ini pendengar silahkan Anda baca lagi, bukan hanya di lokal ya, tapi di rri.id ada berita nasional juga, bahkan info global sampai ke pesta bola dunia ada semuanya di sana ya. Pada izin pamit dulu untuk di Banjarmasin sore, nanti di Banjarmasin malam akan ditemani oleh Mas Padiansyah dari jam 7 sampai nanti di jam 12 malam ya. Mada pamit, terima kasih banyak berelaan dunia akhirat, sampai ketemu lagi kita di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun anda berada, senang sekali kita kembali menjumpai anda di Banjarmasin malam ini bersama saya Fadli. Dan kita hadirkan malam ini, kita akan berbincang ringan di Inspirasi Kehidupan edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Nah, pada malam ini pendengar, kita ajak anda untuk sama-sama menyimak, sama-sama berdiskusi, ataupun juga memberikan tanggapan pertanyaan sambil kita mungkin ada yang bersantai di malam minggu ini, ataupun juga yang sedang dalam perjalanan. Malam hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu orang tua harus jadi tim yang kompak bagi anaknya, bersama dengan Ibu Sri Hastuti SE, Ketua Depdiklat PW Salimah Kalimantan Selatan. Saya coba sapa dulu. Assalamualaikum Bu Tuti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam kenal, saya Fadli. Bu Tuti ya. Siap. Bu Tuti, ini menarik temanya, orang tua ini harus jadi tim yang kompak bagi anaknya. Tapi boleh dikasih tahu dulu nggak Bu, kira-kira penting nggak sih orang tua itu harus menjadi tim yang kompak bagi anaknya tersebut?
2: Ya, gini ya Mas ya. Jadi di dalam ilmu parenting ya, yang sering kita dapat ya dari mana-mana itu, termasuk juga dalam praktek di lapangan nanti, memang kekompakan di dalam mendidik anak kita ya, itu sangat penting, sangat penting, bukan cuma penting ya, sangat penting. Jadi antara ayah dan ibu itu memang harus sejalan, harus kompak. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ayah maunya kesini, anak ibu maunya kesini, akhirnya membuat anak-anak itu bisa menjadi bingung. Ya, itu jadilah kenapa hal kekompakan di dalam searah, sejalan di dalam pendidikan anak ini sangat penting sekali menurut saya.
1: Jadi tidak hanya penting saja, tapi sangat penting, sangat apalagi di zaman yang saat ini sangat cepat perkembangannya Bu Tuti ya. Nah, tapi syarat mutlak juga nggak sih Bu Tuti, orang tua harus bisa mengimbangin anaknya kira-kira, atau bagaimana di zaman sekarang ini orang tua harus apa sih biar bisa ngerti anak lah

0: seandainya tuh ya.
1: Iya. Jadi di dalam mendidik anak, apalagi di era zaman sekarang ini yang anak-anak kadang-kadang merasa menjadi lebih pinter ya dari orang tuanya ya, pengaruh gadget ya, tentu saja banyak hal yang orang tua tidak tahu, anaknya sudah tahu. Jadi tapi tetap peran orang tua itu sangat sangat utama ya di sini, karena bagaimanapun anak-anak itu terbentuk pribadinya itu dari kecil ya, itu kan orang tua yang membentuk ya.
0: Betul.
1: Jadi dasar inilah yang menjadikan seorang anak itu harus senantiasa dalam pantauan ya dari kecil ya. Jadi anak-anak itu harus punya punya contoh suri teladan ya dari orang tuanya. Jadi tidak cukup hanya memberi perintah, tidak cukup hanya menyuruh gitu ya untuk berbuat baik. Kalau orang tua tidak memberi contoh, itu juga tidak bisa dengan menghasilkan hasil yang bagus ya. Jadi di sini orang tua itu memang harus saling komunikasi, saling mendukung untuk bisa mewujudkan cita-cita ya, nanti aku biar bisa jadi punya anak kita nanti menjadi baik, anak kita menjadi yang soleh gitu. Itu harus orang tua itu memang harus saling mendukung, saling mendukung dalam banyak hal, dalam setiap aktivitas ya, harus tegas, harus saling mendukung ya. Kalau anak berbuat kesalahan, jadi orang tua tidak yang satu kak papa, yang satu papa, itu tidak bisa ya. Jadi harus betul-betul harus saling mendukung satu sama lain. Demikian juga adanya harus komunikasi di antara orang tua itu juga harus saling punya komunikasi yang efektif. Jadi sebelum kita mengambil keputusan anak ini harus apa, anak ini harus kemana, anak ini harus apa, itu memang harus punya komunikasi yang klop antara ayah dan ibu. Jadi tidak bisa nanti malah di depan anak ribut sendiri. Biar aja anaknya ini, yang satu abahnya ya enggak apa-apa, yang satu ini. Ya itu akan membuat anak-anak menjadi tidak bisa menjadi bingung gitu ya. Nah, itu juga salah satunya. Itu jadi itu penting sekali. Dan juga harus ada satu kata.
0: Satu kata apa nih?
1: Di dalam mendidik anak kita punya arah, misalkan orang tua maunya begini, ya abah dan ibunya harus begini, jangan abahnya mau begini tadi ya, intinya satu kata tuh maksudnya itu.
0: Ya,
1: jadi
0: sepakat lah pokoknya ya.
1: Nah sepakat, misalkan anak boleh main gadget jam ini, ternyata ayahnya longgar gitu misalnya, atau ibunya yang longgar, akhirnya kan tidak bisa mencapai hasil maksimal karena tidak ada kesepakatan antara ayah dan ibunya. Okay. Di samping itu, untuk membentuk kekompakan ini harus ada konsistensi ya. Jadi diulang terus kebaikan-kebaikan yang diajarkan pada anak, meskipun itu sudah dari anak sendiri bisa jadi tidak konsisten, tapi orang tuanya harus konsisten. Ya, itu penting. Nah, itu karena kita semua ini kan melakukan apa-apa ini tujuannya adalah untuk kebaikan anak. Jadi harus konsisten dalam hal disiplin dan konsisten. Begitu pula dalam kekompakan itu yang jelas adanya bonding ya. Bonding antara orang tua dan anak. Jadi anak-anak tidak kaku terhadap orang tuanya, takut. Jadi harus ada kedekatan. Family time, jalan-jalan kah, atau apa yang bentuknya yang anak membuat anak merasa fresh. Jangan menjadi orang tua yang ditakuti, bukan ya. Tapi dihormati karena kasih sayangnya gitu, bukan ditakutin gitu.
0: Bukan jadi anak orang tua yang pemarah.
1: Oke, kalau zaman sekarang ini anak-anak udah nggak bisa lagi model seperti itu ya.
0: Kalau zaman dulu mungkin masih mempan kayaknya ya.
1: Gitu.
0: Ini nggak gitu ya, mau sholat papa pukul nih misalkan ya, gitu. Kalau dulu masih mempan.
1: Betul. Kalau sekarang nggak bisa, apalagi harus penuh kasih sayang, terus konsisten tadi ya, terus beri contoh. Itu.
0: Suri tauladan tadi penting
1: itu
0: ya.
1: Itu penting juga itu dalam membangun kekompakan, membangun itu harus ada kekompakan itu tadi.
0: Komunikasi antara suami dan istri nih Bu yang menjadi mungkin sedikit saya bahas Bu ya. Ada harus satu kata tadi, harus sepakat dan lain sebagainya. Berarti otomatisnya harus sama-sama menurunkan ego ya Bu ya, masing-masing pasangan ini ya.
1: Iya dong. Jadi kalau sebelum kita mengambil keputusan untuk anak kita misalkan ya, banyak kan dalam seharian itu apa yang harus kita lakukan untuk anak kita nih. Betul. Dari yang masih kecil sampai yang sudah besar, mau kuliah di mana, mau sekolah, mau apa gitu ya. Harus ada komunikasi yang efektif antara ayah dan ibu ya, harus dikomunikasikan betul. Sampai akhirnya nanti diambil kesimpulan, Oke, anak kita mau kesini. Itu dikomunikasikan juga pada anaknya juga, nggak cuma sepihak dengan orang tua aja ya kan. Jadi setelah orang tua tuh oke, kita nanti berarti gini, alasannya ini. Nah itu baru kita komunikasikan ke anak, kenapa orang tua mau begini, kenapa akan kesana. Nah gitu, jadi memang penting sekali. Itu dalam praktek kenyataannya ya, di dalam kehidupan kita itu tiap hari begitu ya kan.
0: Tiap hari kan memang seperti demikian ya Bu ya. Dan menarik juga nih. Nah ini kita bahas lagi sedikit Bu, mungkin kalau kita bilang pengaruh harmonisan ayah dan ibunya, ini penting juga gak sih Bu, ketika anak itu sudah mungkin beranjak dewasa tapi ada mungkin kasus yang ayah dan ibunya masih belum harmonis. Nah ada pengaruh apa kira-kira ke anak kira-kira ini Bu?
1: Memang itu tidak sedikit masalah seperti itu memang ada kenyataannya di masyarakat kita itu banyak. Karena di dalam anak menjelang mulai besar gitu, problem hidup kita tuh kan luas, banyak banget. Nggak hanya masalah ekonomi, juga masalah apalah macam-macam ya di dalam. Nah kalau kita tidak harmonis, kalau orang tua itu masih ribut, belum ketemu jati diri sebagai orang tua, nah, masih mau menang egonya sendiri, ya akan membentuk pribadi anak yang tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi jangan berharap anak kita itu menjadi baik, menjadi seperti yang kita harapkan kalau kita sendiri tidak baik. Jadi memang harus klop antara orang tua seperti tadi Mas Wadi ya. Turunkan ego masing-masing untuk ketemu
0: titik tengahnya ya kalau bisa ya.
1: Iya. Jadi begitu, kalau tidak harmonis di antara orang tua tadi ya, itu tadi membuat anak-anak itu bingung ya kan? Bingung. Dia juga akan kesusahan mencari jati dirinya ketika mengetahui dalam problem rumah tangga mereka itu, orang tua itu juga tidak selesai-selesai gitu ya. Banyak kita ketahui, kita baca-baca juga, kenakalan remaja itu biasanya berawal dari rumah yang tidak harmonis. Iya, dia mencari
0: pelarian
1: keluar ya, yang enak, yang nyaman menurut dia belum tentu benar. Pada meskipun ada juga ya anak-anak yang keluarga tidak harmonis, ternyata dia masuk ke dalam lingkungannya lebih baik, itu syukur ya, alhamdulillah dia terjaga. Tapi banyak, kebanyakan mereka larinya ke tempat-tempat yang kurang pas gitu ya, jadinya itu. Makanya penting keharmonisan dalam rumah tangga harus kita jaga. Turunkan ego, sadari bahwa kita itu keluarga, kita punya anak-anak yang akan mencontoh kita, anak-anak yang kelak kita harapkan menjadi orang yang sukses. Anak-anak yang kelak kita, kalau sudah tua, kita berharap mereka bisa menjaga kita ya kan. Kalau kita, jadi kita didik mereka dengan kesadaran penuh gitu, bahwa kita harus baik.
0: Betul, luar biasa. Nah ini yang penting ya tadi pendengar dan pemirsa, kita bakal lebih lanjut lagi Bu Tuti bahas. Tapi sambil kita boleh terima telepon kira-kira. Ini ada sudah yang bergabung di 562. Saya coba sapa terlebih dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai, Fadli ya. Bung Sadam, ada Ibu Sri Hastuti nih dari PW Salimah Kalimantan Selatan. Nah,
2: tapi
0: silakan.
2: Jempolnya nih kurang tahu nih karena baru buka ini.
0: Ah, ini kita bahas orang tua harus jadi tim yang kompak bagi anaknya nih. Bung Sadam mungkin punya kisah menarik kira-kira.
2: Oke. Memang menarik ya, yang menarik itu tangannya loh, bukan pikirannya kali ya.
0: Iya, yang bisa menarik maksudnya ya. Waalaikumsalam, guys. Siap.
2: Nah jadi saya dengar tadi sedikit argumennya, itu memang harus demikian Bu ya, sebaiknya demikian. Karena begini Bu, kalau misalnya salah satu orang tua itu ada yang mendukung, ada yang tidak, nanti yang kelahi itu orang tua Bu. Iya orang tua. Nah makanya anak itu jadi tanda tanya begitu loh. Jawabannya apa, kok kenapa sih ayahku sama ibuku kok kelainya kelai mulut gitu loh. Nah ya kan, saling tuduh menuduh jadinya dan sebagainya. Tetapi kalau memang ada komunikasi yang baik dengan pengaturan yang baik, kalau dalam istilah perkantoran manajemen yang baik Bu, insya Allah kita itu mengambil keputusan tentunya baik. Nah kemudian kalau sampai anak itu sekolah sampai kuliah apa dan sebagainya, atau katakanlah lulusan SMP begitu loh. Nah kemudian dia mau masuk mana? Nah sedangkan kita maunya masuk SMA umpamanya, tetapi dia mau masuk Senior Economic High School, gitu SMK loh, ibu ya. Nah jadi kita harus tanya alasannya, kemudian kita kaji juga masalah karakternya gitu loh, iya kan? Nah itu harus kita kaji semua Bu. Nah sehingga pada suatu saat nanti keinginan anak itu bisa terpenuhi melalui kesepakatan gitu loh. Terkadang kan orang tua begini, wah kamu masukin aja, kamu masukin aja, yang satu masukin, yang satu masukin. Sedangkan anak-anak itu skillnya di Senior Economic High School. Nah gitu loh Bu. Itu juga harus ada kesepakatan, kemudian kita berikan kebebasan. Kenapa jadi Sadam berbicara demikian Bu? Karena anak saya Bu ya, terus terang aja, waktu kuliah di Unlam, dia ikut tes kedokteran lulus. Nah kemudian dia menemui saya bilang, maaf nak, Abah ini tinggal 2 tahun lagi pensiun. Uangnya dari mana sih? Nah mendingan kamu pilih jurusan mana yang kamu inginkan sesuai dengan jurusan yang kamu pilih. Minatnya. Abah mendukung. Tetapi yang penting jurusan itu harus mendukung ke masa depan. Nah ternyata Bu, begitu berjalan alhamdulillah dia sudah kerja Bu sekarang. Nah itu cuma 3 tahun setengah sama itunya, sama wisudanya gitu loh. Nah alhamdulillah Bu, jadi dia sudah bekerja di PU sekarang. Nah coba Bu ya. Nah itu anak Sadam itu satu-satunya laki-laki Bu. Dan satu-satunya juga perempuan. Perempuan juga harus demikian. Jadi jaraknya tuh begini Bu, satu anak itu kalau Sadam Bu 8 tahun. Nah apa-apa yang kita ajarkan, kakaknya itu nanti bisa membantu untuk mendidik adiknya. Mendidik adiknya begitu loh. Ya jadi hitungannya kan bertiga Bung Pati ya. Nah bertiga, tetap apa yang kita tanamkan kepada kakaknya, nah itu harus diturunkan kepada adiknya juga. Gitu loh Bu. Istilahnya kita ada asisten teacher. Kita terus yang jadi dosen Bu. Asisten dosen juga harus ada tuh. Nah siapa dia? Siapa dia? Kakaknya.
0: Iya, siblingnya pokoknya gitu, ya. Kan? Saudara kandungnya.
2: Harus kita mampu mengikronya Bu. Wah, ini mampu enggak anak saya memberikan didikan kepada adiknya. Kita harus menilai juga itu Bu. Nah kemudian nanti kita bincang-bincang suami istri, oh begini, coba-coba. Harus ada eksperimen. Nanti kita nilai di mana letak kelemahannya, di mana letak kekuatannya, di mana mendasarnya. Nah itu Bu, kita harus menilai juga. Karena anak Sadam Bu, anak Sadam itu tunggal perempuan, tunggal juga laki-laki. Nah berarti cuma two Bu. Itu dia, tidak lebih daripada itu. Kenapa demikian Bu? Saya menyesuaikan dengan seleri yang saya terima saban bulan. Nah kalau misalnya lebih daripada itu, nanti anak swasta dong Bu. Nah itu dia. Jadi kita harus berpikir sampai ke sana loh. Apa yang argumen ibu itu Sadam juga mendukung, tapi ini sebagai adding aja Bu ya. Nah Bung Padli,
0: betul kan? Siap.
2: Nah ini sebagai our experience. Jadi mudah-mudahan kita bisa teori ini kita implementasikan begitu loh. Coba-coba lang. Jangan, wah aku kada bisa itu, menyerah sebelum perang itu Bung Padli. Tembak dulu. Biar lepas, apalagi Israel itu kita bom dulu lah. Nanti hancur leburnya di mana, baru kita arah betul-betul itu kalau sudah mahir, itu kita arahkan ke yang vital-vitalnya gitu loh.
0: Menarik.
2: Belum apa-apa sudah nyerah
0: duluan.
2: Gimana sih? Oke, barangkali itu aja.
0: Baik, siap.
2: Terima kasih. Salam mohon dikoreksi Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali yang pengen gabung Bu Tuti. Langsung saya boleh saya sapa lagi Bu Tuti kira-kira ya. Kita lanjut ke penelpon di belakang Bung Sadam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Bu Salasiah di Batola, di Anjir tepatnya nih. Silakan ya, dengan Ibu Sri Hastuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya alhamdulillah, tadilah apa sadang tangkap sidin tuh. Nah, sidin di habis sidin anak. Entong panakanya sidin tuh. Tapi timbang ada di kampung aku nih. Lah abahnya kadede, mamanya aja yang mendidiknya. Jadi mama nak abah majernya. Makanya umur nang 6 tahun 7 tahun tuh orang punya abah majernya. Ulun enggak ada punya abah majernya. Ah ya bekam gak deda jar kakawanannya, bekam gak deda jar begini lagi. Mana tahu anak kan terusan begininya. Jadi kan sedih nanti si kaitu tuh nah. Besar dan sedih banget melihat kanakan tuh abahnya pergi tanpa tujuan dan arah kada tahu kaitu nah. Jadi padahal kada berpisahan cuma kayak apa kaitu mencari kebahagiaan jar abahnya tuh lari dari rumah. Padahal anak dua. Nah yang satunya sudah ganal, yang halus lagi ada. Tadi berani ajar mamanya kayak apapun anakku nih tetap pelihara ajarnya. Biar aja kada ada bapaknya, yang pentingnya kalau ganalnya bisa ajakin ajar, bijaksana aja nyajar. Kan seorang ibu yang apa istilahnya membimbing anak tuh nah. Ma, kadang aku tuh kasihan aja melihat tuh jago maras nih kepada papa ajar. Itu mungkin ujian hidup, jangan sabar aja ajarnya. Yang penting kalau makan ajarnya kan. Jadilah alhamdulillah kalau nya ada rokon laki bini jurang tuh suaminya kayak itu bagus sama anak istrinya juga menjaga sama anak. Mbak bahagia lah hidup. Nah kayak itu tapi kadang ada aja nah kayak itu kayak apa bunga atasnya hati itu nah. Kita nama mantang kan kasihan apalaginya tuh merasakan tapi kalau menghadapinya sana sabar aja. Atas keterangan Bu Hajah nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang ada yang bilang Bu Tuti ya, ketika hidup itu damai rukun pasti ada saja masalahnya. Nah itu yang mungkin minta pencerahan dari Bu Salasiah tadi, ketika hidup itu ramai rukun dan bahagia ada aja masalahnya. Tadi ketika yang anak kecil tadi yang sudah tidak ada ayahnya juga ujiannya di situ tadi ya, yang cukup menjadikan tadi ya, yang bisa dibilang. Kita ganjilkan boleh satu lagi, Bu Tuti. Nanti saya ulang lagi catatan pertanyaan-pertanyaannya tadi. Kita coba di belakangnya lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Bung Cakrawala Bintang.
4: Bung jualan kawan kekawanan.
0: Silakan.
4: Yang aktif. Jadi pula tentang anak. Jadi masyarakat umat Islam itu paling bagus lah. Jadi kita pembinaan diri sendiri, keluarga, sampai masyarakat, bahkan negara. Itu kalau bisa harus pakai apa namanya syariah Islam, pakai cara Islam. Ya walaupun mungkin ada juga yang agama lain yang tidak, tidak apa-apa. Tapi kalau Islam memimpin pasti bagus, pasti ada toleransinya. Karena memang ajaran seperti itu. Oleh karena itu, anak kita, anak kandung, anak tiri, anak angkat itu sebenarnya sama saja sebenarnya. Karena dari posisi orang yang tidak punya anak, dia bisa mempunyai anak-anak angkat gitu nah. Anak tiri sebenarnya hak-hak mereka sebenarnya tidak berbeda gitu. Oleh karena itu makanya negara ini ada istilah tentang anak negara, tapi nampaknya terbengkalai gitu nah. Yang justru menyantuni anak-anak yang anak yatim istilahnya itu tidak punya orang tua itu kebanyakan panti-panti asuhan Islam gitu nah. Apakah ada Muhammadiyah atau NU. Mestinya negara mengambil alih tentang hal ini. Karena kita itu beragama Islam itu selalu ambil juga berjuang untuk Islam terus-menerus gitu nah. Seperti Palestina, seperti Iran. Jadi kalau Iran itu kalau perang misalnya kan anak-anak yatim itu kemana gitu. Makanya dibuatkan asrama. Asrama anak itu jadi anak negara. Jadi sama aja tiranya. Apakah dia anak negara? Artinya yang berjuang, ayah berjuang itu untuk negara juga kan. Untuk, kalau untuk berjuang untuk negara sekaligus untuk Islam. Kalau kalau negara Islam gitu nah.
0: Okay, jadi siap.
4: Kita harus, negara ini harus mengadopsi hukum Islam. Artinya yang tidak punya negara, yang tidak punya orang tua itu harus diambil oleh negara, dipelihara oleh negara, tentu saja dengan cara hukum Islam. Namun walaupun begitu, seperti di Aceh itu kalau anak-anak terlantar itu kalau LSM Islam itu kada turun gitu nah, mengamankan anak-anak itu. LSM asing datang juga. Okay. Kalau LSM datang juga, maka diambil, diadopsi oleh mereka dengan keyakinan mereka, apakah komunis ataupun liberal istilahnya tuh. Karena dibolehkan pulang ke Aceh itu untuk menganu sana. Menarik orang masyarakat sana untuk beragama yang ditarik oleh LSM tersebut. Nah, itu kalau kita enggak ada aktif sebagai LSM Islam itu dalam menyantuni anak yatim, artinya ideologi Islam itu harus terus menerus. Itu jadi anak-anak itu berubah sedikit menggerogoti kita, karena kalau di asuh oleh LSM asing gitu nah. Jadi saya ngulang lagi bahwa anak negara itu harus diterapkan di negara ini, jangan artinya fakir miskin dan anak terlantar ditanggung oleh negara.
0: Siap.
4: Tetapi kada ada pelaksanaannya gitu nah.
0: Iya, baik.
4: Kenapa seperti itu? Jadi mudah-mudahan kita ini satu apa namanya? Satu negara itu tetap bersaudara atau berkeluarga.
0: Amin. Ya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tuti, kita cukupkan ada tiga penelpon kita luar biasa. Dari mulai yang pertama dulu, Bu Tuti, ada Pak Sadam. Menarik juga nih pembahasan dari Pak Sadam, ketika orang tua itu tidak saling mendukung, maka anak menjadi tanda tanya katanya tadi. Betul. Terus masalah pendidikan juga perlu ada kesepakatan antara orang tua dan anak nih, Bu Tuti. Mungkin seperti apa tanggapannya? Nah, silakan.
1: Ya, terima kasih ya Pak Sadam, ini masukannya juga luar biasa ya. Jadi memang beliau ini sudah praktek langsung ya dalam mendidik anaknya. Nah, ini dia beliau ini memberikan memberikan apa experience. Contoh ya, contoh yang sudah jelas gitu ya, bagaimana di dalam mendidik anak tadi harus ada tadi apa kesepakatan ya, kesepakatan termasuk masalah ekonomi. Nah, tadi beliau berkata anaknya kuliah mau masuk kedokteran, gimana biayanya nanti nak. Nah, anak diajak berkomunikasi ya, kita tidak serta merta ya nak, kita kamu mau sekolah kedokteran biar jadi dokter gini, tapi ekonomi tidak dilihat, nanti bisa di tengah jalan tidak sampai misalkan ya, yang ditakutkan malah membuat anak itu tidak berhasil ya kan. Jadi tadi Pak Sadam memberikan contoh, akhirnya komunikasi dengan anak, nah anaknya mau, akhirnya sekarang sudah sukses ya, sudah kerja tadi ya, Masya Allah ya. Itu contoh yang betul yang harus kita praktekkan dalam keseharian kita. Terima kasih nih Pak Sadam memberi masukan ya, bahwasanya selain kekompakan itu juga kita melihat latar belakang keluarga kita sendiri bagaimana, masalah ekonomi terutama ya, ketika anak-anak sudah besar anak-anak mau ini dikomunikasikan, misalkan maaf ya contoh anak-anak yang mulai remaja minta kendaraan gitu, harus saling dikomunikasikan, aku maunya yang ini yang mahal, yang ini kalau anak-anak misalkan, harus dikomunikasikan kondisi keuangan kita, ataupun misalkan uang kita banyak, orang tuanya mampu, tidak serta-merta harus memenuhi apa-apa yang harus anak minta gitu. Jadi kita mendidik anak itu memang tidak ada salahnya ya, banyak kita baca-baca itu orang-orang kaya itu justru mendidik anaknya itu dengan cara hidup sederhana. Ya, banyak kita lihat ya. Justru ya itu yang akan sukses. Gitu anak-anak yang kaya, orang tuanya mampu, dikasih apa dengan tidak ada warning, tidak ada perhatian khusus gitu, bisa saja anak-anak kadang menganggap orang tuanya itu wah aku mau apa dikasih, aku mau dikasih gitu. Jadi terima kasih nih Pak Sadam, ekonomi keluarga juga sangat kondisi ekonomi juga harus kita perhatikan di sini untuk membentuk untuk menyampaikan kepada anak kita bahwasanya kita tidak harus apa yang mau kita tuh ada.
0: Sesuaikan dengan kondisi juga tadi Bu Tuti ya. Dan tadi orang kaya banyak juga yang mengajarkan dengan sederhana.
1: Banyak agar, yang sukses
0: agar ketika mungkin merasakan dapat duit lah, kalau kita bilangnya itu, anak itu sudah bisa mengatur, pintar mengatur hal tersebut. Kemungkinan seperti itu Bu Tuti ya.
1: Iya betul gitu memang.
0: Baik, kita lanjut boleh ke selanjutnya Ibu Haja Salasiah tadi terkait dengan ujian dalam rumah tangga Bu Tuti tadi. Yang pertama tadi ketika di kampung beliau tadi ada anak kecil yang usianya 6-7 tahunan sudah tidak mempunyai ayah, nggak tahu ayahnya kemana gitu Bu Tuti ya. Terus akhirnya menjadi ejekan teman-temannya, kasihan sekali padahal masih kecil gitu. Terus ketika ada kerukunan yang terjalin antara ibu dan juga ayah, pasti ada aja ujian yang mungkin datang nggak tahu apa masalahnya. Nah, bagaimana pencerahan dari Ibu Tuti katanya?
1: Ya, terima kasih ya kepada Ibu Salasiah ya. Memang di dalam kenyataan hidup kita itu tidak seperti yang ada orang tua ada anak, ya. Ada orang tua lengkap. Ternyata ada juga yang orang tua tidak lengkap, ayahnya yang enggak ada atau ibunya yang enggak ada. Nah, itu memang perlu perlu perhatian khusus ya, kerja keras ya bagi orang tua yang sendiri tadi ya. Jadi atau ibunya aja kah atau ayahnya aja kah, itu memang perlu dia betul-betul memperhatikan, betul-betul kerja keras untuk bisa mendidik anak. Apalagi ya maaf ya, dalam kondisi sekarang kenyataannya anak-anak ya bullying itu memang ada, ya kan. Jadi bagaimana ya, pintar-pintarnya lah orang tuanya itu menyampaikan kepada anaknya, mana anak kecil, kenapa aku, ayahku kemana lah ma, gitu. Itu ya pintar-pintarnya, dan harus baik-baik menyampaikan kepada anak. Jangan memberi narasi-narasi negatif terhadap orang tuanya yang sudah pergi tadi ya. Jadi tekankan bahwasanya kamu, ayah sedang pergi, mungkin akan datang lain kali. Yang penting kita hidup berdua, yang rukun lah nak, yang pintar lah nak, gitu aja. Jadi jangan, iya tuh ayah abahmu kemana-kemana gitu, yang negatif membuat anak itu kan menjadi berpikirannya juga enggak bagus ya, negatif juga. Aku hidupku kayak gini, ayahku jahat itu ya. Jadi jangan. Jadi sebagai orang yang tadi kisahnya kan orang tuanya pergi ya. Jadi memberikan yang baik buat orang buat anaknya. Jadi punya pikiran yang positif lah. Bahwa hidup itu memang nak tidak selamanya selalu bersama. Ada yang orang tuanya yang satu meninggal, ayahnya atau ibunya, atau yang pergi, atau malah kedua-duanya. Jadi anak diajak komunikasi. Memang berat untuk orang tuanya, tapi harus disadari. Dan tidak sedikit orang tua yang tunggal ya, ibunya sendirikah yang mendidik anaknya sampai selesai, anak-anaknya yang sukses banyak. Tadi ya saya kan ngajar nih nenek-nenek sekolah lansia ya, saya ngajar nih. Itu cerita dia ditinggal meninggal anak suaminya itu anaknya 5. Itu masih kecil, yang kecil itu masih umur SD ya berarti kan. Jadi anaknya mandiri. Anaknya mandiri. Sekarang kan sudah nenek nih 60 berapa, anaknya semua sudah selesai, sudah ada yang kerja, jadi anak-anaknya bisa kuliah sambil sambil kerja ya. Ada yang jadi pegawai bank, jadi polisi. Padahal ibunya tadi ya, ibu kerjanya apa? Saya jualan kue dari bikin, nanti dititipkan. Habis itu apa yang dia bisa kerjakan? Tapi itu teladan, contoh dari orang tuanya. Jadi anak-anaknya jadi ngerti, masya Allah ya, masya. Saya tuh sampai ya Allah, nggak kebayang ya masuk ke anak 5. Ada lagi saya banyak. Tadi cerita-cerita sama, kebetulan saya ngajar sekolahan saya di daerah Rawasari itu kan di pinggiran itu dengan ibu yang hidupnya sangat-sangat sederhana, yang jualan kue sendiri ya, ditinggal suaminya saya bu, anak saya 3 sekarang, 3 apa 4 gitu ya, semua sudah jadi, ada yang jadi PNS, hanya saya jualan kue naik sepeda. Yang terakhir kuliah nih di mana tadi ya, saya di Poliban. Dapat KIP ini terakhir anaknya, masya Allah. Ibunya cuma naik sepeda loh mas, tiap hari dia taruh sepedanya di depan, terus dia ikut ngaji ya, belajar ngaji tadi pagi. Tiap Sabtu kami ada acara PKS untuk lansia, ada sekolah lansia, programnya Salimah dari Depdiklat. Memang
0: masya Allah luar biasa.
1: Jadi itu contoh ya, bahwasanya tidak jangan berkecil hati. Allah, ada Allah yang menolong. Yang penting sungguh-sungguh, tapi bukan ringan. Ini berat. Ya kalau berdua sama sendiri pasti lebih ringan berdua kan. Semangat ya Ibu Salasia, semoga ini anaknya tadi bisa menjalani bersama ibunya ya. Yang semangat, karena yang sukses banyak, yang gagal juga banyak. Jadi yang kita pilih yang sukses.
0: Betul.
1: Itu ya Ibu Salasia.
0: Luar biasa, mudah-mudahan ini semangat tidak hanya bagi Ibu Salasia, tapi di luar sana yang mungkin tadi seperti yang Bu Tuti ceritakan, ketika mengajar lansia banyak juga ternyata yang sudah mohon maaf single parent lah bahasanya, okay, ya betul. Yang menjadi solo fighter, pejuang orang tua sendiri ya. Mudah-mudahan luar sana semangat pastinya insyaallah, insya
1: ya. Insyaallah.
0: Jadi anak yang soleh-solehah insyaallah.
1: Amin amin amin.
0: Nah, terakhir tadi Pak Cakrawala Bintang terkait dengan anak yatim piatu Bu Tuti. Pandangannya ya, seperti apa? Harusnya dirawat negara kata beliau nih. Nah, pandangannya seperti apa juga?
1: Pak Cakrawala Bintang, terima kasih ya. Ini masukan yang sangat luar biasa sebenarnya. Sebenarnya memang harusnya begitu ya Pak, yeah, ya. Penerapan syariah Islam di dalam kehidupan kita itu ya, karena kita orang Islam ya, pasti kita berhadapnya seperti itu. Sebenarnya di dalam di negara kita ini sudah ada anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu iya, memang sudah ada ya, ada undang-undangnya begitu. Tapi memang pada prakteknya Pak, ya seperti yang kita lihat, jangankan yang terlantar ya. Semua yang enggak terlantar pun juga bingung ini dalam apalagi dalam kondisi sekarang ini ya, kita ekonomi yang lagi sulit ya. Nah, prakteknya memang peran pemerintah itu belum banyak untuk anak-anak terlantar kenyataannya ya.
0: Iya.
1: Tapi memang pemerintah sudah ada kan, pemerintah juga punya dinas sosial, betul, ya betul. Memang ada, cuma memang banyaknya warga yang terlantar, banyaknya anak-anak yang di luar sana yang ini belum semuanya bisa tertangani oleh pemerintah ya. Jadi ini memang peran serta tadi Bapak Cakrawala juga menyampaikan peran para komunitas ya, dari membuat panti sosial, panti asuhan, itu banyak dari komunitas-komunitas misalnya dari Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Memang itu sangat membantu sekali dan itu memang juga bagus untuk dalam rangka membantu pemerintah ya mencapai target ya. Bahwasanya tidak hanya melulu pemerintah memang, kalau pemerintah bisa sih bagus ya, tapi memang bantuan komunitas-komunitas itu perlu. Yang dikhawatirkan tadi seperti Pak Cakrawala Bintang bilang anak-anak diambil oleh diambil
0: asing katanya,
1: dari asing, dari lain gitu ya, begitu dikembalikan dia akan merusak gitu ya, kembalikan ke tempat semula tapi dengan tujuan yang berbeda itu ya, itu yang kita takutkan. Jadi makanya kalau kita bisa ya, memang itu kan yang kasus kemarin gempa Aceh ya, tsunami Aceh itu kan banyak yang diambil anak-anak keluar itu. Makanya kalau kemarin tuh punya dari komunitas orang Islam sendiri mereka banyak yang mengambil mereka untuk menyelamatkan anak-anak tersebut. Ya memang miris ya kalau kondisi memang diniatkan seperti itu memang, tapi kenyataan itu memang ada. Jadi makanya kita sebagai orang Islam sendiri saling mendukung, saling biar apa yang bisa saling kita support, bantu ya, saling support itu apa yang bentuk bisa kita support. Kita kan gak mampu nih, aku misalkan anak terlantar kita bawa ke rumah kan belum tentu semua mampu ya kan. Betul. Apa yang bisa kita support untuk anak-anak itu gitu, kita bisa bantu semampu kita, misalkan di panti-panti itu kan setiap hari juga perlu dana
0: ya.
1: Nah itu untuk salah satunya rezeki yang kita punya seberapapun itu sangat membantu karena gak sedikit ya yang dikeluarkan oleh panti hanya untuk makan saja, mereka setiap hari harus berapa keluarnya. Jadi kalau ada rezeki sedikit kita bantu. Nah itu yang bentuk bentuk support kita ya, tanggung jawab kita kepada masyarakat itu juga. Jadi enggak melulu harus ngambil anak gitu ya kan. Yang mampu kita kerjakan. Jangan enggak sama sekali gitu ya Pak.
0: Harapannya juga kita saling bahu-membahu juga.
1: Betul.
0: Betul ya, untuk rakyat, kembali ke rakyat juga pasti ya.
1: Jadi support ya dari warga untuk warga gitu, untuk bisa saling membantu. Terima kasih ya Pak Bintang. Semoga kita kedepannya negara bisa berperan. Amin. Betul. Semoga negara kita ini segera menjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur ya Pak Bintang.
0: Amin. Ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut lagi Bu Tuti, tapi sebelumnya saya informasikan terlebih dulu tadi pada pukul 19:38 waktu Indonesia Tengah telah tiba waktu salat Isya ya di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Nah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Ada Pak Amrullah di WhatsApp. Kita coba sapa dulu Bu Tuti.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Padli dan Bu Tuti. Ya, assalamualaikum Bu Tuti.
1: Waalaikumsalam Pak.
5: Kita sharing sekalian nanti satu pertanyaan saya terakhir.
0: Oke, siap, silahkan.
5: Satu Padli dan Bu Tuti. Saya mendukung ini, saya tidak bicara yang lain-lain ya. Mendukung apa yang sudah dijelaskan kalau ibu. Satu, orang tua harus kompak, betul. Setuju sekali. Jadi kalau ibunya memarahi anak, kita tidak ikut membela gitu. Malah tuh dengerin apa kata ibu gitu. Atau masalah apa biaya uang. Ibunya bilang hematlah anak-anak. Iya betul tuh ibu mau. Jadi kita terus mendukung gitu dengan istri. Jadi apa namanya, kekompakan itu kita dulu itu kita harus lakukan gitu. Setuju sekali. Kemudian yang kedua tadi ada masalah kasih sayang orang tua berdua, supaya kita saling menyayangi ya. Abah mamanya rukun, jadi anaknya tentu bahagia, tidak stres, tidak yang macam-macam dia. Artinya abah mamanya rukun gitu ya. Alhamdulillah. Apa namanya, kita ini memang yang paling sering membuat ricuh itu adalah ekonomi ya masalahnya. Nah, tadi saya setuju bahwa kita ini sebaiknya walaupun kaya ataupun tidak, kita tetap hidup sederhana. Alhamdulillah saya anak 3. Dua sudah kerja, satu tinggal satu aja yang kami apa namanya sekolahnya. Jadi saya kompak dengan istri untuk membina mereka gitu. Nah, di rumah kami alhamdulillah kasih sayang, Bu. Tidak pernah ada pertengkaran alhamdulillah. Sampai tetangga bingung. Kok kami kan enggak pernah dengar kalian ribut, ya apa sih yang diributkan gitu ya. Kita hidup bahagia gitu ya. Nah, saya tanya Padli dan Ibu, apakah diri kita pribadi sudah bahagia dengan keluarga? Ya, kalau saya terus terang saya bahagia, alhamdulillah. Saya tidur cukup, hidup sederhana, cukup mensyukuri yang ada. Saya alhamdulillah. Nah, pendengar yang lain apakah bahagia? Itu pertanyaannya untuk diri sendiri dan keluarga. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu Bu Tuti. Ini saya izin bacakan beberapa poin yang sudah masuk di YouTube kita, sangat banyak ternyata ya. Sebelum saya lanjut lagi, dari akunnya Ihsan saja menarik sekali katanya. Terima kasih. Ada Dewi Elfaridi, sehat terus Bapak Ibu dimanapun berada. Terus ada akun Buata Baru, ini pas banner di bulan Muharram untuk memperbanyak mengusap rambut anak-anak yatim dengan catatan memberi sembari memberikan dana semampunya. Bu, mohon tanya apakah saat ini ada sekolah lansia katanya tadi. Mungkin kita ulang lagi sedikit. Benar sekali Bu, makasih banyak masukannya. Penting sekali memberikan pengertian tentang keadaan perekonomian keluarga. Nah, itu dulu. Karena keterbatasan durasi, mohon maaf banget pendengar, ini masih ada satu iklannya mau lewat dulu. Kita akan tanggapi setelah iklan berikut ini. Buat penelpon yang lagi pengen gabung lagi, kita coba lihat dulu apakah masih ada waktu atau nanti tidak ada. Kalau misalkan tidak ada, saya mohon maaf sekali ya. Kita akan jawab pertanyaannya Bu Tuti setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prasat FM.
6: Banjarmasin Malang ini.
7: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site, sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit, sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: Ya, kembali lagi di Inspirasi Kehidupan malam ini masih bersama dengan Ibu Sri Hastuti SE, Ketua Depdiklat PWSA 5 Kalsel. Kita masih membahas topik kita, orang tua harus jadi tim yang kompak bagi anaknya. Kayaknya kita nggak sempat lagi nih Bu Tuti untuk menerima penelpon selanjutnya ya. Karena keterbatasan durasi, karena habis ini masih ada penjelasan dari Bu Tuti lagi nih, dari beberapa tanggapan yang sudah masuk bersama kita. Tadi dari Pak Amrullah, tadi beliau bertanya luar biasa. Tapi sebelum kita jawab, saya mau bacain lagi yang di WhatsApp, ada yang sudah bergabung. Pak Mukni Banjarmasin menyapa aja ya. Ini ada Pak Eja juga di Istanbul juga menyapa. Pak Idhamsyah, mohon maaf banget nih karena keterbatasan durasi, telepon Vian tidak terangkat ya. Nah, Pak Sadam bertanya nih, apakah diri kita pribadi sudah bahagia katanya. Saya numpang jawab juga kira-kira.
1: Mas Fadil gimana? Sudah siap. Bahagia?
0: Saya merasa alhamdulillah sudah bahagia, betul. Karena kebetulan, bukan kebetulan ya, mungkin takdir Allah, saya sudah dipertemukan dengan istri saya. Baru saja menikah, Bu Tuti. Baru 8 bulan umur pernikahan kami. Dan alhamdulillah kami bahagia dan selalu, mudah-mudahan dibahagiakan selalu lah insya Allah ya.
1: Barakallah ya.
0: Ya, mudah-mudahan juga begitu di keluarga yang lain yang baru nikah. Kami ucapkan selamat menikah juga. Bu Tuti, silahkan tanggapannya.
1: Tadi Pak siapa ya yang terakhir tadi?
0: Itu nama akunnya tadi Buata Baru, ternyata beliau namanya Pak Muas.
1: Oh, Pak Muas.
0: Di Banjarmasin yang bertanya apakah ada sekolah lansia, terus juga tentang penting sekali memberikan pengertian tentang keadaan ekonomi sekarang katanya.
1: Okay. Tadi yang pertama tadi ya, yang Bapak yang cerita saling Amrullah mendukung ya, Pak Amroh saling mendukung. Beliau sudah mempraktekkan keadaan ekonomi tadi ya, memang betul-betul harus disampaikan kepada anak tadi sudah ya. Memang betul termasuk keharmonisan, termasuk apa tadi kekompakan yang beliau katakan, sampai orang-orang bertanya, Pian pernah kak kok nggak pernah bertengkar, nggak ada suara, masya Allah. Itu semoga kita jadi seperti itu ya,
0: amin.
1: Seperti Pak Amroh ini. Jadi ketika orang tuanya hidupnya harmonis, damai, anak-anak akan terpola dengan sendirinya menjadi hidup bahagia.
0: Betul. Gitu.
1: Yang kita cari dalam hidup apa ya? Kan kita bahagia ya, kan bahagia dunia dan akhirat kalau kita orang Muslim. Jadi seperti tadi, apakah kita sudah bahagia? Insya Allah untuk saya pribadi, alhamdulillah sudah bahagia Pak. Ya, anak dua sekarang, yang besar kuliah. Yang besar sudah bekerja, yang kecil masih kuliah. Dua orang seperti Pak Amrullah tadi ya, satu-satu ya, satu laki, satu perempuan.
0: Dua yang sudah kerja katanya, satu yang masih sekolah. Tiga tadi katanya.
1: Saya dua aja Pak. Jadi alhamdulillah, karena bahagia itu harus kita ciptakan sendiri. Harus kita, kalau enggak kita ciptakan, kita akan enggak menemukan itu bahagia. Kondisi apapun kita harus bahagia. Kekurangan ekonomi, kelebihan ekonomi, banyak orang kaya tidak bahagia. Banyak orang yang enggak kekurangan ekonomi bahagia banyak. Nah, kita ambil, kita semoga jadi orang kaya yang bahagia.
0: Amin.
1: Gitu ya, Pak. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Bahagia atas dunia akhirat ya, insya Allah.
1: Berikutnya tadi tentang apa?
0: Pak Muas tadi bertanya, tadi beliau banyak menanggapi juga tentang yang namanya itu anak-anak yatim pas banget di bulan Muharram ini katanya. Ya, terus juga mohon tanya apakah saat ini ada sekolah lansia? Tapi sebelum dijawab, saya mau bacain lagi dari Dewi El Faridi ya. Ini katanya menjawab pertanyaan Pak Amrullah juga.
1: Boleh silakan.
0: I'm happy Mr. Amrullah katanya. Nah, ini luar biasa ya. Banyak pendengar kita yang mudah-mudahan bahagia.
1: Happy juga ya,
0: bahagia. Happy juga. Nah, terus mabruk Masya Allah tabarakallah Mas Fadli. Semoga Allah berikan kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Amin. Terima kasih banyak Bu Dewi.
1: Banyak doa ya.
0: Silakan. Ini tadi, tadi Pak Muas.
1: Ya. Jadi tentang sekolah bulan Muharram ya.
0: Bulan Muharram.
1: Ya, sering diidentikan ya bulan berbagi kepada anak-anak yatim. Malah baru tahu saya, maaf ya, di di Banjar sini ya, dengan mengelus anak, rambut anak, subhanallah ya, itu ada tradisi seperti itu.
0: Ya,
1: jadi ya, kami sendiri biasanya di Salimah juga di dalam bulan Muharram itu biasanya juga mengadakan acara, kadang-kadang kunjungan lah ke panti-panti ya, anak-anak gitu mereka. Ya makanya mungkin di bulan Muharram ini panti-panti anak agak ramai gitu ya, karena ada yang mengunjungi. Mereka berbagi kebahagiaan lah kita, memang betul. Terus di samping itu tadi ada sekolah lansia.
0: Sekolah lansia
1: dari Salimah itu sudah baru satu ya Pak ya. Kami ada sekolah lansia di daerah
0: Rawasari,
1: Rawasari ya. Rawasari itu sekarang insya Allah minggu depan wisuda.
0: Wisuda
1: untuk sekolah lansia. Kami berharap kedepannya kita bisa membuka lagi di beberapa titik ya. Sekolah lansia sudah sedang kami godok ini karena untuk membuka itu perlu perhatian khusus ya. Harus ada pembicara, harus ada ini gitu ya. Jadi insya Allah kami sedang menggodok untuk membuka di daerah Banjarmasin Tengah. Nanti bisa. Nah, karena Salimah ini sebenarnya kan ke seluruh Kalimantan Selatan.
0: Ya.
1: Kami sudah punya cabang di PDPD ya, di Batok, di Tabalong, di mana gitu semua. Kami berharap juga nanti teman-teman nih di PDPD kita bikin sekolah lansia ya kita. Karena ini programnya sampai ke bawah. Tapi untuk sementara ini baru di PD Banjarmasin.
0: Yang pilot
1: kota.
0: Project lah ya.
1: Iya, Banjarmasin kota. Insya Allah minggu depan sudah.
0: Ini kalau mau gabung kira-kira Bu Tuti seperti apa, atau ada yang bisa ditanya-tanya Instagram atau apa mungkin?
1: Di Facebook ada.
0: Facebook, ya,
1: nah, di Salimah Kalimantan Selatan ya Facebook. Instagram saya kok belum tahu,
0: belum
1: ya.
0: Tahu ya. Tapi di Facebook ada
1: Facebook
0: ya tadi.
1: Ada
0: ya,
1: Kalimah Kalimantan Selatan. Itu kalau mau bergabung ke sekolah lansia bebas umum laki-laki perempuan. Cuma sementara ini karena lingkungan Rawasari yang ikut ya sekitar-sekitar, belum belum ada yang dari luar gitu. Yang sudah-sudah banyak ya kasus nanti yang mau ngantar anaknya ke sekolah lansia gitu, luar biasa ya. Ngantar ibunya, ngantar
0: neneknya,
1: neneknya ke sekolah lansia. Berharapnya. Tapi dari beberapa komunitas itu juga banyak kok sudah mulai, pemerintah kan menggaungkan sekolah lansia ini.
0: Betul.
1: Nah, salah satunya direspon oleh Salimah.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Gitu ya.
0: Mudah-mudahan sukses selalu ini programnya,
1: amin, amin.
0: Bu Tuti ya.
1: Kasih.
0: Karena menarik juga biasa. Rawasari berapa katanya nih, ada yang nanya Bu?
1: Rawasari. Ingat Simpang lagi. Jagung.
0: Nah, Simpang
1: Rawasari.
0: Jagung. Pak Idham Syah bertanya nih.
1: Okay. Tempat kami di TK di Simpang Jagung, TK daerah Simpang Jagung situ.
0: Oke, TK daerah Simpang Jagung berarti Bu ya.
1: TK apa ya namanya, saya Pak lupa. Kami tempatnya ngajarnya di situ.
0: Setiap
1: sekolah.
0: Apa Bu biasanya?
1: Kami sebulan sekali. Jadi kurikulum terpusat dari Salimah pusat, kita sudah punya kurikulumnya, tinggal menjalankan gitu aja. Sebulan sekali.
0: Berarti setelah masjid lah jar beliau. Nah, ini bertanya lagi Bu.
1: Jadi TK itu SMA PGRI atau apa itu ya Pak ya, lurus terus tuh ada mentok tuh Pak, belok kanan.
0: Gitu
1: Pak, kalau nggak salah saya kok kurang ini ya, tapi saya kan sering isi jadi tahu.
0: Kurang lebihnya di situ ya Bu ya. Mungkin kalau bertanya keluarga mungkin ingat aja ya, mungkin ada TK di Simpang Jagung.
1: Sekolah lansia daerah situ sudah tahu.
0: Sudah hafal ya kayaknya.
1: Karena kami sudah setahun lebih ada sekolah lansia ini, jadi ibu-ibu di sekitar situ sudah tahu. Dan insya Allah ya tadi mau wisuda minggu depan.
0: Minggu depan. Baik, siap, luar biasa. Saya bacain lagi satu Bu, tapi ini sharing aja dari Pak Idham Syah, pencerahan ibu sangat bermanfaat katanya.
1: Terima kasih.
0: Dan saya sangat bahagia sekali karena punya anak 4 dan cucu 15 orang,
1: Masya
0: kata beliau.
1: Masya Allah.
0: Tabarakallah. Ini cucu pertama dari anak pertama sudah sarjana dan sudah menikah katanya. Cucu pertama dari anak kedua sudah sarjana dan siap menikah. Nah, cucu kedua dari anak pertama sedang magang di PT Adaro, dan cucu kedua dari anak kedua sudah masuk di Universitas Brawijaya Malang. Pokoknya kami
1: sukses
0: sekeluarga
1: ya,
0: sangat bahagia sekali katanya.
1: Masya Allah, sukses barokallah ya Pak.
0: Alhamdulillah katanya semua anak-anak saya sudah jadi orang semua, Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa menularkan ke kita-kita.
1: Amin.
0: Yang lagi berjuang ataupun juga yang ada kurang beruntung, mudah-mudahan beruntung juga.
1: Amin, amin.
0: Tularkan pastinya Bu Tuti ya. Baik Bu Tuti, terakhir mungkin singkat pesan kepada pendengar kita, pesan penting tentang tema kita kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Silakan Bu Tuti.
1: Ya, terima kasih ya Mas Fadil hari ini. Jadi kita bisa kita simpulkan ya, kekompakan di dalam keluarga itu ya. Kekompakan dalam keluarga itu harus kita lakukan terus, terus menerus, dari anaknya masih kecil sampai anaknya besar, sampai punya cucu pun harus kita terapkan terus. Jangan setelah punya cucu kita berubah loh, banyak juga yang begitu ya. Tapi insya Allah harus kita jaga terus ya kekompakan itunya. Anak, seorang anak yang tumbuh dengan orang tua yang solid, orang tua yang kompak ya, biasanya akan anak tersebut akan gampang, mudah respect ya, mudah terhadap masalah itu cepat ya, respeknya cepat ya gitu ya. Dan juga konsisten, dia punya anak yang menjadi anak yang disiplin, menjadi anak yang baik gitu ya secara umum. Dan yang terakhir, diharapkan dengan didikan orang tuanya yang bagus tadi, anak itu mampu menghadapi hidup yang tidak selalu sesuai dengan kemauannya. Jadi menghadapi hidup ke depan itu dia siap gitu, dengan modal pendidikan orang tuanya yang bagus di dalam rumah.
0: Masya Allah, luar biasa. Jadi ada 3 poin kurang lebihnya yang Ibu sampaikan tentang respect anak, konsistensinya, dan kemampuan menghadapi hidup yang tidak selalu sesuai kemauan kita tadi ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tenang, damai, bisa menghadapi semua masalah tersebut, merawat anak dengan baik juga, dan luar biasa. Terakhir saya bacain lagi di YouTube Bu, tadi Bu Dewi bilang katanya TK SPS Restu Ibu katanya.
1: Oh iya, nah. Iya Mbak Dewi, terima kasih, saya kok blank ya.
0: Ini menambahkan beliau, jadi betul, mumpung masih ada waktu saya bacain, di Komplek Baruh Batuah katanya. Nah, jadi silakan nanti kalau mau berkenan mampir sebulan sekali tadi ya Bu ya. Atau cek aja di Facebooknya Salimah Kalimantan Selatan tadi ya. Nah itu dia tadi, terima kasih banyak Bu Sri Hastuti SE, Ketua Diklat PW Salimah Kalimantan Selatan. Dan terima kasih pendengar pemirsa, mudah-mudahan kita doakan Bu Tuti sehat selalu.
1: Amin.
0: Beserta suaminya juga, keluarganya juga, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Ya insya Allah. Dan terima kasih pendengar dan pemirsa yang di YouTube, kita ucapkan terima kasih sudah menonton. Dan yang di radio, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
9: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
10: Polisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
9: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
10: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan.

0: Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subditorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
2: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, agenda juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
3: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya dilakukan proses diri.
2: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
4: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
2: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
1: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKALUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, untuk mendapat.
6: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
5: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
6: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
5: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik sebagaimana

0: harapan kita ke depan, kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
1: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
4: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
4: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
5: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
4: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan akan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
6: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini apa pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
4: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.
7: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
8: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun Kota Rantepau. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepau, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
9: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pak Gili Tua.
8: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
10: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
8: Selain menghadirkan tari Pagelu Tua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantai Pao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
12: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Tegap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegap.
13: Nilai-nilai kebersamaan yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
12: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten asal Pandeglang dan debarkasi Jakarta-Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh KBH kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di tanah suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
16: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasihumas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
17: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
16: Ya, pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
18: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia elite pro akademi EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
19: Kita dengan Coach Nova, sekali lagi tadi saya sampaikan, komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonom, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena Coach Nova yang menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gap-nya jauh, atau mungkin visinya Coach Nova seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada technical report-nya kita. Termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Coach Nova dan tim, tidak hanya Coach Nova ya, pada tim nasional di PSSI.
18: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
20: Selain kompetisi, yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal gak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu, ya itu yang memang kita harapkan.
18: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nier Abdul Lidloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat beraktivitas. Anda mendengarkan RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Malam minggu yang sendu. Enggak. Malam minggu yang bahagia pokoknya ya. Mudah-mudahan bahagia terus buat anda semuanya. Jangan galau-galau banget deh ya. Apalagi kalau misalkan galau mikirin cicilan, atau galau mikirin masalah lainnya yang mungkin perlu sesekali lah ya. Mungkin masalahnya gak teratasi, tapi sesekali coba deh ambil nafas dalam, ambil waktu sejenak beberapa jam seperti malam ini untuk ya paling tidak bisa melupakan lah masalah tersebut, sehingga bisa kembalikan diri anda menjadi yang lebih baik lagi pastinya ya. Karena yang namanya juga masalah pasti akan datang terus, tapi pastinya masalah ini kalau misalkan dengan pikiran yang berkecamuk akan lebih ribet lagi pendengar pastinya ya. Nah, kita masih hadirkan informasi menarik untuk anda, di mana malam minggu ini Banjarmasin dan sekitarnya padat banget kondisi lalu lintasnya, di mana kondisi lalu lintas yang cukup padat berada di jalan protokol di kawasan Lamu Mangkurat, di kawasan Ahmad Yani terpantau cukup padat, apalagi kawasan pusat perbelanjaan kota Banjarmasin, lalu di kawasan persimpangan seperti di persimpangan Veteran, Gatot Subroto, terus juga di kawasan lainnya yaitu di kawasan Siring. Ini terpantau cukup padat tapi tidak sampai terjadi kemacetan yang panjang pendengar. Jadi hati-hati di jalan untuk anda yang sedang dalam perjalanan, semoga lancar-lancar aja perjalanannya, tetap fokus dalam berkendara. Apalagi kalau misalkan berkendaranya anda jauh yang berada di luar kota, di daerah Banjarmasin, di luar daerah Banjarmasin, hati-hati di jalan, semoga tenang-tenang aja dalam perjalanannya ya. Tidak terjadi ya gerasa gerusuk lah ya. Karena berkendara itu pasti harus dengan kondisi yang tenang, kondisi yang nyaman dan juga rileks. Seperti lagu yang satu ini, kita bakal ajak anda untuk lebih rileks lagi dengan sentuhan suaranya Ari Lasmana dengan judulnya Aku Tenang, yang merupakan lagu dibersamai oleh 420. Kita menunggu juga ya kapan Ari Lasmana akan kembali lagi ke 420 atau akan memilih jalan solonya sendiri. Ini dia, Aku Tenang dari 420, menemani anda malam ini di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi, pukul 20 lewat 44 menit waktu Indonesia Tengah.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Antena 7,6 FM, karena informasi dan juga inspirasi. Kita mau ngucapin juga nih selamat buat Kabupaten Barito Kuala yang menjadi tuan rumah MTQ Nasional 37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 ini, pendengar, yang saat ini sedang berlangsung juga acara-acara yang ada di Batola sebagai tuan rumah dari pelaksanaan MTQ Nasional tingkat Kalimantan Selatan tersebut. Di mana Bupati Batola nih, pendengar, yaitu Bahrul Ilmi, mengaku merasa bangga Kabupaten Batola sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-37 tahun 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini diungkapkan beliau pada Jumat malam kemarin dalam sesi malam ta'aruf atau malam saling mengenal. Nah, dalam kesempatan itu Bupati Batola juga memohon maaf jika dalam pelayanan dan tindakan tidak berkenan pada pelaksanaan MTQ agar dimaklumi. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin mengatakan penyelenggaraan MTQ di Batola ini adalah tanggung jawab bersama untuk mensukseskannya. Kegiatan 6 tahunan tersebut, pendengar, maksudnya kegiatan tahunan tersebut ya, 2 tahunan kurang lebihnya, ini sebagai dukungan nyata untuk mempersiapkan MTQ tingkat Provinsi Kalsel berlangsung dengan sukses. Nah, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang bergema di MTQ tersebut hendaknya memacu umat Islam untuk gemar membaca Al-Quran dari lantunan ayat suci tersebut. Nah, mudah-mudahan kita doakan bersama, semoga Batola sukses menjadi tuan rumah dan juga sukses dalam pelayanan serta juga sukses dalam berbagai kegiatannya. Kita doakan kafilah-kafilah yang sedang berkompetisi dalam Musabaqah Tilawatil Quran tersebut mendapatkan hasil yang maksimal, dan pastinya kafilah-kafilah di daerah Anda mohon doa dan dukungannya juga ya. Khususnya juga mungkin daerah-daerah yang sedang berjuang mempertahankan juaranya, yang mungkin tahun kemarin di Kabupaten Tapin juara. Nah, mudah-mudahan di Kabupaten lebih tepatnya di Batola ini juga mempertahankan juaranya insya Allah ya. Dan pastinya di Kabupaten Banjar juga sebelumnya ya. Nah, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selepas ini kita bakal hadirkan drama radio yang akan kita dengarkan sesaat lagi, dan juga nanti akan ada ngobrol bareng komunitas. Malam ini akan bersama dengan Wius Youth Community. Seperti apa komunitasnya dan bagaimana juga gerak aktifnya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Satu lagu terakhir, Nuh, Tolong Untuk Mia, untuk Anda.

0: 0811 5111 410.
1: Saatnya drama radio persembahan dari RRI Banjarmasin dengan judulnya Hutanku Kalimantanku. Selamat mendengarkan.
2: Di tengah Pulau Borneo yang hijau dan megah, tersembunyi kekayaan alam tak ternilai, yaitu hutan Kalimantan. Namun, kini rimba yang dahulu lebat perlahan mulai terluka.

0: Ayah, ayah, coba lihat pohonnya tinggi sekali, ayah.
1: Iya. Itu suara burung enggang kan ya?
2: Betul sekali. Burung enggang adalah simbol hutan kita. Tapi kalian tahu, mereka mulai sulit ditemukan.
0: Kenapa ya?
2: Karena banyak hutan kita yang ditebang, dijadikan lahan, atau bahkan dijadikan tambang.
3: Betul itu, Nak. Dulu, hutan ini luasnya sejauh mata memandang. Tapi kini, lihatlah, lubang-lubang besar di mana-mana.
1: Tapi, kenapa hutannya ditebang, Pak Tua?
3: Ya, manusia serakah, Nak. Demi uang dan kepentingan sesaat, mereka lupa hutan ini rumah kita semua.
0: Tapi kalau hutan habis, kita jadi apa, Pak Tua?
3: Kita kehilangan air, udara bersih, dan tempat hidup satwa. Kita juga kehilangan masa depan.
2: Tapi kita masih bisa berbuat yang terbaik, anak-anakku. Sekecil apapun langkah kita, akan tetap sangat berarti.
0: Caranya ya?
2: Jangan bakar hutan, tanam kembali pohon, dan cintai alam kita.
3: Ya, betul sekali. Dan ajak teman-teman kalian untuk peduli, karena suara anak-anak kadang lebih keras dari orang dewasa. Paham kan maksud Pak Tua?
1: Paham, Pak Tua. Kalau sudah besar nanti, aku mau jadi penjaga hutan seperti Pak Tua.
0: Aku juga. Aku akan tanam pohon di depan rumah, ngasih contoh ke teman-teman biar cinta lingkungan.
3: Nah, begitu baru cucu generasi yang sejati.
4: Hutan Kalimantan adalah paru-paru dunia. Jika ia mati, kita pun perlahan akan tiada. Mari lestarikan dan jaga, karena hutanku, Kalimantanku.
5: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
6: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
7: Siapa?
6: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
7: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
6: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
8: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
7: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
6: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
7: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
6: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
7: Heh, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
6: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
9: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin.

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: Tapi ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
7: 15 Club Indonesia Green Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear

saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 97,6 Prosat FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Prosat di mana-mana berada. Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam ini Sabtu 20 Juni 2026. Di Prosat RRI Banjarmasin kita bakal ngobrol santai malam ini bersama dengan salah satu komunitas yang sebelumnya pernah kami undang juga, lebih tepatnya tahun 2024, yaitu nanti klarifikasi ya kalau salah bacaannya, yaitu ya We Use Yacht Community. Nah, mereka ini merupakan komunitas yang bergerak di bidang entah itu kepemudaan, entah itu manajemen proyek sosial ataupun juga kelompok sosial dan lain sebagainya, yang menggerakkan anak-anak muda entah di Banjarmasin ataupun juga di Kalimantan Selatan. Nah, kita akan berbincang malam hari ini bersama dengan dua tamu kita yang spesial sekali. Di antaranya saya mau bacain dulu mereka ini siapa-siapa aja. Yang pertama ada Rafa'na Rahman, Project Manager We Use Yacht Community. Yang kedua ada Fauzia Sasmita, Project Leader We Use Yacht Community. Halo, selamat malam teman-teman. Iya, kayaknya masih mute deh Kak Fauzia sama Kak, atau di kami ya mute-nya ya.
1: Halo, Kak.
0: Oke, siap. Udah-udah aman suaranya. Kak Fauzia, selamat malam.
1: Selamat malam, Kakak.
0: Siap. Kak Rafa, selamat malam juga.
2: Halo, selamat malam, Kak.
0: Siap, salam kenal, saya Fadli ya. Baik. Nah, Kak Rafa dan juga Kak Fauzia ini bakal ngobrolin tentang satu apa ya, campaign yang akan mereka kerjakan beberapa waktu ke depan, manajemen proyek sosial dan kepemimpinan anak muda. Makanya itu kita angkat di topik malam ini. Tapi sebelumnya, kita pengen tahu nih update kalau kita nongkrong itu biasanya bicara live update ya. Secara 2024 terakhir kami undang dan akhirnya 2026 kami undang kembali. Ini ada 2 tahun nih gapnya. Dan bagaimana nih update-nya? Saya ke Kak Rafa dulu, perkembangannya seperti apa nih dari We Use Yacht Community ini dari 2024 sampai 2026, apa-apa aja yang mungkin sudah dikerjain di beberapa tahun kebelakangan ini, Kak Rafa?
2: Oke, terima kasih Kak. Jadi mungkin aku bakal klarifikasi sebentar gitu,
0: yes,
2: ya, terkait kita nama. Jadi memang nama komunitas kami ini rada-rada tricky, Kak. Jadi memang kebanyakan orang tuh nyebutnya We Use,
0: yes,
2: sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia gitu ya. Tapi sebenarnya kita nyebutnya adalah We Us.
0: Gitu. Oh iya, sorry, We Us ya.
2: Betul nggak? Aman-aman. Sebenarnya diambil dari kata We sama Us di dalam bahasa Inggris gitu ya. Untuk update dari 2 tahun terakhir, kita kebetulan alhamdulillah gitu ya dipercaya selama 2 tahun berturut-turut dari 2024 hingga 2025 sama Indica Foundation. Jadi Indica Foundation ini salah satu yayasan di bawah naungan Indica Energy. Kemudian kita menjadi salah satu penerima grant dari mereka, dan kemudian kami dipercaya untuk melaksanakan kegiatan. Kalau di tahun 2024 itu ada namanya Everlasting,
0: okay,
2: Project. Kemudian di tahun 2025 kita menjalankan Project Gerak Dampak Akademi. Adapun dari kedua program tersebut, kita melahirkan 6 aksi nyata community project gitu ya, yang bermanfaat dan juga memberikan dampak positif ke beneficiary-nya kita gitu. Adapun di 2026, alhamdulillah kami dipercaya kembali gitu sama Indica Foundation, tapi tidak lagi menjadi peserta gitu, Kak. Tapi kita menjadi bagian dari penyelenggara dari kegiatan Gerak Dampak Akademi di tahun 2026. Alhamdulillah, saya dipercaya sebagai fasilitator, kemudian Kak Fauzia juga dipercaya sebagai co-fasilitator yang akan mendampingi teman-teman penerima grant di tahun ini. Mungkin itu aja sih, Kak. Dan mungkin nanti ada spill sedikit nih dari Kak Fauzia juga terkait rencana kita ke depannya. Insya Allah nanti di bulan September akan ada suatu gebrakan baru yang akan kita spill nanti.
0: Oke, keren-keren. Berarti secara live update 2024-2026 banyak sekali kita bilangnya project ya, yang sudah dikerjakan oleh We Us Yacht Community. Dan diantaranya tadi beberapa sokongan atau dukungan udah didapetin juga. Ini mungkin gerak cepatnya teman-teman Kak Rafa dan juga Kak Fauzia yang mungkin sat-sat sana sini untuk kolaborasi dan lain sebagainya. Tapi yang menarik nih Kak Rafa, sebelum saya ke Kak Fauzia ya, banyak komunitas kepemudaan yang ada di Indonesia ya umumnya, bahkan di Kalimantan Selatan ataupun juga di Banjarmasin, biasanya di awal-awal gebrakannya banyak dan lain sebagainya. Tapi kok We As Youth Community ini masih bisa bertahan dengan berbagai gebrakannya, bahkan di September nanti masih akan ada gebrakan atau masih aktif lah boleh dibilang. Ada apa gerangan dengan We As Youth Community? Kenapa bisa bertahan sejauh ini?
2: Ya, menarik banget Kak pertanyaannya. Memang permasalahan mempertahankan suatu komunitas untuk bisa terus memberikan dampak kepada masyarakat itu emang lucu banget Kak, di kami di kolongan di kalangan sebagai orang yang punya komunitas ataupun organisasi. Memang di awal-awal banyak tuh ide-ide, kemudian aku pengen bikin ini nih, aku pengen bikin ini, udah banyak banget rencana-rencana yang ingin dilakukan. Kemudian mungkin di awal-awal tahun oke lah jalan semuanya gitu, tapi menuju akhir tahun, menuju tahun setelahnya itu biasanya udah mulai redup. Nah, apa yang kami coba bangun di WIAS itu memang kita pengen coba mempertahankan yang namanya ekosistem komunitas kepemudaan, dimana tidak ada namanya unsur paksaan. Itu yang paling utama tuh di komunitas kita. Karena dari beberapa komunitas yang kita temui gitu ya Kak, ada beberapa komunitas yang memang terlihat memaksakan anggotanya untuk selalu terlibat dan juga punya target. Oh, tahun ini kita harus ada 5 project misalkan. Ya sebenarnya memang nggak salah gitu. Memang kita harus punya tujuan, kita harus punya target. Tapi yang menjadi salah adalah ketika ekosistem di dalamnya itu dibangun dengan unsur pemaksaan. Kita punya target, kita punya beban jadi. Nah, kalau di WIAS, kita punya target di tahun ini kita pengen menyelenggarakan misalkan ada 2 program. Kemudian bagaimana cara kita membangun ekosistem dengan teman-teman kita yang akan secara volunteer bergabung di dalam kegiatan kita nantinya. Kita membangun ekosistem di mana mereka itu harus bersedia terlebih dahulu. Kalau misalkan mereka tidak bersedia, kita nggak akan maksa mereka. Kita akan coba cari orang yang memang benar-benar mau bergabung dan juga bersedia untuk meluangkan waktunya untuk bisa terjadi. Dan alhamdulillah dari tahun 2021 gitu ya sampai sekarang kita somehow survive dengan apa yang udah kita yakini selama ini. Ya walaupun sebenarnya kita juga nggak bisa deny ya Kak ya, masalah itu pasti ada. Kita pernah redup gitu, mungkin bisa dibilang redup juga, tapi alhamdulillah kita survive dengan pegangan dan juga purpose yang ingin kita bangun dari awal hingga akhir gitu. Kita mempertahankan tujuan kita di awal, kenapa kita pengen bikin komunitas ini, dan kita coba refleksikan kembali, dan itulah yang kemudian bisa bikin kami bertahan hingga sekarang. Okay. Seperti itu Kak.
0: Oke, okay, komitmen yang kuat dan juga niat yang udah tebel dari awal ya Kak Rafa ya. Ini yang membuat WIAS sampai saat ini masih bertahan. Dan kalau saya tidak salah nih, Kak Rafa ini kan juga berkuliah di ITB ya. Sekarang masih kuliah atau lagi menjalankan S2-nya ya kalau tidak salah ya?
2: Alhamdulillah sekarang sudah selesai ya.
0: Ah, sudah selesai dan masih di Bandung ya. Saat ini posisi ya.
2: Posisi masih di Bandung deh.
0: Ya, artinya kan masih padat sekali kesibukan dan lain sebagainya. Nanti saya geser ke Kak Fauzia juga. Dulu pernah juga menjadi best speaker juga di NUDC. Terus juga banyak masalah-masalah yang diteliti oleh Kak Rafa ini juga, dan banyak sekali ya hal-hal yang berkenaan dengan kesibukan anak-anak muda di zaman sekarang. Ini luar biasa komitmennya, emang tebel dari awal, dan dari 2021 sampai sekarang niat itu masih bertahan dan mudah-mudahan masih bisa survive sampai mudah-mudahan everlasting ya sepertinya kayaknya ya.
2: Sesuai namanya ya Kak ya, everlasting.
0: Yes, oke. Okay. Kita geser ke Kak Fauzia ya, Kak Rafa ya. Nah, Kak Fauzia ini kalau saya tidak salah juga merupakan kayaknya sudah lulus ya, sudah selesai magister pendidikan ya, yang artinya kegiatan Kak Fauzia ini juga sangat padat dan lain sebagainya. Tapi kok masih bisa aktif dalam kegiatan? Kita coba korek-korek sedikit nih. Kak Fauzia masih bersama kami?
1: Masih Kak.
0: Oke, okay. Correct me if I wrong, kalau tidak salah magister pendidikan ya Kak Fauzia, dan sudah selesai kayaknya?
1: Sudah selesai dari 2023 sebenarnya Kak.
0: Dan saat ini lagi sibuk apa Kak Fauzia?
1: Saat ini sedang bekerja.
0: Ah ya kan. Dan artinya ya, jauh dari apa ya habitat aslinya di Kalimantan Selatan atau Banjarmasin, tapi masih bisa untuk mempertahankan hal tersebut. Itu seperti apa sih Kak Fauzia sendiri?
1: Ini sebenarnya juga apa ya, kayak tadi yang Kak Rafa bilang, memang kita tuh dari awal udah punya apa komitmen gitu ya. Jadi We As itu dibentuk bukan karena tujuan masing-masing aku atau Rafa aja enggak, tapi memang kita di We As itu punya purpose yang mencoba untuk memberikan ruang buat anak muda, nggak cuma anak mudanya ya yang kita ajak, tapi kita sendiri juga bertumbuh di situ. Nah, salah satu alasan kenapa juga meskipun bekerja gitu ya dan tidak berdomisili di Banjarmasin, aku dan Rafa juga sama-sama nggak di Banjarmasin gitu ya. Kami mencoba memastikan bahwa sebenarnya anak muda tuh bisa loh gitu, tanpa harus apa ya hadir 100% di satu tempat, tapi masih bisa untuk berkontribusi. Nah, karena kita juga orang Banjarmasin dan merasa punya tanggung jawab gitu ya untuk pemajuan daerah, jadinya kita berpikir kontribusi terbaik yang bisa kita kasih itu adalah ke daerah kita lagi gitu. Jadi meskipun Kak Rafa belajar di Bandung, aku juga belajarnya di Malang, ataupun sekarang lagi kerja di Depok, tetap aja output luaran atau finalnya tuh balik lagi ke Banjarmasin, ke Kalsel gitu sih Kak.
0: Oke, jadi gak melupakan karakteristik lokalnya atau apa sih namanya itu ya, habitat aslinya, dan mudah-mudahan ini bisa menyebar, disebar luaskan ke seluruh Indonesia begitu Kak Fauzia ya.
1: Amin, amin Kak.
0: Oke, tapi yang Pak menarik nih Kak Fauzia, kok bisa sih masih aktif dan masih bisa mengajak orang-orang untuk bisa ikut juga berkontribusi di We As Youth Community ini?
1: Jadi memang di tahun ini We As itu dapat kepercayaan lagi gitu Pak. Jadi ada beberapa BUMN memang yang punya dana donor atau dana CSR gitu ya. Dan kita tuh sudah bermitra dengan BUMN ini tuh sejak 2024. Nah, saya rasa sih mungkin karena track record dari We As juga yang secara konsisten itu nggak cuma melaksanakan proyek sosial, tapi kita tuh penuh, artinya sampai tahap evaluasi, sampai tahap monitoring, kemudian sampai pelaporan, itu memang kita provide ke CSR secara struktural gitu, rapi gitu. Nah, mungkin itu salah satu alasan juga kenapa masih banyak yang percaya dengan We As, dan pada akhirnya teman-teman atau alumni program kita itu masih menjadi bagian gitu ya dari We As juga. Gitu sih Kak, okay. Mungkin karena kepercayaan kali ya, okay. Lebih tepatnya karena kepercayaan.
0: Oke, okay, jadi apa ya, saya boleh bilang profesionalitasnya terjaga banget dari mulai reportnya mungkin ke CSR, yang sehingga CSR itu kayak ah ini betah nih kerja sama We As sampai sekarang ini, dan alhamdulillahnya masih bisa bertahan. Bahkan di 2026 ini ada kerja sama juga dengan salah satu BUMN besar juga di bulan September ya, begitu Kak Fauzia ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, nanti kita bahas di akhir nggak apa-apa ya. Oke, kita mau ajak diri pendengar dan pemirsa kita yang pengen gabung, silakan banget Anda bisa bergabung di line telepon kami 0511-3251562 atau juga di 0811-5111410 dan juga di 0811-40976 untuk Anda ingin bergabung bersama kami, pengen nanya-nanya, pengen discuss ataupun juga pengen ya sharing terkait dengan kegiatan kepemudaan yang mungkin sedang Anda jalankan. Kita akan tanya-tanya lagi tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Terlebih dulu pendengar dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosatu FM, kanal informasi dan juga inspirasi.
3: 10.000 per orang? Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
4: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
3: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
5: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, kita kembali lagi di Ngobrol Bareng Komunitas, masih bersama dengan teman-teman dari We Asia Community. Ada Kak Rafa dan juga Kak Fozia. Kita masih ngobrolin tentang campaign mereka yang akan digodok kedepannya, yaitu manajemen proyek sosial dan juga kepemimpinan anak muda. Tapi kita kilas balik sedikit ya, pendengar dan pemirsa. Tadi udah diceritain Kak Rafa dan juga Kak Fozia tentang komitmen mereka yang luar biasa kuat untuk tetap mempertahankan yang namanya komunitas We As Youth ini tersebut, dan harapannya bisa everlasting sesuai nama komunitasnya, sehingga tidak ada yang namanya mati ataupun juga mudah-mudahan tetap bertahan. Nah, tapi kita mau nanya lagi nih ke Kak Rafa yang mungkin juga lagi padat banget kegiatannya dan lain sebagainya, tapi kita pengen kilas balik, flashback sedikit, boleh Kak Rafa, tentang project yang mungkin dijalankan sebelumnya. Ada gak project yang paling berkesan dan rasanya kayak pengen terus-terusan nih ngulangin project tersebut di We As Youth Community ini?
1: Untuk project yang paling berkesan ya, Kak ya, mungkin adalah, kalau dari saya pribadi gitu ya, mungkin Kak Fogi punya pandangan yang beda, tapi kalau dari saya adalah program kita tahun lalu, Gerak Dampak Akademi, jika kita bekerja sama dengan Indica Foundation. Kenapa kemudian saya bilang itu cukup berkesan? Karena dari sana sebenarnya bukan hanya peserta kegiatan dari Gerak Dampak Akademi yang kami laksanakan di daerah, tapi kami pun juga jadi belajar banyak gitu. Karena kebanyakan biasanya kalau misalkan kita ikut suatu grant dari suatu lembaga, yayasan, itu biasanya kami cuma mendapatkan dana, kemudian kami melaksanakan kegiatannya seperti apa. Nah, beda nih sama halnya dengan yang Indica Foundation lakukan. Kemarin kami harus menghadapi ratusan proposal lainnya dari komunitas dan juga organisasi di seluruh Indonesia. Kemudian kami menjadi salah satu dari dua komunitas yang dipercaya oleh Indica Foundation dari Kalimantan. Dan di sana kami di 2 bulan pertama kami belajar banyak banget tentang bagaimana cara kita memimpin diri sendiri, kemudian bagaimana cara kita bisa memimpin orang lain, kemudian bagaimana cara kita bisa memimpin suatu perubahan yang memberikan dampak positif kepada masyarakat. Dan dari sana kemudian kami transfer knowledge lagi nih kepada teman-teman kita di We As gitu. Jadi ada tahapan-tahapan transfer knowledge dari Indica Foundation terus ke kami, kemudian pada anggota-anggota kami di We As, kemudian baru ke penerima manfaat dari kegiatan kami. Dan programnya kemarin cukup panjang, kita prosesnya dari sekitar bulan Februari ya Kak Pao ya, dari bulan Februari hingga Desember. Jadi benar-benar 1 tahun project, dan di akhir project, di akhir penutupan acara, alhamdulillah kita juga dipercaya gitu. Mungkin karena kegiatan kami cukup impactful gitu ya di Kalimantan Selatan, kami kemudian diundang oleh tim Indica Foundation untuk bisa berhadir ke Jakarta secara langsung untuk kemudian menjelaskan proyek kami kemarin seperti apa. Dan yang menjadi tamu undangan pada saat kegiatan tersebut itu adalah para petinggi-petinggi yang ada di Indica Energy, kemudian ada beberapa stakeholder-stakeholder penting lainnya yang juga bekerja sama dengan Indica Foundation dan juga Indica Energy. Dan dari sana sebenarnya kami juga pada akhirnya membuka kesempatan networking yang baru, kemudian peluang-peluang kolaborasi yang baru juga sama petinggi-petinggi dari Indica Energy dan juga teman-teman stakeholder luar daripada Indica Foundation. Mungkin itu sih yang paling berkesan bagi kami sih Kak.
0: Oke, sampai kalau tidak salah memanggil kembali para alumni Gerak Dampak Akan, ya kan kalau tidak salah ya, beberapa waktu belakangan ini, tepatnya kemarin awal Juni ya, pemanggilan kembali lagi untuk alumni-alumni ini. Jadi ini kayaknya event yang proyek yang sangat berkesan dan bisa berdampak beneran ternyata ya ke masyarakat, begitu Kak Rafa ya?
1: Betul Kak.
0: Oke, kita geser ke Kak Fau. Kak Fauzia, ada proyek yang paling berkesan juga gak, yang mungkin atau sama jangan-jangan nih dengan Kak Rafa, yaitu dari event tersebut, atau ada perbedaan nih yang pengen disampaikan, momen event paling berkesan atau proyek paling berkesannya?
2: Oke, kalau Kak Rafa tadi kan di Gerak Dampak di 2025 Kak. Nah, kalau aku mundur setahun lagi, di Everlasting 2024. Jadi Everlasting 2024 itu adalah awal mula kita bikin kurikulum. Jadi di WIAS itu tuh pelaksanaan programnya tuh nggak cuma ngerjain proyek sosial tanpa arah tujuan. Jadi kita juga di WIAS punya kurikulum, nama kurikulumnya itu Leaders. L-nya Leaders gitu, ada S-nya. Leadership, Empowerment, kemudian Action, Diversity, Responsibility, sama Sustainability. Nah, jadi nilai-nilai ini yang kemudian kita terapkan di WIAS untuk running proyek sosial. Sekedar informasi tambahan, jadi di WIAS itu kita cuman sejauh ini gitu ya, Kak, fokusnya di dua bidang utama, yakni pendidikan dan lingkungan. Nah, di 2024 itu adalah tahun pertama akhirnya kita bisa kasih pengalaman proyek sosial ke dua bidang tersebut. Jadi di 2025 itu tuh cuman di ranah pendidikan, tapi di 2024 itu ranah pendidikan dan lingkungan. Banyak alumni kita di FRSTIM 2024 itu yang top chair gitu, Pak. Ada yang jadi bagian di program kita tuh akhirnya banyak ikut di kegiatan atau di komunitas lain yang nunjukin performance okay lah gitu dalam bidang manajemen proyek sosial. Ada juga alumni-alumni kita itu yang jadi juara di beberapa kompetisi, kemudian terlibat dalam kegiatan-kegiatan di tingkat provinsi gitu. Jadi kita ngerasa bahwa penerapan kurikulum kita di 2024 itu cukup sukses, tapi kemudian kita perbaharuan lagi di 2025. Kalau Karafa tadi cerita di 2025 kita ngelanin proyek dan dipanggil Indica di 2026, di 2024 juga kayak gitu, kita running project di 2024 terus kita dipanggil juga di 2025. Jadi sebenarnya kita 2 tahun berturut-turut dapat support grant-nya, kemudian diminta untuk presentasi juga, dan mungkin ini apa ya titik poin terbaiknya WIAS deh di tahun-tahun kita standing dari 2021 gitu ya, 2024, 2025 itu benar-benar masa-masa kita aktif di Banjarmasin, masih di Banjarmasin saat itu, jadi bisa kontribut 100% gitu, Kak.
0: Oke, jadi puncak-puncaknya lah ibaratnya. Betul. Ya di 2024-2025, dan karena mungkin kesibukan dan lain sebagainya di 2026 akhirnya monitor dari jauh kayaknya ya, dari Bandung dan juga Depok ya. Oke, tapi betul. Yang September nanti ada potensi kembali ke Banjarmasin lagi, Kak Rafa sama Kak Fauzia?
2: Balik, harus balik.
0: Kenapa?
1: Ada, Kak.
0: Oke, ada ternyata ya. Insya Allah. Berarti ada kemungkinan bisa balik lagi untuk mungkin sedikit mengerjakan event nanti yang akan kita jelaskan, akan kita tanyakan juga. Nah, tapi anyway, ini menarik juga tadi di 2024-2025 banyak sekali event. Tapi yang aku penasaran juga ada satu, Kak Rafa dan Kak Pau. Ada WIAS Youth Community, ada WIAS Academy ya kalau nggak salah. Nah, ini koneksinya seperti apa nih? Apakah WIAS Academy ini mungkin semacam kayak ya project juga yang panjang juga kah jangkanya atau seperti apa? Ini saya nanya ke siapa nih, Kak Fau atau Kak Rafa?
2: Kak Rafa sebagai project manager.
0: Oke, Kak Rafa, WIAS Academy nih ada dua nih, saya lihat di Instagramnya ada WIAS, ada WIAS Academy. Boleh dijelasin gak WIAS Academy itu seperti apa? Apakah ini juga korelasinya sama dengan berbagai project-project yang dikerjain atau seperti apa?
1: Iya. Betul, Kak. Jadi kita memang di WIAS Youth Community, kita punya yang namanya WIAS Academy. Karena memang tujuan awal dari dibangunnya WIAS Youth Community adalah kita itu lebih fokus membangun manusia daripada membangun program. Makanya kemudian kita bikinlah WIAS Academy, di mana kita istilah katanya itu kita menempa dulu nih, Kak, manusia-manusianya. Kita menempa dulu human resource-nya agar nanti ketika mereka mencoba untuk membangun suatu proyek, melaksanakan proyek, merencanakan proyek, hingga di tahap akhir pelaporan proyek, itu semuanya bisa well done gitu. Makanya di awal kita coba rancang gimana ya, Pak, ya, supaya mereka ini bisa belajar dulu nih. Kita kasih kesempatan mereka dulu untuk belajar supaya diri mereka ini siap dulu, supaya diri mereka ini memang benar-benar kompeten dulu nih sebelum mereka melaksanakan kegiatan yang ingin mereka lakukan. Karena yang menjadi kegelisahan kita juga gitu ya, Kak Fauzia juga kebetulan udah banyak berkecimpung juga, Kak, selain dari WIAS Youth Community dan dari pengalaman-pengalaman tersebut, kami menyadari bahwa banyak nih anggota-anggota dari suatu komunitas itu yang cuman mengerjakan suatu proyek karena itu adalah proyek dari si komunitas tersebut gitu, yang pada akhirnya mengurung human resource tersebut untuk tidak bisa mencoba untuk mengeksplor ide-ide baru, kemudian mengeksplor capability dan juga kemampuan-kemampuan yang sebenarnya potensial nih dari human resource tersebut. Dan dari sana kemudian kita sepakat, ya udah kita bikin dulu ruang, kita bikin ekosistem dulu, kita menyebutnya We As Academy, kemudian kita tempat dulu manusianya, baru kemudian kita kasih manajemen proyek-proyek sosial itu seperti apa. Jadi memang tahapan-tahapan di kita itu mungkin bisa dibilang dan bisa dilihat itu cukup ribet, tapi kita percaya bahwa memang itu adalah root masalahnya, Kak. Jadi sebelum kita coba ngasih dan juga ngelempar solusi ke masyarakat, kita nih harus tahu dulu sebenarnya diri kita ini sebenarnya udah cukup kompeten gak ya untuk bisa memberikan solusi dan juga menjalankan solusi tersebut. Makanya kemudian kita bikin We As Academy seperti okay. itu, Kak.
0: Jadi di We As Academy ini ada capacity building-nya juga, mungkin upgrading skill-nya juga, seperti itu, Kak Rafa, ya. Tentang nggak hanya cuma di event planner ya kayaknya, tapi juga bagaimana memaksimalkan human resource yang ada di suatu community sehingga ketika ada project yang pengen dikerjain bisa lebih maksimal lagi. Karena PR besar juga kayaknya di Kalimantan Selatan kita berhadapan dengan apa ya, boleh dibilang, saya mohon maaf nih kalau ada yang tersinggung atau apa segala macam, ketidakprofesionalan sebuah event ataupun juga project yang notabenenya mungkin ada miss dan lain sebagainya. Tapi di We As Academy akan dicoba untuk memperbaiki hal tersebut, seperti itu kira-kira, Kak Rafa, ya?
1: Betul, Kak. Kita coba perbaiki yang menjadi grassroots masalahnya dulu.
0: Oke, okay, I see. Wah, ini sebenarnya apa ya, sayang banget kalau tidak diikutin ya bagi teman-teman yang di luar sana berkecimpung, apalagi di bidang community ataupun juga manajemen project dan lain sebagainya. Aduh, sayang banget nih, baru tahu, misalkan ada yang baru tahu We As Yacht ini yang sudah tahun 2021 udah berdiri sampai sekarang masih aktif, dan mudah-mudahan nanti bisa ada event, bisa ikut ya pendengar pemirsa yang baru tahu mungkin ada We As Yacht Community ini. Nah, saya geser, ada pertanyaan dari pendengar dari WhatsApp kita dengan nomor teleponnya 0857 3528 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Rizky dari Banjarbaru. Nah, jujur ulun handak banar empat kegiatan-kegiatan seperti event volunteer ataupun juga kegiatan sosial. Tapi jujur ulun minder karena belum punya pengalaman organisasi atau komunitas. Apakah We As ini terbuka untuk pemula yang belum pernah berkecimpung di komunitas ataupun juga organisasi, katanya. Itu pertanyaannya. Saya ke Kak Fau dulu yang jawab, karena sudah tadi Kak Rafa menjawab pertanyaan saya. Kak Fau silakan, mungkin nanggepin pertanyaan dari Mas Rizky di Banjarbaru. Kak Fau silakan.
2: Oke. Thank you, Kak Rizky, atas pertanyaannya. Jadi, meskipun belum punya pengalaman di bidang organisasi atau manajemen proyek sosial, jangan minder, jangan supan lah kalau jari kita dalam bahasa Banjar, ikut join aja di We As, terutama karena di We As kita tidak memandang apakah orang ini adalah orang yang berpengalaman atau organisatoris, kayak gitu. Karena rata-rata juga teman-teman atau alumni We As tuh bukan berasal dari orang-orang organisatoris. Nah, belajarnya di We As. Jadi kalau misalnya Kak Rizky tertarik hendak belajar tentang manajemen proyek sosial tapi belum punya pengalaman sebelumnya di kampus, kenapa apa benar? Silahkan okay. bergabung di We As.
0: Yes, jadi open untuk new member ataupun juga bagi yang beginner ya, silahkan banget gabung. Tidak terbatas persyaratannya apapun selama ada kemauan, seperti itu Kak Fau ya, dan juga Kak Rafa ya.
2: Betul, Kak.
0: Oke, kita mau nyapa penelpon kita, saya coba sapa dulu, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Oke, ada Mas Yusuf di Amuntai. Mas Yusuf, silakan, mungkin ada yang ingin ditanyain dengan teman-teman dari komunitas We As Yacht. Ini ada Mas Rafa dan juga Mbak Fauzia. Topiknya yaitu manajemen proyek sosial dan kepemimpinan anak muda. Mas Yusuf, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan?
3: Ya, bagaimana cara bergabung media sosial?
0: Bagaimana cara bergabung?
3: Ya.
0: Di komunitas ini berarti gitu ya?
3: Ya, komunitas ini.
0: Oke, siap. Itu aja pertanyaannya, Mas Yusuf.
3: Itu aja.
0: Oke, siap. Terima kasih, Mas Yusuf. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya gabung, katanya. Saya geser ke Kak Rafa dulu, mungkin sedikit bocoran gimana caranya bisa gabung untuk We As Yacht Community ini. Boleh ditanggapin Kak Rafa dari Mas Yusuf di Amuntai.
3: Oke,
1: Oke, terima kasih Mas Yusuf atas pertanyaannya gitu ya. Bagaimana cara bergabung di kita? Sebenarnya untuk segala macam informasi terkait nantinya kita akan ada pelaksanaan kegiatan ataupun project, itu kita akan selalu update di Instagram kita gitu ya, @wias.id. Jadi bagi Mas Yusuf dan juga mungkin teman-teman yang lain juga nih yang penasaran dan juga ingin coba bergabung di kegiatan kami nantinya, pantengin aja gitu informasi-informasi yang akan kita sampaikan di kanal media Instagram kita, karena kita akan selalu update di sana, dan kita akan menyampaikan segala macam informasi yang nanti dibutuhkan oleh setiap para pemuda yang ingin bergabung di kita.
0: Oke, itu juga. Kak Fau, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau cukup kira-kira? Iya. Oke, masih kita tunggu. Kak Fau, ada tambahan kira-kira?
2: Sudah cukup kak.
0: Oke, sudah cukup ya. Sorry nggak kelihatan tadi kameranya karena di sini kita ngeliatin previewnya nih. Berarti itu dia tadi, kalau misalkan mau lihat ataupun juga pengen gabung silakan cek Instagramnya di wias.id ya, Kak Fau juga dan juga Kak Rafa. Oke, kita habis ini bakalan nanya-nanya lagi. Ini ada bocoran kah kira-kira project apa yang mungkin lagi dikerjain atau mungkin juga coming soon yang akan dikerjain oleh We As Youth Community. Tapi setelah pesan berikut ini, Kak Rafa dan juga Kak Fau jangan kemana-mana, ditahan dulu spill-spillannya, ditahan dulu bocorannya. Habis ini kita akan balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Prosat FM.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready new.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
1: Ini udah menang.
2: Yes,
3: Mami. Ini aku di Pro 2.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Oke, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, masih berdampak bersama dengan komunitas We As Yacht. Dan kita bakalan ngobrolin di segmen kali ini tentang ada berbagai kegiatan yang akan dikerjakan oleh teman-teman We As Yacht Community yang katanya mereka bakal balik kampung ya di bulan, entah di bulan apa nih nanti. Kita mau nanya ke Karafa dulu. Karafa, di next event atau next project ini bakal ngerjain apa sih We As Yacht Community ini? Ada bocoran gak sih? Dan juga eventnya kapan dikerjain projectnya ini?
1: Untuk event yang akan kita canangkan itu akan berjalan di bulan September nanti, Kak. Namun persiapannya memang dari sekarang, dan insya Allah nanti di bulan Agustus kita juga bakal ada pembekalan gitu terhadap teman-teman kita yang udah tergabung di dalam struktur kepanitiaannya nanti. Adapun proyeknya, kita akan berkunjung ke salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian kita bersama dengan salah satu lembaga gitu ya di Kalimantan Selatan untuk kemudian memberikan pemahaman dan juga peningkatan terhadap skill literasi bagi anak-anak seperti itu. Dan nantinya kami juga akan sepertinya kita akan membuka opportunity baru lagi ya Kak Fau ya, untuk bisa menambah panitia gitu. Jadi bagi teman-teman yang mendengar informasi ini, mungkin nanti teman-teman bisa coba di approach kita nantinya, dan kita akan coba koordinasikan karena untuk kepanitiaan yang ada sebenarnya kita udah memanggil para alumni-alumni dari setiap kegiatan kita untuk bisa membantu kita di dalam kegiatan nantinya, karena kita percaya bahwa yang kita bangun adalah kolaborasi dan kita nggak mau berjalan sendiri gitu. Jadi kita memang manfaatkan resources dari teman-teman kita, dan kita akan melaksanakan insya Allah di bulan September nanti.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin nanti kita akan men-skill lebih.
0: Oke. Okay. Siap. Berarti kita geser ke Kak Fauzia. Tadi udah di spill festival kegiatan literasi ya tadi ya. Kalau saya cek di Instagramnya ini ada namanya Festival Literasi Serasi 2026 yang bakalan dikerjakan kurang lebih bulan September 2026. Ini tadi sudah di spill Karafa, katanya mau kunjungan ke daerah-daerah tadi untuk edukasi dan juga apa sih namanya itu, yang menanamkan nilai-nilai literasi. Tapi detailnya seperti apa nih kegiatan Festival Literasi Serasi ya kayak 2026, nama eventnya ya?
2: Iya betul. Jadi di tahun 2026 ini namanya Serasi, itu akronim dari Semarak Literasi Kak. Jadi tuh kita udah running kegiatan festival ini tuh dari tahun 2024. Namanya tuh mulai dari Mentari, kemudian Mawaris, dan terakhir ini tuh Serasi. Nah, untuk tahun 2026 ini kita bakalan punya tiga agenda utama lah dari Serasi itu. Yang pertama nanti bakalan ada lomba-lomba. Lomba-lombanya mulai dari tingkat sekolah dasar sampai nanti SMP, SMA, dan umum. Nah, itu bakal ditujukan untuk kalangan pelajar. Lomba-lombanya itu sehubungan dengan perayaan hari ulang tahun Kota Banjarmasin yang ke-500 tahun. Jadi kita juga sekalian pulang kampung, sekalian merayakan gitu ya. Jadi ini HUT Kota Banjarmasin, kita harus pulang gitu. Kemudian nanti agenda yang kedua adalah seminar literasi dan juga keterlibatan. Temanya itu tentang literasi dan keterlibatan komunitas. Jadi kita akan menghadirkan psikolog untuk ngobrol tentang gimana sih perkembangan kognitif anak terhadap buku bacaan dan apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh komunitas yang bergerak di bidang pendidikan, khususnya untuk membantu meningkatkan domain literasi di Kota Banjarmasin gitu. Kemudian nanti di puncak kegiatan, agenda ketiga itu ada puncak. Nah, nanti kita bakalan memberikan juga bantuan berupa hibah buku bahan bacaan kepada sekolah, organisasi, atau taman baca masyarakat yang memang membutuhkan buku-buku bacaan gitu. Karena memang WA sendiri itu sekarang lagi menaungi perpustakaan literasi Benua. Dan di perpustakaan itu kita meyakini bahwa buku-buku bahan bacaan itu memang harus yang berkualitas gitu Pak. Jadi jangan sampai kita mendongkrak gitu ya, atau mengupayakan peningkatan literasi tanpa memfasilitasi bahan bacaan yang berkualitas dan sesuai tentunya dengan perkembangan kognitif anak. Jadi jangan sampai kita target sasarannya itu adalah anak-anak SD usia 10 tahun, tapi kita kasih bahan bacaan yang usianya 7 tahun gitu. Nah, itu PR besar banget Kota Banjarmasin khususnya. Jadi kita pengen melibatkan psikolog dan juga para orang tua, mama-mama muda gitu ya. untuk ngobrolin soal ini di seminarnya gitu
0: kan. Oke, berarti ada kurasi lah ya buat buku yang akan disalurkan seperti itu dan melibatkan juga tadi ya dari berbagai kalangan sehingga ketika penyaluran buku tersebut tepat sasaran lah boleh dibilang ya dan tepat juga bahan bacaan yang disampaikan seperti itu Kava berarti ya.
2: Betul, Pak.
0: Oke, ini kalau tidak salah pendaftaran untuk alumni berbagai kegiatan udah ditutup kemarin ya kalau tidak salah ya.
2: Iya, sudah ditutup Pak.
0: Nah jadi kalau tadi Kak Rafa bilang katanya akan ada kemungkinan ya, tapi nggak tahu nih apakah terjadi atau tidak, bakal ngundang juga open volunteer berarti kemungkinan Kak Rafa ya untuk next-nya ini. Oke.
1: Iya Kak, karena kita selain memberdayakan resources yang sudah ada, kita pengennya juga ada opportunity bagi teman-teman yang bisa dibilang orang-orang baru gitu ya untuk bisa terlibat di kegiatan kita nanti malam.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan nanti kita pantengin Instagramnya apakah akan nongol posternya nanti untuk memanggil para volunteer-volunteer nanti atau nggak ada, jangan-jangan nih. Kita nggak tahu ya nanti ya. Oke, anyway, kita di segmen terakhir berarti udah di menit-menit terakhir, mungkin saya nanya ke kedua narasumber kita, tamu kita malam ini, mungkin bakalan mikir dulu deh kayaknya ya. Saya tanyaannya adalah 3-5 tahun ke depan We Ask Youth Community bakal dibawa kemana kira-kira? Kita main sempit aja 3-5 tahun, apakah masih bisa bertahan We Ask Youth Community? Atau jangan-jangan ada keinginan untuk bubar, nauzubillah ya. Apakah ada keinginan bertahan atau seperti apa? Saya ke Kak Fauzia dulu, baru nanti ke Kak Rafa, boleh kayak gitu ya. 3-5 tahun Kak Fau, kira-kira We Ask Youth Community bakal seperti apa kira-kira dan bakal dibawa kemana?
2: Oke, kalau 3 tahun itu adalah rencana jangka menengah kita sebenarnya Kak. Jadi kita emang udah bikin plotting nih 3 tahun mau ngapain. Jadi di rencana menengah kita itu kita pengen We Ask tetap konsisten untuk fokus di 2 bidang. Jadi kita belum ada rencana untuk menambah bidang kita lagi gitu. Jadi selama ini kan kita fokusnya di bidang pendidikan dan lingkungan. Di rencana kita 3 tahun ke depan kita bakalan tetap berkutik di 2 bidang tersebut gitu. Kemudian rencana kita di 2 tahun mendatang di 2028-2029 kita tuh pengen kurikulum leaders yang tadi sebelumnya sudah aku sebutkan itu tuh bisa disebarluaskan ke teman-teman organisasi atau komunitas yang ada di Kalsel gitu. Harapannya nanti adalah ketika teman-teman organisasi itu menerima dan kita mensosialisasikan penerapan kurikulum itu, maka nanti manajemen proyek sosial yang kita lakukan di WIAS itu bisa direplikasikan mereka juga di komunitas mereka. Kemudian untuk 5 tahun ke depan, kami secara apa ya, kita memang belum ngomong ya 5 tahun ke depan kita mau ngapain gitu, tapi kita berharapnya di 5 tahun ke depan karena sejauh ini tuh WIAS bergerak tidak cuma dari pendanaan internal. Kita juga banyak banget dapat support dari teman-teman donor, entah itu dari dalam Provinsi Kalsel atau di luar Provinsi Kalsel. Nah, di 5 tahun ke depan, kita pengen pendanaan itu semakin besar lagi. Jadi nggak cuma, kalau bisa sih, sampai ranah internasional gitu ya, karena memang banyak sponsor atau funding yang dibuka seperti misal di Uni Eropa gitu. Nah, kita pengen ke arah sana sih sebenarnya, kan? Supaya apa? Supaya nanti program-program yang kita laksanakan di Banjarmasin khususnya itu bisa diteruskan ke teman-teman alumni. Jadi kita, aku dan Kak Rafa sebagai fasilitator untuk memberikan wadah bagi teman-teman alumni, gini loh cara manajemen proyek sosial yang benar, gini loh cara bikin proposal yang sesuai dengan kemauan donor gitu.
0: Oke, 5 tahun internasional ada potensi untuk mencari ada funding-fundingnya ataupun juga nanti kita nyebutnya sponsor ya bahasa kita buminya ya. Mudah-mudahan ada yang nyantol nanti dan bahkan bisa lebih luas lagi dampaknya ya, tidak hanya di Kalsel tapi juga di seluruh Indonesia. Begitu Kak Fau ya 5 tahun ke depan.
2: Iya, betul Kak.
0: Oke. Saya geser ke Kak Rafa. Kak Rafa di sini ya. Kak Rafa, ini 3-5 tahun seperti apa di sudut pandang Kak Rafa sendiri membawa We Ask Youth Community ini?
1: Iya. Sebenarnya kurang lebih sama ya kayak sama yang dibilang sama Kak Fauzia tadi. Kita sebenarnya belum ada obrolan lebih lanjut terkait bagaimana 5 tahun ke depan. Cuman memang jangka pendek dan jangka menengahnya kita udah coba plotting bagaimana kemudian kita bisa level up apa yang udah kita kerjakan selama ini gitu. Karena jujur gitu kayak kami itu tidak terlalu berambisi untuk menjadi suatu komunitas besar. Karena yang ingin kami bangun adalah komunitas yang relevan dan mampu terus untuk menciptakan dampak pada masyarakat. Itu sebenarnya yang menjadi purpose kami gitu. Dan pastinya bagaimana cara kami mengemban tugas untuk bisa tetap relevan dan juga konsisten, kami pengen di dalam beberapa tahun ke depan, 3 tahun ataupun 5 tahun ke depan nantinya, selain kita juga mampu memperkuat pengembangan kapasitas anak-anak muda dengan memberikan materi-materi belajar yang lebih relevan, tentunya dengan baik itu manajemen internal di suatu komunitas ataupun organisasi, dan juga manajemen proyek sosialnya itu juga gitu. Dan selain kita kan kebetulan bergeraknya masih di lokal banget nih Kak. Yes. Kita masih berfokus di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan harapannya dalam beberapa tahun ke depan kita pengen coba mereplikasi kurikulum leaders yang udah dibilang sama Kak Fauzia tadi ke tingkat nasional. Jadi replikasinya harapannya nggak cuma di tingkat Kalsel tapi juga di tingkat nasional gitu. Karena kita udah coba membangun hubungan gitu dengan pihak Kemenpora gitu. Kebetulan Kak, alhamdulillah gitu ya, salah satu pencapaian terbesar kami juga dengan kurikulum yang kami buat, kurikulum leaders, itu kita udah berhasil masuk ke dalam jurnal yang dibuat oleh Kemenpora. Itu adalah salah satu cara kami untuk bisa memberitahukan nih kepada petinggi-petinggi dan juga pemangku kebijakan gitu, bahwa ada loh komunitas yang bikin suatu kurikulum yang sebenarnya bisa replicable kepada komunitas lain juga. Dan ini udah berhasil kami laksanakan dan udah menciptakan dampak positif kepada masyarakat. Jadi harapannya nanti kurikulum yang kami buat itu bisa lebih tersebar. Itu sih harapan utama kita.
0: Wow, keren. Jadi tidak hanya kolaborasi dengan pemerintah provinsi atau Pemko saja, tapi harapannya bisa kolaborasi juga dengan kementerian, bahkan mungkin levelnya udah bisa nasional seperti itu Kak Rafa ya, 3-5 tahun ke depan. Oke, ini luar biasa, mudah-mudahan bisa tercapai, dan semangat dan selamat juga untuk proyeknya nanti di bulan September, mudah-mudahan sukses dan lancar Kak Rafa dan juga Kak Fauzia ya. Amin, amin. Oke, terima kasih banyak teman-teman, luar biasa. Thank you banget, mohon maaf banget ganggu waktunya di malam minggu ini. Selamat kembali malam mingguan buat Kak Fauzia yang lagi kerja, selamat kerja di malam minggu kayaknya ya. Kalau Kak Rafa kayaknya nih lagi oke, malam mingguan di kantor kayaknya nih ya. Kalau Kak Rafa ini kayaknya lagi di kontrakan atau di kos, lagi nyantai kayaknya ya.
1: Lagi santai Kak, lagi menikmati hari.
0: Asik, terima kasih banyak sekali lagi. Salam sehat buat semuanya, sampai berjumpa di Banjarmasin, kembali ke kampung halaman nanti bulan September ya. Thank you semuanya, dan sampai jumpa pendengar, pemirsa. Sampai di sini kita menemani Anda. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat malam minggu mendengar di mana-mana Anda berada saat ini yang dengerin kita di Area Repro Satu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita udah buka dengan lagunya Jigustik, Selamat Malam Dunia di Melody Memory malam hari ini. Keren sekali lagunya yang merupakan lagu legend juga ya. Setiap malam minggu saya jujur dengerin lagu beliau ini dan ya menambah apa ya semangat untuk malam minggunya ya. Oke, selamat malam sekali lagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Area Repro 1. Kita dalam program Melody Memory, kita bakalan ngasih lagu-lagu terbaik untuk Anda yang pengen bergabung ataupun juga pengen kasih salam-salam ataupun juga sekedar pengen dengerin kita aja, gak apa-apa, it's okay ya. Kita bakalan ngadirin lagu-lagu tembang kenangan. Di antaranya ada Nia Daniati, ada Paramita Rusadi, Shalon Seven, ada Slam, ada Sheila Majid, ada Rahmat, ada juga Nika Ardila, ada juga Jamrud, ada wah banyak deh pokoknya ya. Kalau saya sebutin satu-satu nanti bakal habis nih jamnya ya. Sekali lagi selamat malam minggu dan kita akan terima telepon dan nanti kita akan bacakan juga TikTok live kita juga ya. Ini penonton TikTok kita ada Pak Sutekman sudah bergabung, mat bahagia di malam minggu yang cerah katanya. Terima kasih Pak Sutekman Fauzi yang sudah berbahagia juga ya. Oke, kita akan buka line telepon di 2 nomor yang pulsa ya, di 0511 3251562, di 0811 40976, baru nanti yang terakhir di WhatsApp di 0811 5111410. Kita coba sapa dulu di 562. Selamat malam Melody Memory.
1: Assalamualaikum Mr. Padli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mr. Handy. Apa kabar Mr. Handy, masih sehat kah?
1: Alhamdulillah wa syukurillah, masih sehat.
0: Masih sehat alhamdulillah, bahagia ya insyaallah malam minggu ya.
1: Iya, insyaallah.
0: Iya, mudah-mudahan selalu bahagia. Malam ini gimana? Udah siap mendukung pemain-pemain kita nantinya?
1: Oh, siap.

0: udah 32 besar. Amerika berarti yang berikutnya ya?
1: Sudah Amerika 2 kali menang sudah.
0: Nah, jadi 2 klub sudah memastikan 32 besar tiketnya ya.
1: Iya, bahkan Brazil pun walaupun 4 angka sudah positif karena di grup itu peringkat ketiga kan ada 8 yang bisa masuk dari 12.
0: Full, okay.
1: 8 peringkat ketiga bisa masuk juga.
0: Oke, okay, keren. Mudah-mudahan kita dukung nanti siapapun yang masuk di 32 besar. Mudah-mudahan ada gebrakan nantinya ya.
1: Brazil tadi menang kan?
0: Yang mana?
1: Brazil tadi menang kan 3-0 kan?
0: Betul, melawan Haiti ya kalau tidak salah ya. Oke. Bang Hendy, lagunya dulu silakan Bang Hendy. Saya bacain judul-judulnya dan juga penyanyinya, silakan dipilih nanti. Ada Nia Daniati, Dia Sahabat Karibku, Semanis Madu, Mega Selvia, Shalon Seven, Seberapa Pantas, Slam Tak Mungkin Berpaling, ada Jamrud, Terima Kasih, Sinaran, Sheila Majid, ada Rahmat, Bayangan Gurawan, ini Kardila, Belenggu Cinta, terus ada Ozi Syahputra dengan judulnya Sungguh. Mau yang mana kira-kira?
1: Yang berat, cuma ganti yang Putri.
0: Wah, yang Putri ini agak riskan nih kayaknya.
1: Putri itu yang meledakkan Jamrud Putrinya.
0: Iya betul. Tapi kita cek dulu ya, misalkan bisa kita putar. Tapi kalau nggak bisa, Terima Kasih ini apa gimana?
1: Cari dulu.
0: Oke, nanti kita siapin dulu deh ya. Kalau misalkan ada, nanti kita puterin ya gimana?
1: Iya betul.
0: Oke, salamnya dulu silakan Bang Hendy buat siapa aja.
1: Salamnya buat anak-anak Pandawa, ayo masukkan semuanya.
0: Oke, siap.
1: Padli, nah, Padli ini rancak mengangkat, kada kayak yang buahnya tuh dua lagu. Aduh.
0: Harap bersabar ya.
1: Satu malam masuk 5 aja, kayak apa? Sunyi benar.
0: Kalau itu harap
1: kalau satu sesi 5-6
0: ya. Ya, tapi ulun paksa biasanya lagunya samakan nyirul. Munya kada ulun slotnya pokoknya di 1 jam itu cuma 6 lagu biasanya ulun. Sisanya kalau nya kada beruntung berelaan jurun.
1: Sisa itu Jamrud kalau ada Putri, okay. Kalau enggak ada Sinaran.
0: Oke, okay, Sinaran Sheila Majid sudah.
1: Buat Mr. Padri, terima kasih.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ke 976. Selamat malam Melody Memory.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Maimunah, Kota Baru. Sehat. Mbak Mai kabarnya sehat juga?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, cuaca seperti apa?
2: Lagi panas nah.
0: Lagi panas, ya. Humap kayaknya di sana ya?
2: Susah di humap nih, susah tidur.
0: Harap bersabar aja ya kalau udah humap nih.
2: Lagu Nike Ardila.
0: Nike Ardila aja, judulnya Belenggu Cinta ya. Oke, okay, salamnya dulu.
2: Salamnya buat Mbak Hendy tadi, buat Mawar, Putri, Erika. Burika tadi siang di dulu, anu tadi dah.
0: Iya, makanya kita tunggu nanti Burika mudah-mudahan bisa bergabung ya.
2: Mbak Ica, Mbak Ojan, Mbak Herman, Mbak Ustin, pokoknya buat semuanya aja yang di TikTok juga.
0: Oke. Sama-sama.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp ada Bang Herman. Selamat malam Bang Herman.
3: Malam Padli, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Herman from Banjarbaru, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat bro.
0: Alhamdulillah. Malam minggunya seperti apa Banjarbaru ini?
3: No, gelap aja di luar nah.
0: Nyata ya gelap malam namanya. Beda kalau siang.
3: Ada pun asamnya anu nih belum apa? Ada kembangnya.
0: Ada kembangnya, tapi belum ada berbuah.
3: Belum kembang ada kan udah keluar apa tadi?
0: Berarti siap-siap nanti diambil ya.
3: Iya, nunggu buahnya karena.
0: Iya, nungguin mereka nanti yang ngambil ya.
3: Hanya tuh makan batayana.
0: Alhamdulillah. Masyaallah. Bagus. Pertahankan pokoknya mudah-mudahan kenyang terus ya.
3: Gorengan deh anu bagian di sana kak anu makan sorangan.
0: Iya, anu ngarannya sudah jam-jamnya ya kalau. Oke, okay, Bang Herman, lagunya dulu silakan. Mau yang mana Bang Herman?
3: Itu ada lagu barat ke, Pak?
0: Lagu baratnya ada Aiten dengan Alone. Ini merupakan Oke, okay, Aiten aja ya. Salamnya buat siapa aja?
3: Tadi mau lawang lagi Kak Hende ya lo. Ada Mbak Maimunah juga. Siapa tuh di Abang Ojan, Jogor Ojan di Batubara ya lo.
0: Abang Ojan, betul.
3: Ya semuanya dapat tanah yang menarik.
0: Mama Madan juga ada nyapa nih malam Herman katanya.
3: Oh, masuk di TikTok sih, Den.
0: Sudah masuk di TikTok.

0: beliau ya, nih malam ini.
1: Ya, Mama Dan ya lah, atau Mama Bungkus kita ya lah.
0: Iya, Mama Bungkus, siap.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nada juga nih, anak magang kita. Terus juga ada yang di TikTok, siapa-siapa, Bang Ian Kaskace, terima kasih banyak udah nge-give kita Energen dari Sunda. Request lagunya Ceylon Seven katanya. Oke, mudah-mudahan Fatimah mudah bisa kita putar ya lagunya. Thank you Semungut katanya. Selamat malam minggu ya Nada ya. Terima kasih udah bergabung di live TikTok kita. Lanjut kita terima telepon di 562. Selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam Melody Memory, Abang Patli.
0: Apa aja, apa kabar?
2: Kabar baik benar, nah
0: sehat. Iya. Sehat walafiat ya Pak Haji ya. Eh, luar biasa.
2: Pokoknya lawan pian nih Mas Patli ae, biar kada bela laguan gitu. Asal kau masuk aja ya, benar sudah.
0: Ini posisi sementara masih ada 3 lagu, masih kawa pian bakajel lagunya Pak Haji Aina. Masih kawa lagu pian.
2: Lagu adalah Malaysia lah.
0: Malaysia ada Slam, Tak Mungkin Berpaling, sama Rahmat Bayangan Gurangwan.
2: Bungkus sudah.
0: Yang mana Slam?
2: Tak Mungkin Paling itu nah.
0: Oh, siap. Tak Mungkin Berpaling kita bungkus.
2: Ada bawa palingan tuh Bang, anu Bang Pat.
0: Iya, jangan bawa paling-paling, tetap di situ aja pokoknya ya kalau.
2: Tetap di sini aja.
0: Salamnya dulu Pak Haji.
2: Re Pro 1 tuh Bang sudah.
0: Betul. Salamnya dulu.
2: Heeh. Salamnya gesan Abah Haji Jah lawan Mama Haji Jah nah.
0: Heeh.
2: Dia yang ada kandangan.
0: Oke.
2: Okay. Lagi monitor terus gue gesan Mama Iris lah.
0: Mama Iris
2: ada
0: juga.
2: Ada di kawasan Alfa Hulu Sungai Utara Muntai itu. Nah.
0: Mm-hmm.
2: Abang Ali juga.
0: Abang Ali di alu-alu.
2: Di alu-alu. Abang orang lain juga.
0: Oke. Okay,
2: Pak Herman tadi nampok Abah Kalbi buat ke semuanya aja.
0: Buat Pak. Semua pokoknya ya.
2: Ih,
0: gesan
2: pian selalu bahagia selalu.
0: Amin
2: ya rabbal
0: alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Yang di TikTok ada siapa lagi? Mama Ratu, selamat malam, selamat bertugas, salam sehat selalu katanya. Request Kakak, request apa nih dari R? Ada Alfi Padley katanya. Assalamualaikum Pat, aku hadir from BJB. Waalaikumsalam. Nadanya udah keluar ya kayaknya ya. Terus juga Mama Madan masih keluar? Masih ada enggak sih? Ramadan. Oke, kita coba sapa lagi di 976. Selamat malam Melody Memory.
3: Selamat malam Memory.
0: Ini hanya ditakuni Pak Haji Anton mencungul dah orangnya sekalinya. Tenang aja pian Pak Haji Anton, Bang Alinya sudah mencungul lah. Apa kabar? Salah orang kalau jangan-jangan lah. Nah, tepagat ke pian. Iya, terputus Bang Ali kita dari alu-alu. Sayang sekali, padahal udah kita coba terima tadi ya. Mudah-mudahan Bang Ali ini di belakangnya. Selamat malam Melody Memory.
4: Melody Memory, Acil Amah di Palam.
0: Acil Amah, lawasnya kadang mendengar suara pian Acil Amah.
4: Kadang kau masuk.
0: Ada apa-apa.
4: Lagi kan Ali benar jadi gerah terus lampah. Ini kesini angkat di sini
0: kesini. Iya.
4: Lagunya apa jadi Pak?
0: Lagunya silakan dipilih. Ada Nika Ardila Belenggu Cinta, Alone dari Aiten, Ceylon Seven Seberapa Pantas.
4: Belenggu Cinta tuh ya pilih lagunya asal kata mendengar
0: nah. Kita coba dengarkan ya. Habis ini lah.
4: Salamnya buat Abang Ali tadi, terus lagi Abang Anton, Herman, Abang Ojan, terus lagi Abang Hendy, terus Abang Hendy itu tasok. Itu rajanya roteng gitu. Nyebut semuanya jadi gitu
0: nah. Okay.
4: Sehat dan salam persahabatan buat.
0: Siap.
4: Dua yang terbaik ada di Kalubulik malam di Kemertapura ya.
0: Siap betul. Oke, deh, terima kasih Acil Amah ya. Iya, itu dia tadi Acil Amah terakhir. Nah, tepagat yang di WA nih, siapakah yang bisa bergabung di WA? Bentar ya, kita coba cek dulu. Oke, lagi persaingan ketat di WA, jadi mohon maaf banget nih. Abang Mihat, ada siapa-siapa nih, Amang Roy kah rasanya tadi. Nih, mohon maaf banget, banyak yang terjatuh kayaknya di WA. Boleh dicoba lagi nanti. Oke, kayaknya nggak sempat lagi nerima WA ya, mohon maaf banget nih. Langsung, Bang Hendy, lagu Anda terkabulkan. Ada Putri darinya Jamrut dan Nikardila Belenggu Cinta ini dia untuk Anda.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, itu dia tadi Belenggu Cinta yang dirilis tahun 1991 dari Nike Ardila, yang juga di request oleh Abah Ica yang katanya minta lagunya Nike Ardila juga ya. Oke, kita siapin juga. Ada Bang Eja di Istanbul. Selamat malam Bang Eja.
1: Malam Pak.
0: Apa kabarnya, sehat aja kah?
1: Makanyangan Pak.
0: Kekanyangan makan kah ini pinanya?
1: Nasi goreng nah, dua kali dihancuri ulang.
0: Nasi goreng nyamannya, untung kada teguring.
1: Dihancuri ulang, mangai.
0: Berkat kah pinanya? Ada keselamatan kan hingga?
1: Ada ulang di bayi hingga di rumah nah.
0: Oh, alhamdulillah rezeki jarang tiada kalalah.
1: Gasan mama, mangai.
0: Alhamdulillah luar biasa. Lagunya
1: terima
0: dulu.
1: Terima kasih lah. Terima kasih Pat lah lagunya. Itu aja Pat, terima kasih.
0: Oke, siap. Oh iya, tadi requestnya lagu Jamrut ya tadi ya.
1: Tadi Jamrut Permata tadi.
0: Ah, tapi diganti sama Bang Hendy jadinya Putri nih tadi kita puterin ya. Gak apa-apa ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Oke deh, siap. Kita
1: rasain terus Pat lah
0: lancar rezekinya. Amin ya
1: rabbal alamin. Salam buat apa untuk minta doanya Mang, belum bisa berjalan sini.
0: Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan.
1: Ya, makasih Pat lah.
0: Oke.
1: Salam buat bubuhannya lah.
0: Siap.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Eja, selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam dari Memori.
0: Apa tadi teturun dari tepaget mendabuk gugurnya tadi?
2: Dapat aman atau gugur?
0: Ngeri banget, racil amah lah
2: anu. Menunjul awas menunjul.
0: Ulun jurulun sudah kiau jurulun mana nih em hilang orangnya jurulun. Di belakangnya celamah sudah menjuhut rupanya. Allahu Akbar, anu gancang mana rupanya?
2: Apa lagunya pemulaan tadi?
0: Lagunya yang pemulaan kan yang mana nih? Ada I10 Alone, Seberapa Pantas Ceylon 7, Slam Tak Mungkin Berpaling. Ada
2: nah, itu aja.
0: Yang mana Slam atau yang mana?
2: Paling deh.
0: Oke, okay, Tak Mungkin Berpaling aja ya.
2: Iya.
0: Salamnya dulu Bang Ali, gasan salam siapa aja?
2: Dianton, Golu Mawardi.
0: Heeh.
2: Lawan anu sebagian gasan siapa itu? Hai nang di Alabio.
0: Kayak nang di Alabio tuh aduh keringetan lagi lu nah. Nggih, nggih ada tuh.
2: Siapa ah kelumpanan yang kota?
0: Enggak ulun kelumpanan juga nak diingatan juga nah.
2: Ya beratan aja
0: nak. Oke. Okay. Siap beratan lah berarti lah.
2: Ya okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali yang sudah terjatuh tadi ya. Oke okay, di belakang Bang Ali kita coba sapa. Selamat malam Melody Memory.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah ini suaranya saya agak kurang kenal nih. Apakah Bu Rika atau Mbak Vina nih?
3: Dari Ajora.
0: Dari siapa?
3: Ajora.
0: Ajora, oh berarti ini baru gabung sama saya kayaknya ya?
3: Iya.
0: Dari mana sih Ajora ini?
3: Dari Tanjung, Pabalong.
0: Dari Tanjung, apa kabarnya sehat Ajora?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Tanjung kayaknya masih panas, humap kayaknya ya di Tanjung?
3: Inggi, iya.
0: Ini banyak dibawa kipas angin supaya terdingin ya kalau... Oke, okay, Ajora lagunya silakan dipilih. Ada I10 Alone, Ceylon 7 Seberapa Pantas, Slam Tak Mungkin Berpaling, ada Bayangan Gurawan.
3: Yang Tak Mungkin Berpaling.
0: Oke, okay, dari Slam aja berarti ya.
3: Oke.
0: Okay, kita ya. Bungkus dulu lagunya. Salamnya.
3: Makasih dulu ya. Selamat malam Minggu.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita ke Alabio ada Mbak Na tepagat pian. Ada Bang Mihat yang terima di WA. Selamat malam Melody Memory.
4: Selamat malamnya Melody Memory.
0: Waalaikumsalam. Kada beluman lah tadi lah.
4: Ya, assalamualaikum nah. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, kau diatur rupanya lah.
4: Atur aja ya Allah, selagi kau diatur.
0: Eh bujur.
4: Kauan kena bayar juga.
0: Nah itu ya bujur, paling bayar kuota aja ya kalau. Allahu Akbar, apa kabar Bang Mihat, sehat aja kalian?
4: Alhamdulillah sehat aja Mbak Lena.
0: Nyaman aja suara ya kalau.
4: Iya.
0: Alhamdulillah.
4: Acara tarus ya kalau.
0: Wah acara tarus lah padat.
4: Saban minggu itu.
0: Padat benar ya kalau.
4: Akhirnya jam laksan jam 11 kami hebat lah ya.
0: Jam 11 apanya tuh?
4: Bulikan kami.
0: Ini
4: kan mau madan 6 tuh.
0: Oh iya hancap benar pian tuh kalau ada mau lidah pulang jar lah.
4: Iya acara pengantin los itu.
0: Oh,
4: pas sampai itu dipaculi langsung hubungan.
0: Unyes tumat benar kah di mau lidah tuh?
4: Jam 12 aja habis bang.
0: Allah Akbar.
4: Masih jam perjalanan ha?
0: ke anu lah, ke Lok Bintan ke mana semalam?
4: Lok Bintan.
0: Nah, umailah.
4: Pas terapung ada nah.
0: Anu bahancap banar rupanya jadinya.
4: Iya, makanya itu orang sahabat bapotoan.
0: Kada
4: sahabat. Undang asu alaikum nah ya kaje.
0: Iya, am jolong lun kira ada pian mencongol ada ulun jone. Kalinya kada ada jolong nya
4: aja. Oleh yang datangi orang sibuk ya lo.
0: Bujur. Kada sahabat juga patolon sama madan juga lah.
4: Iya, ada sahabat.
0: Kada apa. Yang penting doanya sampai dulu ya kalau.
4: Iya, sampai.
0: Oke, lagunya
4: jadi pengantin mama madan bahasa lo.
0: Siapa yang nang kawin?
4: Barang aja apa?
0: Madannya kah? Madannya ini hanya masuk kuliah, kita hitung-hitung pinanya 5 tahun lagi pinanya berjodoh pengenah.
4: Iya, 5 tahun enggak 6 tahun enggak apa.
0: Mudah-mudahan lah.
4: Iya. Dan panjang umurnya kita berkaitan ya Allah
0: sehat badan. Amin, mudah-mudahan. Bang Mihat lagunya jadikah slam Bang Mihat?
4: Oh, jadi.
0: Oke. Okay.
4: Mantap lagunya ya Allah.
0: Tak mungkin berpaling ya kalau. Salamnya dulu Bang Mihat
4: salamnya
0: siapa aja nih?
4: Buat siapa tadi? Bang Ali kah?
0: Bang Ali tadi udah masuk.
4: Ya, Bang Ali, Mama Madan. Ya semuanya jin petena.
0: Buat semuanya salam. Aja ya.
4: Buat semuanya ya, buat berkaitan.
0: Oke, seberataan pokoknya.
4: Salam sehat selalu ya Allah. Panjang umur banyak rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Buat Patlijo ya Allah. Mudah-mudahan naras dapat momongan.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Bercucu Mama Madan.
0: Balu. Hanya lo nikahan sudah bercucu aja lah.
4: Iya. Belanja lo nipah aja.
0: Siap. Terima kasih banyak. Berelaan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Barelaan seberataan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Oke, terputus di 976 ke 562 terakhir. Selamat malam Melody Memory.
5: Assalamualaikum.
0: Bang Masri, mengantuk kah Bang Masri?
5: Sopan
0: bepada. Maailah padahal hari ini tadi ada dinas lah Anopian. Kada ada dinas kah rupanya?
5: Kada
0: tetamu berarti pian hari ini
5: iya,
0: ya kalau. Mbak Mada tadi sore, siangnya Mas Adit ya.
5: Iya.
0: Libur dulu ya kalau. Jar Mama Madan badulu am si kangen jar. Harap bersabar aja mun si kangen masuk nih ya kalau. Banyak. Banyak ungkapan terungkap olehnya Bang Masri nih. Oke, Bang Masri, lagunya dulu silakan Bang Masri, mau yang mana?
5: Lagunya yang belum dipilih.
0: Yang belum dipilih ada Nia Daniati, Dia Sahabat Karibku. Ada Rahmat, Bayangan Gurawan. Ada juga Ria Angelina, Untuk Apa Bersumpah. Terus ada Semanis Madu, Mega Selvia. Mau yang mana, Pian?
5: Selvia.
0: Mega Selvia aja Semanis Madu ya. Oke. Okay.
5: Semuanya yang selalu monitor acara.
0: Oke deh, siap.
5: Mas Fadi, sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah katanya minta lagu Seberapa Pantas. Kita bungkusin dulu Shalawan 7-nya ya. Buat yang nanya masih bisa request, kayaknya udah gak bisa lagi karena ada satu WhatsApp dari Mbak Pipin. Saya baru baca nih Mbak Pipin, mohon maaf banget ya. Apa kabar Bang Fadli? Alhamdulillah saya sehat. Mbak Pipin mudah-mudahan selalu sehat ya. Ulun request lagu dari Nia dan Niyati lah katanya. Dari jam 10 lewat 6 menit tadi hanya ulun baca, minta rela ulun lah. Oke, berarti sudah ada 5 lagu sampai judulnya Nia dan Niyati. Ini ada Item, Shalawan 7, Slam, Mega Selvia, Nia dan Niyati ya. Jadi mohon maaf banget buat sisanya kita gak sempat lagi. Habis ini kita terima salam-salam aja ya. Ini dia Item dan juga Shalawan 7 untuk Anda.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Itu dia tadi pendengar Shalom 7, seberapa pantas menemani Anda di malam hari ini. Oke, masih ada 3 lagu lagi yang akan kita putarkan. Jadi harap bersabar aja yang mau gabung. Dan 3 lagu ini lagu terakhir kita ya pendengar. Jadi mohon maaf banget, habis ini kita bakal terima salam-salam aja. Buat yang nitip salam silakan kita bacain yang ada di WhatsApp ataupun juga yang di TikTok ya. Oke, kita mau coba sapa dulu yang di 562. Apakah bisa bergabung? Selamat malam Melody Memory.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana ini?
1: Lisa.
0: Oh iya, Lisa dari HSU Danau Panggang.
1: Okay.
0: Alhamdulillah ulun ingat daerahnya, tapi ulun kada ingat masih suara pian. Karena ulun ingat akan suara pian lah. Apa kabarnya Lisa?
1: Baik aja.
0: Lagi malam mingguan di mana ini Lisa?
1: Di rumah.
0: Kada kemana-mana kah?
1: Kada kemana-mana.
0: Aduh, sayang banget. Padahal Danau Panggang ini kalau malam minggu rame enggak ya?
1: Kalau nyari Danau Panggang itu nama anunya ulun ini karena
0: tak ada. Tak ada dalam. Oke. Jadi agak ngalih ke sana kemari pinanya lah.
1: Oke.
0: Udah, santai aja berarti pin di rumah lah. Oke, Lisa, 3 lagu aja pilihannya. Lisa, ada Slam Tak Mungkin Berpaling, Mega Selvia Semanis Madu, dan Nia dan Niati Dia Sahabat Karibku. Mau yang mana, Lisa?
1: 4 Ana tadi aja. Yang kedua tadi kah?
0: Yang kedua dari Semanis Madu Mega Selvia ya.
1: Iya.
0: Oke, salamnya dulu buat siapa aja.
1: Karena alanya tak mungkin berpaling tuh.
0: Ah, kenapa tak mungkin berpaling tuh? Teringat seseorang ya kayaknya ya.
1: Bisa.
0: Bisa. Oma bisa aja kah lain iya yakin gitu kah? Oke, Lisa, salamnya dulu buat siapa aja Lisa?
1: Salamnya buat Haji. Siapa tadi tuh? Haji Anton.
0: Haji Anton, betul.
1: Buatnya yang masuk yang binian orang panjang mana siapa cuy?
0: Ada Azora tadi.
1: Azora. Buatnya Kakak Nia sudah masuk lah.
0: Kakak Nia kayaknya belum masuk nih kayaknya nih.
1: Iyalah. Buatnya Kak Ade. Buat sama ayangnya.
0: Oke deh, siap. Yang lagi malam mingguan ya kayaknya. Oke deh, siap. Itu aja ya.
1: Buat pian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Yang di WA ini harap bersabar ya. Saya dari tadi nih mau nerima antara Mamadan sama Mawar, antara Amang Roy juga, ada Mbak Rika, ada Abah Ica. Ini gak ada yang bisa saya terimanya nih, karena WA ini kalau udah tunjul-tunjulan susah nih kita terima. Oh, ternyata yang bisa berhasil Mawar nih. Mudah-mudahan bisa bertahan ya Mawar ya. Selamat malam Mawar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Padat sekali jadwalnya Mawar malam ini. Mohon maaf banget ya. Namanya juga padat merayap antriannya.
2: Iya, padat merayap kayaknya malam inilah.
0: Iya, macet nih, lagi macet nih pokoknya.
2: Padat benar, padat merayap, Kang.
0: Jadi harap bersabar aja, telepon pian tekan belakang ya kalau.
2: Buatnya anu nah, Barika nah, maaf Barika lah dulu nah. Iya.
0: Pokoknya di WA yang lagi bersaing ini ada Mbak Rika, ada Mamadan, ada Mang Roy pinanya nih.
2: Iya, salam aja kita. Tapi kayaknya waktu enak habis ya lah.
0: Betul, jadi lagunya ngikut orang aja gak apa-apa ya.
2: Salam aja buat Mamadan, Abah Ica, buat ya, Pak Bang Roy, itu Putri juga, Mbak Rika tadi juga, Mbak Maimuna.
0: Oke. Okay.
2: Apa lagi? Aduh.
0: Banyak deh pokoknya ya.
2: Aduh, dulu lah main kita kan. Aduh, coba Mbak Pina.
0: Oke, okay, Mbak Pina.
2: Ibu Osin, Ibu Bambang juga sudah kena say. Oh iya, yang nak siapa tadi Ajora, kayaknya ulun kenal deh suaranya itu.
0: Ajora namanya tadi ya dibilang ya.
2: Iya, tahu ulun.
0: Ah.
2: Ya, orang Tanjung lah.
0: Orang Tanjung,
2: nah,
0: betul.
2: Nah, ulun kenal say.
0: Ah, ayo Ajora kira-kira dikenal ya, Mawar. Iya,
2: udah, buatnya Marika, cip masuk Marika.
0: Ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Mbak Mawar. Kita lanjut 562 lagi. Selamat malam Melody Memory.
3: Selamat malam Melody Memory.
0: Jadi gak berhasil di WA. Waalaikumsalam. Gak berhasil di WA, beralihnya ke telepon 562 ya.
3: Sehat
0: bang. Sehat alhamdulillah. Pian bagaimana kabarnya saat juga?
3: Alhamdulillah sehat. Si Putri itu lagi.
0: Ini lagi bersaing nih.
3: Mawar.
0: Mawar. Pun kenapa Mawar tuh?
3: Allah, susahnya perjuangan banget nih masuk di Pro 1.
0: Iya, makanya harap
3: ini,
0: bersabar.
3: Ini pertanda apa mas, kalau susah masuknya gini?
0: Pertanda, saya bingung juga bilangnya ya. Pertanda,
3: pertanda penyiarnya terlalu keren, banyak fan-nya.
0: Amin, mudah-mudahan benar ya kan.
3: Ya seperti itulah.
0: Iya, karena kita mengutamakan pendengar yang pengen nyapa-nyapa, salam-salam. Jadi
3: iya benar banget.
0: Jadi saya spare waktu itu misalkan 10 menit buat telepon-teleponan, habis itu baru puterin lagu. Kita kayak gitu
3: iya,
0: sistemnya ya.
3: Iya, itu gantian lah. Kalau Jember, kalau Jember tuh fan tuh membedakan.
0: Oh gitu ya. Waduh.
3: Kalau ya kurang begitu disukai itu ya mau masuk dia.
0: Waduh, kalau kayak gitu saya nggak tahu juga tuh.
3: Terlalu banyak.
0: Mungkin ada tujuannya, mungkin ya Mbak Rika ya.
3: Nggak perasaanku.
0: Iya.
3: Semua pada anu.
0: Semuanya pada suportif lah pokoknya.
3: Maksudnya susah. Lagunya aku mau minta yang itu loh, Mas. Apa tadi?
0: Ya Allah, yang mana? Tadi ada tiga pilihan, ada Slam, Mega Selvia, sama
3: siapa ya? Siapa? Apa pilihannya apa?
0: Mega Selvia, Semanis Madu yang satunya, atau yang dari Slam Tak Mungkin Berpaling, mau yang itukah kira-kira?
3: Yang nomor 3 ya, terakhir aja dah.
0: Oh, yang terakhir aja nih, ada Niati berarti ya.
3: Waktunya sudah nih. Ya alhamdulillah dari masuk. Ayo Mawar, masuk cepat Mawar.
0: Ayo ditunggu Mawar. Eh Mawar sudah masuk tadi Mawar. Mawar udah masuk. Sudah masuk. Tadi Mawar udah masuk Barika.
3: Siapa lagi?
0: Tadi Mawar sudah masuk Barika.
3: Udah
0: berhasil dia gabung di WA.
3: Ya Allah, dulu Mawar lagi.
0: Iya,
3: aku
0: makanya.
3: Aku jadi kuicik, nggak bisa monitor HP-nya, sebutingannya.
0: Iya, karena kalau di WA ini, kalau gantian masuk itu bakal apa ya, ada yang terjatuh biasanya kayak gitu.
3: Oh, terjatuh.
0: Makanya sulit gabung di WA. Siapa ini lagi, Bu Rika?
3: Alhamdulillah dah, bisa masuk meskipun di penghujung.
0: Siapa lagi, Bu Rika? Silakan salamnya.
3: Salamnya baik Mbak Maimunah tadi, ada Bang Ali kayaknya ya.
0: Siap.
3: Terus Mawar, siapa lagi Mas?
0: Mamadan juga ada, siapa Mama lagi?
3: Mamadan, iya Mamadan. Terus ya semuanya aja dah.
0: Semuanya aja pokoknya ya.
3: Kelamaan, kasihan
0: belakang. Oke, aman, makanya. Siap.
3: Semoga sehat selalu aja kompakan, Mas Fadli mudah selalu sehat.
0: Amin.
3: Mudahan cepat dapat momongan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, mohon ya, doanya ya.
3: Waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamadan, selamat malam Melody Memory.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar menanti, jauh orang tua Mamadan lah.
4: Yang punya di WA ini tuh selalu tuh bang dah
0: penjualan. Masalahnya ini ulun kada paham jual lah.
4: Mesti mihat dah.
0: Ah mihat mana? Ini mihat lagi ya merekam nih.
4: Iya amnya direkaminya tuh bang dah.
0: Direkamnya dan juga disampaikannya di grup.
4: Langsung dikirimnya sudah langsung.
0: Ah tuh di sudah direkamnya tuh di grup tuh. Jadi langsung dikirimnya habis ini nih. Ya Allah, Mamadan mudah-mudahan masih sehat Mamadan ya.
4: Amin, sehat amin. Selalu kita seberataan ya. Kalau bersambung goyan kita sehat-sehat kita ya.
0: Apalagi kalo para karya asyura ini banyak bumbu yang dimasak ya kalau.
4: Ya nyata tuh pun Habib dulu.
0: Nah,
4: 70 bujur. Kilo bawangnya.
0: Nah, pokoknya padat jadinya ya kalau.
4: Padat nih, makanya istirahat karena belum buka lapak lagi.
0: Iya, anu aja bawa betanang aja orang tuh ya kalau.
4: Bawa tenang lah kalau istirahat tuh, tapi istirahatnya tuh ada yang digawi. Istirahat berjualan.
0: Istirahat berjualan tapi begawi tetap jalan.
4: Begawi tetap jalan.
0: Itu sama aja bohong berarti Mamadan lah.
4: Ya. Allah. Banyak berjualannya yang parah ya kalau bumbunya masih berjalan aja.
0: Ya Allah, Rabbi mudah-mudahan selalu sehat Mamadan ya. Lagunya yang mana Mamadan?
4: Lagunya tiga-tiganya aja gitu diputar dah.
0: Karena abis ini
4: Diannya tiga-tiganya.
0: Iya, abis ini gak ada lagi lagunya masalahnya.
4: Gak ada lagi lagunya lho. Pakai salam-salam aja lagi orang
0: betul
4: masuk
0: ya. Oke, salamnya dulu Mamadan silakan buat siapa aja.
4: Salamnya Mbak Rika tadilah, Mbak Yani, siapa lagi tadi itu, Mbak Maimunah, Mbak Ali, Bang Ali kayak yang
0: Bang Ali, betul. Sidin Mbak sudah berhasil gabung.
4: Mbak Mihat Majid. Si Abah Ica belum lo tadi, belum lah Abah Icanya.
0: Ini Abah Ica lagi miss call nih, tak ajal juga si Din.
4: Amunnya kena kalau masuk tanah tuh berelaan aja tuh. Bener, Mawar, seberataannya di Kibatai.
0: Oke, okay, siap.
4: Dari A sampai Z.
0: Dari A sampai Z ya.
4: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap.
4: Buat Padli, doa yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat kita seberataan. Dibungkus tiga kali walau lagunya. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 562, selamat malam Melody Memory.
5: Selamat Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa, di manakah ini?
5: Kenapa diulang lah?
0: Adang mendengari dulu Luna. Pina lain suara.
5: Yang di Basiri.
0: Oh, ini Bang Gusti gak sekalinya. Pian nih mirip panar suara lawan nang lain. Kayak apa ya lah, kayak kadepinandu jadinya Lun. Kakak itulah kira-kira. Bang Gusti, sehat kabarnya Bang Gusti?
5: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat, mudah-mudahan berkah malam ini ya kalau lah.
5: Amin.
0: Sehat aja juga kita Bang Gusti Aidah. Salamnya dulu Bang Gusti pun.
5: Selamat tahun baru dulu kita ya Allah.
0: Ayo bujur. Mudah-mudahan di 1448 Hijriah ini banyak rezeki ya kalau.
5: Amin,
0: ini juga. Amin, Pian. Oke, salamnya dulu Bang Gusti, karena lagunya ngikut orang aja enggak apa-apa ya.
5: Padahal lu mulai jam 10 tadi makanya kan omas
0: tuh. Anu tekajal aja orang tuh ya kalau.
5: Ini anak anu nih lu minta anu nara ya, dari dinamik pernah tahu
0: kan. Nah, dinamik lagi libur dulu. Mudah-mudahan besok ya kayaknya ya Abah anu ya. Besok malam saya masukin nanti playlistnya nih.
5: Ya, antara gadis itulah
0: ya. Antaran gadis ya.
5: Antara gadis.
0: Oke, antara gadis nanti kita siapin lagunya. Yang ada nih, yang ikut orang aja enggak apa ya?
5: Enggak, enggak apa-apa.
0: Oke, salamnya dulu Bang Gusti, silakan.
5: Sorry bos, ini gini. Heeh. Mm-hmm. Boleh saya selalu aja
0: organ sih. Amin.
5: Semuanya juga lah. Mm-hmm. Pian juga lah.
0: Siap, tadi. Amin, ya rabbal alamin. Nggih. Oke deh, kita siapin lagunya dulu ya, Bang Gusti.
5: Nggih.
0: Barelaan jarang tuh lah kita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti sisanya ini mohon maaf banget kurang beruntung ya. Abah Ica yang lagi berjuang, Abang Roy yang lagi berjuang juga, mohon maaf banget. Mudah-mudahan malam besok bisa bergabung kembali. Karena abis ini ada 3 lagu yang bakal kita puterin, tapi lagunya bakal ada beberapa yang dipotong. Jadi mohon maaf banget lagunya gak full kita puterin. Ada Slam, Tak Mungkin Berpaling, Mega Selfie, Semanis Madu, dan Nia dan Niyati dengan dia sahabat karibku. Terima kasih yang sudah bergabung sekali lagi. Dan mohon maaf apabila ada yang sudah nelpon dari jam 10 malam tadi sampai sekarang belum keterima. Mohon maaf banget ya, mudah-mudahan bisa bergabung di lain waktu. Tadi juga ada yang nitip salam dari manusia biasa yang katanya selamat malam, selamat bertugas buat rombongan Saka Perma yang menghadiri Haulan Datu Surgi. Mukti semangat aja menunggu jemputannya katanya. Selamat malam buat semuanya dari Bang Rusli Yusuf, juga dari Malaysia sudah bergabung bersama kita, Mbak Diana dari Amuntai, Mbah Amin Real, kirim salam buat anak-anak saya yang ada di Kalbar, buat Mas Agus juga Mas Mahesta, salam sehat katanya. Terima kasih Mbak Amin dari Purworejo, Jawa Tengah. Ini dia, Slam, Tak Mungkin Berpaling.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami, dan terima kasih yang sudah bergabung di Melody Memory. Kita akan berjumpa kembali di Melody Memory besok bersama dengan penyiar lainnya. Sampai jumpa, dan habis ini akan ada Jazz Music menemani Anda di Banjarmasin malam ini sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa, jangan lewatkan pertandingan malam ini antara pertandingan Belanda versus Swedia yang akan disiarkan jam 1 dini hari waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam minggu dan selamat beraktivitas untuk semuanya. Sampai jumpa, bye-bye.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak

0: dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama. Disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

RRI dengan esensi buku. Setiap manusia pada dasarnya dibekali Tuhan kekuatan yang sangat besar. Tetapi kekuatan itu justru belum banyak diketahui, dibagikan atau dimanfaatkan untuk tujuan positif. Awakening the Giant Within adalah salah satu buku terkenal tulisan Anthony Robbins, seorang motivator dan pelatih kehidupan yang sangat terkenal dan banyak menjadi pelatih orang-orang sukses dan terkenal di dunia. Di buku ini, dibagikan dan dibahas berbagai konsep dan strategi untuk membantu individu mengambil kendali atas hidup dan mencapai potensi penuh. Pertama, pengendalian emosi dan bagaimana emosi mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Anthony Robbins mengajarkan bagaimana menguasai emosi agar dapat mengarahkan emosi tersebut menuju hasil yang diinginkan. Kedua, tujuan dan hasrat. Robbins memberikan motivasi agar pembacanya menetapkan tujuan yang jelas dan mengembangkan hasrat yang kuat terhadap tujuan tersebut. Dia menyampaikan tentang pentingnya memiliki tujuan kehidupan yang dapat memberikan arah dan makna dalam hidup. Tiga, tentang pola pikir positif. Ditekankan peran penting pemikiran positif dalam mencapai kesuksesan. Robbins membahas konsep pola pikir terkendali atau controlling state of mind yang melibatkan perubahan pola pikir untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, strategi kesuksesan finansial. Diingatkan pentingnya mengelola keuangan pribadi dengan baik, menginvestasikan uang dengan bijak, dan mencapai kebebasan finansial. Penulis ini juga berbicara tentang pentingnya belajar dari orang-orang yang telah sukses secara finansial. Hal kelima adalah prinsip pencapaian. Juga memaparkan prinsip-prinsip pencapaian yang dapat membantu seseorang mencapai hasil yang lebih besar dalam hidup mereka, termasuk konsep pengambilan tindakan berani dan mengatasi hambatan. 6. Kekuatan perubahan. Anthony Robbins mengajarkan cara merubah kebiasaan buruk, mengatasi rasa takut, dan mengambil tindakan untuk merubah hidup ini. Ia menekankan pentingnya melakukan tindakan yang berani untuk mencapai impian. 7. Neuro-Linguistic Programming. Robbins menggunakan konsep NLP dalam bukunya untuk membantu pembaca mengubah pola pikir mereka dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Selain 7 hal tadi, di buku Awakening the Giant Within karya Anthony Robbins masih ada bahasan-bahasan lain yang sangat penting untuk diketahui. Contohnya seperti prinsip constant and never ending improvement, pentingnya mengambil tindakan, dan bahasan tentang penguasaan waktu. Awakening the Giant Within adalah sumber inspirasi dan motivasi bagi banyak orang yang ingin mengambil kendali atas hidup, mencapai kesuksesan pribadi, mengajarkan prinsip-prinsip dasar yang dapat membantu Anda merubah hidup menjadi lebih baik dan mencapai potensi tertinggi. Demikian esensi buku Awaken the Giant karya Anthony Robbins dari RRI untuk Indonesia.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026. Pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 51

Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapung. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk kebersamaan. Ada senyuman, sapa, dan tawar-menawar penuh kekerabatan. Pasar Terapung Kalimantan Selatan, tempat tradisi hidup dan kebersamaan

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
0: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 5111 410.

seharusnya seorang Muslim tatkala berikhtiar harus tetap menjaga hatinya kepada Allah dan jangan sekali-kali mengarahkan hatinya kepada apa yang dilakukannya, sehebat apapun itu. Hal itu untuk menjaga kekuatan hati agar siap menerima hasil apapun yang Allah takdirkan. Ibnu Qayyim pernah bertutur, silakan Anda melakukan sebab apapun yang terbaik, tetapi kosongkan selalu hatimu dari semua sebab itu agar tetap terarah kepada Allah. Sehebat apapun ikhtiar manusia, namun ia harus tetap menggantungkan hatinya kepada Allah. Setinggi apapun ilmunya dan sehebat apapun amalannya, boleh saja berikhtiar sebaik mungkin, namun hasil akhir tetap Allah jualah yang menentukan. Manusia hanya berikhtiar, tetapi hati harus tetap tertuju kepada Allah dengan keyakinan bahwa Dia pasti akan memberikan hasil yang terbaik kepada hambanya. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hambamu yang selalu berserah diri kepadamu.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Akhirnya kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selepas ini kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk menyimak selanjutnya warta berita, dan juga nanti akan ada pertandingan Piala Dunia 2026 yang malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan siaran atau pertandingan sepak bola antara Belanda melawan Swedia yang akan berlangsung kurang lebih 1 jam lagi, yaitu tepatnya pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah, yang akan dipandu bersama rekan kita ada Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan nantikan juga pertandingan Tunisia melawan Jepang yang akan kita siarkan jam 12 siang besok waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat berpisah, dan kita berjumpa kembali besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program Satu RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Kembali mengudara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran dari kami. Dan terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Dengar, pertemuan dapat sepukul 5 waktu di Senang Sekarang untuk memandang subuh untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

0: Adam.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang

sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar, hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: tidak terasa.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya, ada suatu pekerjaan atau janji yang perlu Anda selesaikan.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap, Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi
0: dan inspirasi.
8: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian, tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
9: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

dari Ibnu Muhairis bahwa seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang bernama Al-Mukdazi pernah mendengar seorang laki-laki di Syam yang bernama Abu Muhammad. Ia berkata, "Sesungguhnya sholat witir itu wajib." Mukdazi berkata, "Lalu aku pergi kepada Ubadah bin Samit untuk memberitahukan kepadanya." Maka Ubadah berkata, "Abu Muhammad dusta, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Sholat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya itu adalah 5. Barang siapa mengerjakannya tanpa menyia-nyiakan sedikit pun daripadanya karena hendak memperingan kewajibannya, maka dia dapat jaminan dari Allah, yaitu bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa tidak melakukannya, maka tidak mendapat jaminan dari Allah, yaitu bila Allah menghendaki, maka dia akan menyiksanya, dan bila dia menghendaki, maka dia akan mengampuninya." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 344.

0: Masin pagi ini. Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda ikuti kuliah subuh Pro 1 RNI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, syukur alhamdulillah kembali berjumpa kita dalam kajian pada subuh kuliah subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan UIN Antasari Banjarmasin. Dan alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nafas ya, dan masih bisa menghirup udara segar di pagi hari ini. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan juga pengikut ila yaumil akhir. Pendengar, di kesempatan hari ini masih di awal-awal bulan Muharram. Kalau tidak salah hari ini tanggal 6 Muharram atau tanggal 7 Muharram 1448 Hijriah ya. Dan tentunya suasana kedatangan para jamaah haji ini masih terus berlanjut ya, alhamdulillah. Artinya suasana bulan Zulhijjah juga masih terasa terkait tentang pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Namun pendengar, pernahkah mungkin kita menyadari sesuatu yang cukup istimewa, yaitu seringkali kita hanya memahami bahwa ibadah khususnya haji dalam dimensi spiritual saja. Padahal sejak zaman Rasulullah, pendengar, sampai detik ini bahkan ya, ibadah haji itu telah menciptakan pergerakan ekonomi yang luar biasa besar berskala internasional ya. Jadi bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad pun juga ini pelaksanaan ibadah haji mulai zamannya Nabi Ibrahim itu menciptakan pergerakan ekonomi. Nah, ini dia pendengar yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini bersama Ustadz Mujibur Rahman terkait tentang hubungan haji dan ekonomi di bawah prinsip ta'awuniyah ya. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi Mas Aditya dan Mbak.
1: Sehat Ustaz, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat sekali.
1: Lawas kerap dapat pian.
2: Lain acara, lain pembawa acaranya.
1: Baik, pendengar, nanti bagi Anda yang ingin bertanya bersama Ustaz Mujibur Rahman 3251562 ataupun di 0811511410 ataupun juga melalui komentar lewat YouTube ya, karena sekarang ini kita livekan juga melalui YouTube di @rri1banjarmasin. Pesan singkat WhatsApp juga insya Allah nanti kami bacakan bagi Anda yang ingin menyampaikan melalui WhatsApp. Sekali lagi topiknya adalah hubungan haji dan ekonomi di bawah prinsip ta'awuniyah. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bersua kembali dalam acara kuliah subuh Radio Republik Indonesia Pro 1 Banjarmasin, yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat umum, sebenarnya sudah biasa setiap tahun kita menyaksikan, yaitu fenomena kesibukan ibadah haji yang berlangsung secara internasional sebenarnya di Saudi Arabia sana. Dan kita tentu sama-sama tahu bahwa jamaah terbesar yang mendatangi haji ini tidak dari mana-mana, tapi dari Indonesia ya. Indonesia mendominasi pergerakan seluruh proses ibadah haji di Arab Saudi sana ya, karena jemaah haji Indonesia ini jumlahnya paling banyak, ada mendekati 200 ribu orang ya yang datang ke sana, sementara dari negara lain itu paling ya 10 ribu, 20 ribu ya. Mungkin jemaah haji yang kedua yang terbesar mungkin ya antara Bangladesh atau Pakistan itu yang terbesar, tapi Indonesia tidak bisa di bandingkan dengan jumlah jemaah haji dengan yang karena sangat banyak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu ayat dalam surat Al-Maidah ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul harama wala al-hadiya wala al-qalaida wala al-aminal baital harama yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum an masjidil haram. an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dalam ayat ini diceritakan tentang larangan pada masa haji ya untuk membunuh binatang-binatang ya. Jadi salah satu larangan dalam ibadah haji adalah larangan membunuh binatang ya. Selama masih ihram ya. Ya, maksudnya bukan binatang untuk kurban, maksudnya binatang yang liar yang ini juga dilarang ya. Kalau belum waktunya membunuh atau berkurban juga tidak dibolehkan. Membunuh binatang itu pada saat memang diwajibkan, yaitu binatang ternak berupa kambing atau unta ya, sapi. Ketika seorang diwajibkan untuk misalnya dam denda ya. Kemudian ada lagi ibadah kurban itu juga ya, itu juga istilah hadiah di sini adalah kurban itu tadi, dan qalaid itu adalah yang sudah diberi tanda, diberi kalung ya. Diberi kalung tanda untuk kurban itu tadi. Yang menarik adalah di dalam ayat ini ada satu fragmen atau frasenya yang wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa ya, yang berbunyi seperti itu. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang menarik dari ayat ini adalah bahwa ibadah haji ini ternyata satu rangkaian dengan satu prinsip yang biasa dipakai dalam ekonomi Islam, yaitu prinsip ta'awuniyah ya. Ta'awun yang berasal dari ta'awana wa ta'awanu ta'awuniyatan ya. Ta'awunun ya. Di dalam hadis ada disebutkan inna Allah fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Sesungguhnya Allah itu akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong sesama saudaranya. Ini awana ya awinu ta'awun, ta'awun ini adalah prinsip tolong menolongnya. Orang menolong orang yang lain ya. Nah, inilah yang mewarnai ya nafas dari kegiatan beribadah haji ya, yang saat ini kita sedang menyongsong kepulangan jamaah haji kita di Indonesia saat ini ya. Itu adalah tolong menolong ya. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Karena apa? Karena skala ekonomi yang melingkupi ibadah haji ini sangat besar ya, sangat besar ya. Tanpa ada sikap saling tolong menolong, maka haji ini sulit untuk terlaksana ya. Bahkan pada awal-awal haji ketika umat Islam masih terkonsentrasi di awal-awal masa Islam, maksud saya ketika umat Islam masih konsentrasi kebanyakan di Madinah dan Masjidil Haram atau Makkah itu masih dikuasai oleh kaum Quraisy yang belum masuk Islam, itu kalau tidak diberi izin masuk oleh kaum Quraisy, maka orang Islam dari Madinah tidak bisa berhaji. Jadi memang nafasnya harus saling tolong menolong ya. Nah, jadi kalau tanpa pertolongan dari orang yang bukan Islam itu, maka orang Nabi Muhammad dan umatnya saat itu ya ini tidak bisa masuk ke dalam kota Mekah ya. Nah, waktu itu Nabi Muhammad dan umatnya ya dan kaumnya itu bisa masuk Mekah setelah adanya perjanjian ya, perjanjian damai kalau tidak saya selama 10 tahun ya, perjanjian damai selama 10 tahun gencatan senjata ya, kalau yang sekarang itu antara Amerika dan Iran ya, kalau dulu itu gencatan senjata antara kaum muslim Madinah dan kaum Quraisy Mekah selama 10 tahun. Senjata-senjata itulah kemudian dimanfaatkan untuk berhaji dan justru berdakwah di luar kota Mekah yang menyebabkan justru makin banyaknya umat Islam saat itu. Haji juga sekarang memiliki efek yang sangat besar. Pertama, dakwah secara ekonomi menunjukkan bahwa haji ini tidak bisa dilepaskan dari peran orang lain yang juga sangat mengharapkan mendapatkan manfaat ekonomi dari begitu banyaknya ya jutaan orang datang ke Saudi Arabia, bukan hanya sebagai jemaah haji tapi juga sebagai orang-orang yang memfasilitasi yang menyediakan pelayanan bagi orang-orang yang datang itu. Begitu banyak yang dibutuhkannya. Sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman, liyashhadu manafi'a lahum, Quran surah Al-Hajj ayat 28, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat ya dari haji itu bagi mereka. Jadi haji ini memang banyak sekali manfaatnya. Ada kata manafi' di situ ya, liyashhadu manafi'a lahum, manafi' yang dalam ayat ini menurut penafsir bukan hanya manfaat bagi orang yang beribadah ya, dan mendapatkan pahala, tapi juga manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh manusia melalui penyelenggaraan haji ya, manusia yang lain selain dari jamaah haji itu sendiri. Jadi di dalam ekonomi ini ada yang namanya istilah trickle down effect, efek yang jadi menular, menyasar berlanjut seperti rantai ya. Aktivitas ekonomi besar yang manfaatnya mengalir ke berbagai lapisan masyarakat ya, melalui rantai produksi, distribusi dan konsumsi yang sangat besar ya, dan berlanjut terus dan mengenai atau memberi manfaat pada semua orang yang terlibat di situ, baik langsung maupun secara tidak langsung ya. Nah, jadi Islam tidak berhenti pada gagasan manfaat ekonomi yang mengalir secara otomatis, tapi juga menawarkan prinsip yang lebih kuat ya, seperti yang tadi disampaikan, yaitu prinsip ta'awuniyah, saling membantu dan saling menguatkan. Nah, kemudian pada perkembangan sekarang ya, ya, adanya ekonomi yang begitu besar ya, peristiwa yang besar pada saat haji ini juga berdampak pada apa yang kita lihat di Indonesia ya, bahwa umat Islam ini memberi manfaat bagi kegiatan ekonomi yang ada dalam negara kita ya. Di dalam perekonomian ya, Islam tidak membangun hubungan yang kuat ya, bahwa yang kuat mengalahkan yang lemah seperti terjadinya ekonomi yang liberal ya sekarang ini, di mana yang kuat mendominasi, mencaplok yang lemah. Tapi dalam Islam ya, yang kuat justru membantu yang lemah ya, agar menjadi sangat kuat seperti halnya kuat. Jadi sama-sama kuat. Bagaimana caranya supaya dalam perekonomian ini semua pelaku usaha menjadi sama kuat? Tentu dengan prinsip yang tadi ya, prinsip ta'awuniyah ya. Nah, di dalam struktur ekonomi Indonesia ada satu badan usaha yang paling menjadi perhatian saat ini, yaitu badan usaha koperasi ya. Nah, di dalam Islam hubungan ekonomi yang menggunakan prinsip saling menolong istilahnya adalah syirkah ta'awuniyah. Syirkah istilah bahasa Arab untuk kata syaroka, bersekutu atau bersama-sama. Artinya semua jenis kerjasama ekonomi disebut sebagai syirkah ya. Kemudian dengan prinsip saling tolong-menolong itu tadi, maka terbentuklah istilah syirkah ta'awuniyah. Nah, dalam hal ini, dalam dunia ekonomi, para ahli banyak membandingkan syirkah ta'awuniyah ini dengan koperasi. Karena dalam koperasi ada suatu prinsip yang sangat umum, yaitu bahwa satu anggota itu satu suara ya. Jadi dalam koperasi ini ada kerjasama ya. Tidak ada yang paling kuat dan tidak ada yang paling lemah di dalam sebuah badan usaha koperasi. Koperasi didirikan bersama-sama oleh semua anggota, di mana setiap anggota memiliki suara yang sama ya. Karena itu di dalam koperasi ada struktur modal yang sama jumlahnya. Jika ada kelebihan modal yang disetorkan, maka itu istilahnya simpanan ya, simpanan akan ada simpanan pokok dan tidak ada simpanan sukarela. Kalau dalam koperasi itu simpanan sukarela itu jumlahnya tidak dibatasi, tidak terbatas ya, bisa sebanyak-banyaknya, tapi dia tidak mempengaruhi suara yang bisa diberikan karena setiap anggota memiliki simpanan pokoknya. Nah, itulah kira-kira yang membuat derajat di dalam derajat antar satu anggota dengan anggota yang lain di dalam koperasi itu sama, sehingga bisa dibandingkan dengan syirkah ta'awuniyah di mana setiap orang itu sama, memiliki niat yang sama untuk menolong satu sama yang lain di dalam kerjasama ekonomi tersebut. Hanya bedanya di dalam syirkah ta'awuniyah yang kita bisa sebutkan sebagai koperasi syariah ya, akad-akad yang di atau kerjasama-kerjasama ekonomi yang dikembangkan itu adalah akad yang bersifat syariah ya, misalnya mudorobah ya, murobahah ya, ijaroh dan qardun hasan ya. Mudorobah misalnya yang disebut mudorobah itu sebenarnya kerjasama ekonomi antara yang memiliki modal kemudian orang yang mengoperasikan modal tersebut. Nah, ini jenis syirkah ya, atau kerjasama dalam ekonomi syariah ya. Kemudian ada murabahah. Murabahah itu adalah dibelikan lebih dahulu oleh si pemilik modal kemudian dijual kepada yang nasabah ya, untuk kemudian dicicil ya. Itu kalau dalam konvensional itu namanya kredit ya, dalam persyariah istilahnya dalam murabahah. Nah, itu kemudian selanjutnya adalah ijarah. Ijarah itu sewa menyewa, dan qardhu hasan adalah suatu pinjaman tanpa bunga. Nah, ini adalah jenis-jenis akad yang sebenarnya dalam konvensional dikenal juga, hanya perbedaan istilah, dan ada perbedaan yaitu tidak adanya bunga ya, tidak adanya bunga. Istilahnya bukan bunga, tapi dalam akad syariah ini adalah bagi hasil ya. Jadi orientasinya adalah bukan sekadar keuntungan, tapi pemberdayaan satu sama lain di dalam koperasi syariah ini supaya bisa berdaya bersama-sama. Jadi koperasi syariah bukan hanya tempat meminjam modal ya, seperti yang sering kita kenal koperasi simpan pinjam ya. Tapi dalam koperasi syariah ini adalah sarana membangun solidaritas ekonomi umat, memperkuat usaha mikro dan kecil ya, ya, serta meningkatkan kesejahteraan secara kolektif ya. Di dalam ekonomi Indonesia, pemerintahan sekarang sedang menggalakkan ada yang disebut dengan apa yang disebut dengan KDMP ya, koperasi desa dan kelurahan, MP merah putih ya. Ini sedang dibangun berjumlah ribuan ya, ya. Memang di dalamnya ada riak-riak ya, yang namanya pembangunan dalam skala besar selalu ada celah-celah yang perlu diperbaiki. Tapi kita dukung saja ya, disertai dengan satu usulan ya, ya. Untuk kalangan umat Islam di Indonesia yang ada sistem ekonominya itu ekonomi syirkah ta'awuniyah ini, KDMP ini sebaiknya ada yang KDMP syariah ya. Ini yang belum populer di kalangan umat atau masyarakat Indonesia sekarang ini, karena yang sekarang heboh itu merah putihnya aja, sementara koperasi merah putih syariah itu belum. Ini nanti akan menjadi PR bagi para pendakwah dan juga para guru dan pengajar sekalian, para khatib-khatib, supaya KDMP ini diperkenalkan dengan KDMP yang lebih apa istilahnya, plus ya, KDMP plus, yaitu plus syariahnya. Kenapa demikian? Karena pertama, prinsip koperasi syariah itu sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia seperti gotong royong, musyawarah dan keluargaan ya. Jadi koperasi syariah ini bukan suatu yang asing ya. Jadi gotong royong, kekeluargaan, musyawarah itu semua kan ada dalam koperasi, baik itu konvensional maupun syariah itu sama ada. Yang kedua, koperasi syariah sesuai dengan aspirasi keagamaan mayoritas masyarakat muslim tentu saja ya, yang menginginkan transaksi ekonomi bebas dari berbagai macam praktek riba ya. Dan yang ketiga, koperasi syariah mampu mengintegrasikan fungsi ekonomi dan fungsi sosial. melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, ya, ya, itu semua ada di dalam sistem ekonomi syariah. Dan koperasi KDMP ini bisa menjadi koperasi syariah jika mengelola juga harta tersebut, ya. Jadi betul-betul nuansa ibadah dan dakwahnya itu juga mix, ya, jadi mewarnai kegiatan bisnisnya. Mumpung koperasi KDMP ini masih dalam proses pembangunannya, sudah ada yang beroperasi tapi baru jumlahnya ribuan, sementara yang ditargetkan oleh pemerintah itu lebih dari 5.000, ya, ini sekitar 10 ribuan koperasi yang akan dioperasikan di Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat, koperasi syariah sangat relevan untuk pengembangan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dengan karakter egaliter atau karakter kesamaan derajat di dalam koperasi, maka koperasi syariah ini sangat cocok untuk dikembangkan. Oleh karena itu, pemerintah, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat perlu bersama-sama mendorong agar KDMP tidak hanya menjadi koperasi biasa, tapi berkembang menjadi koperasi yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang itu tadi di dalam istilahnya adalah prinsip ta'awuniyah. Ya. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi alat pembangunan ekonomi, tapi juga menjadi instrumen pemberdayaan umat dan penguatan ekonomi yang berbasis nilai-nilai keislaman. Kira-kira seperti itu sebagai pengantar untuk kuliah subuh kita pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Ustaz, dan ini sangat luar biasa pendengar dan pemirsa. Artinya apa yang disampaikan Ustaz Mujibur Rahman ini terkait tentang ekonomi prinsip ta'awuniyah ini. Ini luar biasa. Namun bahasa Banjar tuh namun sugih sugih bibayan gitu,
2: iya, nah. Betul.
1: Atau namun nyolun pernah melihat prakteknya, mungkin Ustaz seperti ini Ustaz. Di pasar pernah melihat misalnya satu toko kehabisan barang.
2: Iya.
1: Kadanglah mengambilkan sebelah jar.
2: Iya.
1: Nah, pinjaman gitu nah.
2: Iya, sama-sama.
1: Ya. Sama-sama, jadi kada untung sorangan gitu. Baik, 3251562 kami terima pendengar WhatsApp dan juga WA juga insyaallah nanti akan kami bacakan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oke, baik, silakan Pak Masri Jorong.
3: Oke, Masri. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Apa kabar sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah nggih, mudah-mudahan yang berbagi ilmu di kelas subuh ini dan masak buat taram di kalau berkah
1: amin. Amin.
2: Amin.
3: Ya Allah. Amin. Ya begini Ustaz. Bagaimana akan ada dikatakan kurang lebihnya Bu yang datang. Bahwa haji itu dikatakan balasannya adalah surga. Nah, itu haji yang seperti apa atau yang balasannya surga? Kan ada di cerita pikir tadi kan ada kejadian Ustaz ini sudah haji Ustaz. Tapi kelakuannya Ustaz ini mengganggu keluarga, rumah tangga orang Ustaz. Nah, itu jadi kan sudah punya istri Ustaz. Sekalinya istrinya dicerai malah ganggu bini orang, diambil bini malah. Nah, itu padahal sudah haji Ustaz. Ya, bagaimana kemana mandi haji. Tapi kelakuannya seperti itu Ustaz. Nah, bagaimana itu ada yang masuk seperti itu Ustaz? Nah itu yang terjadi ya. Mas Adit, kangen masih jadinya nggak ada.
1: Hari ini hari Minggu ya Mas ya.
3: Iya.
1: Nggak ada Mas.
3: Aduh. Masuk angin gitu Mas Adit.
1: Oke baik, terima kasih Bu Mas Ring.
3: Saya keluarga Mas Adit.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon kami terima kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, tidak ada suaranya, boleh dicoba kembali. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Haji Damsyah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hari semalam kamu ke masjid Uin anu jam 11 banyak pada sepeda motor, jadi Pak Mujib jarang ngajar berceramah jadi setia ya, kan
1: masjid landasan Ulin lah,
5: lain lagi itu Pak Rektor itu.
1: Oh, Pak Mujib yang lain lah.
5: Yang profesor. Saya belum lagi.
4: Jangan sampai jam 11 ya Pak Mujib biar atau Pak Mujib yang mantan rektor kan.
5: Itu mantan rektor nggih. Atasan dulu.
4: Dikira Pak Mujib yang ceramah.
5: Memang ini KW-nya Pak Ai. Ulun ini KW-nya aja. Ban serep.
1: Halo, nah, Pak Haji. Ya. Halo, assalamualaikum. Baik, sepertinya terputus ini suaranya. Ya, boleh dicoba kembali. Halo, ya. Halo Pak Haji.
4: Jadi, anu hendak setor, duitnya kan cukup.
5: Oke.
1: Nah, iya, mungkin bisa diulang Pak Haji. Putus-putus ini tidak bisa ditangkap nih Pak Haji.
4: Dia tetap kita. Oleh orangnya jangan catatan disewa kembali itu nah.
1: Halo.
4: Selama 2 tahun.
1: Assalamualaikum nah, Pak Haji, Pak Haji.
4: Ini.
1: Halo.
5: Ulangi pertanyaannya, Pak Haji.
1: Oh, putus-putus nih. tidak bisa ditangkap Pak Haji suara pian. Mungkin kalaunya mungkin agak gangguan bisa kirim WhatsApp Pak Haji boleh. Ya atau di YouTube juga boleh. Tadi sempat putus-putus nih suaranya ya. Kalau gitu kita menuju ke YouTube nih Ustadz, nih ada yang sudah bergabung juga melalui YouTube. Ulun bacakan yang pertama dari akun @ahmadzaini. Assalamualaikum. Mohon penjelasannya, apakah membantu setelah menunaikan ibadah haji merupakan tanda keberhasilan ibadah haji seseorang? Hal termudah yang dapat dilakukan dalam ibadah haji adalah membantu sholat misalnya. Terima kasih Ustadz. Nah mungkin dua dulu Ustadz. Dengan pertanyaan Pak Masri tadi Ustaz. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih atas tanggapannya yang luar biasa dari pemirsa sekalian. Pertama dari Pak Masri di Jorong. Haji seperti apa yang mabrur? Karena ada kasus di mana tetangganya itu atau orang yang pernah itu udah haji tapi mengganggu rumah tangga orang katanya. Waduh ya. Ya, ini jelas merupakan sebenarnya kalau kita mau menghubungkan ya, kalau setelah berhaji kemudian pulang dari berhaji ini kemudian perilakunya ternyata tidak berubah ya, malah justru mengganggu rumah tangga orang, ini berarti ya indikator ya bahwa secara psikologis, secara jiwaan itu tidak berefek. Ya, tidak berefek bahwa dia tidak menghayati, tidak menyelami maksud dari apa yang baru saja dia laksanakan. Itu kalau baru saja terjadi ya. Maksudnya setelah berhaji kemudian mengganggu rumah tangga orangnya. Jadi jelas itu bukan haji yang mabrur. Sebenarnya untuk haji yang mabrur itu kriterianya sederhana aja. Ikuti semua rukun dan syarat dari awal sampai akhir ya. Alhamdulillah sekitar 6 bulan yang lalu bulan Desember sempat berumrah, jadi ya walaupun belum berhaji jadi tahu saja suasana dan ininya lekalikunya sedikit ya, jelas bahwa haji itu seperti itu. Jadi sederhana ya, cuma skalanya saja yang besar ya. Apa yang kita lihat ya, dari mulai berikhram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian bercukur, tahallul, selesai ya. Jadi seperti itu saja. Lain-lainnya itu sunnah ya, kemudian ada ritual-ritual, masalah urutan apa yang dibacakan dan sebagainya, itu saja. Jika melaksanakan seluruh rukun tersebut ya, maka insyaallah hajinya haji mabrur. Nah, masalahnya kemudian dengan apa yang ada dalam hati ketika sedang berhaji, apa yang ada dalam pikirannya. Nah ini terkait dengan topik hari ini, pagi ini, tentang ekonomi. Karena sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi pun ada orang yang berhaji

0: dagang ya. Misalnya ada, kalau kasus di Indonesia ini, berangkat berhaji itu kan kopernya kosong, ternyata diisi rokok. Oh, jadi yang dijual itu barang makruh. Kemudian yang kedua di sana niatnya bercabang itu. Jadi dia, sambil berhaji dia berjualan rokok di hotel. Nah, itu dilarang ya. Sebenarnya hajinya itu sudah jelas dari awal itu tidak ada niat yang bersih ya. Nah, begitu juga orang-orang yang kemudian setelah pulang dari haji kemudian berperilaku yang maksiat seperti ini, kemungkinan ya di dalam isi kepalanya itu tidak murni untuk haji, tapi dia punya niat nanti kalau sudah pulang mau apa. Jadi justru kejahatan. Dan ini bukan fenomena yang langka ya, banyak sekali kejadian di sekitar kita. Ini ya adalah dampak dari kurang masuknya ya dakwah yang sudah kita dengar sehari-hari dari berbagai penjuru arah ini belum masuk ke dalam hati seseorang. Yang kita berhaji masih saja melakukan perbuatan seperti itu. Untuk yang selanjutnya, bagaimana membantu setelah berhaji? Tentu saja ya, ini kita hubungkan dengan yang tadi, hajinya akan terlihat sebagai haji yang mabrur ya, karena perilakunya itu semakin baik sejak beliau pulang dari berhaji. Membantu, saya tidak tahu maksudnya membantu sholat ini menyolatkan atau, karena ada orang yang berhaji atas nama orang lain, ada orang namanya haji batal ya. Kemudian ada lagi yang membantu memfasilitasi tempat sholat dan sebagainya. Jelas itu sangat dianjurkan, bukan hanya orang yang sepulang berhaji, orang yang belum berhaji pun tetap harus membantu orang lain dengan prinsip ta'awun yang ini tadi dalam segala hal, termasuk dalam ibadah dan juga dalam berekonomi ya. Melalui apa yang kita canangkan pada pagi hari ini adalah prinsip ta'awuniyah ya, dalam perekonomi.
1: Baik, ini berarti sangat baik sekali, sama ya. Seperti kayak melaksanakan sholat hajat, kalau mendoakan bagi mereka yang berangkat haji saat di kampung
0: ya,
1: saya.
0: Iya, betul. Betul ya. Mendoakan supaya yang lain bisa berhaji juga.
1: Amin. Ya. Baik. Nah, tapi terkait yang jurusan tadi misalnya pergi haji membawa barang dagangan misalnya Ustaz. Tapi niatannya membantu sesama jamaah haji misalnya Ustaz ya. Misalnya kalau nyenukar di Arab kan larang nih. Jadi membawa dari tanah air membantu kekawanan di sana kan itu niatnya kayak Ustaz.
0: Kalau membantunya itu membantu ibadah itu boleh. Tapi kalau membantu supaya kawan bisa merokok dengan harga murah. Jadi semua harus dalam rangka mensukseskan haji ya. Misalnya begini, kain ihram membawa dua misalnya dua lembar. Ada kawan yang mungkin kain ihramnya ternyata sobek ya. Jadi kalau beli di Mekah itu ternyata mahal ya. Kita berikan kain ihram kita kepada kawan, karena kan ada yang mau di sana itu sampai 40 hari itu apa itu. Jadi kain ihramnya itu tidak bawa satu, bawa dua lembar. Nah itu dua pak itu kan lumayan itu, agak berat juga, tapi tetap dia bawa untuk cadangan dirinya sendiri, tapi ternyata ada kawan yang membutuhkan. Nah itu bisa seperti itu. Jangan bawakan rokok.
1: Baik, ini dari Pak Haji Damsyah tadi Ustaz. Ini beliau ada WhatsApp nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang harus setor haji tapi belum ada uangnya, lalu menggadaikan rumah dan rumahnya disewa kembali. Nah, apakah ini masuk prinsip tauniyah tadi? Nah, bagaimana cara mengetahui uang setoran awal untuk haji di bank tidak diinvestasikan pada kegiatan yang goror? Aku dulu naik haji bawa rokok untuk dipakai sendiri, cuma karena kawan jamaah agak kesulitan beli rokok di toko, lalu beli rokok dengan kita aja. Apakah ini makruh juga Ustaz? Oh, niat hati memang bukan untuk jualan. Membawa cuman harga diri sendiri, cuman
0: spontanitas. Enggak apa-apa kalau itu. Tapi rokoknya tetap makruh ya.
1: Dan ini juga Ustaz dari YouTube satu lagi, dari akun Kurniawan Aditya ya. Assalamualaikum Ustaz dan admin. Kritik dikit Pak, program Koperasi Desa Merah Putih ini kan inisiatif pemerintah.

0: kita. Seringkali program begini disusupi nuansa politis. Pertanyaannya, gimana menjaga independensi koperasi syariah biar murni ta'awuniyah ekonomi umat, bukan jadi alat kampanye para pejabat? Mohon pencerahannya, Ustaz. Nah, mungkin dua dulu, Ustaz, dari Pak Haji Damsyah dan di YouTube, ya, Ustaz. Silakan, Ustaz.
1: Terima kasih Pak Haji Damsyah. Oh, ternyata tentang haji juga, karena setoran kurang, maka terjadi saya menyewa, ya, menyewakan rumah supaya mendapat tambahan. Itu bagus, ya. Jadi sepanjang gini, ada ketentuan, ya, manistatua ilaihi sabila, wahajjul baiti manistatua ilaihi sabila. Berhaji itu memang spesifik, ya, ada aspek muamalah dalamnya, ya. Istatua ini bukan hanya fisik, tapi juga secara ekonomi. Secara ekonomi untuk ongkos berangkat dan pulang, tapi juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, itu jangan sampai si bapak berhaji di rumah, istri dan anak-anak tidak makan. Nah, itu berarti sebenarnya belum memenuhi syarat untuk istitoah, ya. Nah, kalau untuk rumah, ya, kalau masih ada tempat tinggal untuk sepulang dari haji, maka masih bisa, ya, masih bisa untuk disewakan, dijual, ya, boleh. Kalau memang misalnya nanti setelah berhaji pindah ke misalnya kontrakan, itu sebenarnya sebuah usaha yang sangat besar, betapa niatnya sangat kuat untuk berhaji, ya. Tapi jangan sampai itu tadi tidak ada tempat tinggal untuk sepulang dari haji, ya, itu bisa, ya, disewakan. Dan kemudian, ya, bagaimana supaya apa tadi, uang yang kita setorkan untuk biaya haji itu tidak untuk yang khurur, itu biar keadaan amanat untuk pemerintah. Karena sekarang pemerintah ini sudah membentuk namanya BPKH, Badan Pengelola Badan Pengelola Dana Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji, ya. Itu ada dana abadi yang di dalamnya itu berisi sisa usaha pemerintah dalam melayani haji itu ada berapa triliun gitu. Itu diinvestasikan dalam keuangan syariah. Dalam hal ini adalah Bank Muamalat Indonesia kalau nggak salah. BPKH ini modalnya disimpan di Bank Muamalat. Itu insya Allah amanah, ya, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Itu tadi yang penting adalah istitoah terpenuhi, bukan hanya berhaji tapi juga untuk keluarga yang ditinggalkan serta sepulang haji. Jangan sampai kondisinya menjadi tidak punya tempat tinggal, jangan sampai ekonominya menjadi hancur setelah berhaji. Kemudian yang selanjutnya ini, nah, ini juga masih tentang koperasi, jangan sampai politis, bagaimana supaya independen. Ya, ini tugas kita bersama, jangan sampai dibiarkan koperasi yang ada di desa-desa kita ini dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan, karena koperasi ini lagi-lagi milik bersama, ya. Jangan sampai kemudian koperasi ini eksklusif. Yang namanya koperasi itu adalah badan usaha milik bersama, di mana siapapun yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota di dalam area tersebut harus bisa menjadi anggota tanpa ada halangan. Kadang-kadang koperasi ini, ya, politisnya ini misalnya yang persyaratannya tambah-tambah sehingga ada orang yang tidak bisa menjadi anggota koperasi. Persyaratannya harus diperingan sesuai dengan peraturan yang berlaku saja, ya. Semua harus bisa menjadi anggota koperasi sepanjang memenuhi persyaratan, dan sepanjang dia menjadi anggota koperasi yang sah, maka dia berhak untuk bicara pada saat RAT, rapat anggota tahunan, ya. Nah, disitulah para anggota bisa memberikan aspirasi bagaimana jenis-jenis usaha yang perlu, yang bisa dijalankan dengan koperasi tersebut. Nah, dalam hal inilah umat Islam harus mengingat ada kerjasama usaha yang disebut dengan syirkah ta'awuniyah. Jadi syirkah ta'awun itu sebenarnya secara kebahasaan sama saja seperti bahasa Indonesia itu kerjasama saling tolong-menolong, tapi ini menggunakan bahasa Arab yang mengimplikasikan atau mengimplisitkan makna koperasi syariah, ya. Jadi akad-akadnya itu harus menggunakan akad musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah, qardun hasan, itu semua adalah koperasi syariah. Dan ini sama sekali tidak melanggar peraturan pemerintah yang konvensional itu ya, karena pemerintah membentuk atau membangun wadahnya yaitu koperasi. Sementara koperasinya koperasi apa? Kita memiliki kebebasan ya, koperasinya koperasi syariah itu tentu pemerintah akan sangat welcome. Karena di sini dengan adanya koperasi syariah ini bukan hanya ekonominya saja yang dibangun, tapi juga dengan etika moralnya dalam berekonomi itu turut berkembang ya, tersosialisasi dan diamalkan. Jadi berekonomi dan beribadah pada saat yang sama. Dipersilakan kalau ada yang aneh lagi.
0: Baik, ini mungkin kekhawatiran masyarakat juga Ustaz ya, terkait tentang koperasi merah putih yang ribuan seluruh Indonesia. Takutnya ini ada unsur-unsur politiknya nanti di sana. Nah, tapi di sisi lain ini ada juga pertanyaan Ustaz, masih terkait tentang koperasi ekonomi ini juga, dari Pak Rustam Effendi di Marabahan. Assalamualaikum Ustaz, mendirikan koperasi merah putih dan di desa itu sudah ada BUMDes. Nah, mohon penjelasannya Ustaz. Oke. Mungkin satu menelpon lagi kami terima. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, nggih. Silakan Pak Yanur di Alabio.
2: Nggih, terima kasih. Ulun mau tanya. Ada orang di tempat kolom merah. Orang itu umrah panjang benar, tapi orang itu asalkan sudah mana orang berkorban mang hewan mana, kayak apa hukumnya? Kalau mana kali dia umrah itu lebih benar, sudah berkorban orang itu, apa hukumnya? Pertama, nangka dia baik. Atau baik belah rumah lah. Atau baik.
0: Diulang dikit Pak, boleh Pak? Baik haji atau belah rumah lah.
2: Enggih ya itu.
0: Enggih.
2: Atau baik tolak haji kalau atau baik isi istri atau manis.
1: Nah, boleh istri kedua maksudnya.
0: Berhaji atau berkawin gitu Pak lah.
2: Belah rumah.
0: Enggih, oke. Atau menikah.
2: Atau menikah.
0: Iya, oke, baik.
2: Mengangkat ya.
0: Oke. Halo?
1: Putus.
0: Putus Pak Yanur ya. Oke, ini pertanyaannya tadi belum tangkap. Ada umrah, orang pemilik tambak sering umroh, tapi pindah kada pernah melihat bukurban. Kemudian yang berikutnya, baikan mana? Bahajikah atau bulah rumah? Atau baikkan mana pulang antara bahaji lawan menundukkan menikah. Di menit terakhir ini mungkin terakhir Ustaz pertanyaan, mungkin juga sekaligus menutup juga nanti Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih pertanyaan yang dua terakhir dari Pak Rustam di Marabahan. Ya, ini BUMDes. Ini saya enggak tahu kebijakan ekonomi yang sekarang ya, karena BUMDes itu badan usaha milik desa ya. Jadi dia ada strukturnya. Sepertinya BUMDes ini dia menjadi wadah yang lebih besar, badan usaha milik desa. Kemudian di dalam BUMDes ini ada koperasi. Saya tidak begitu tahu dengan masalah kebijakan ekonomi ya, tapi sepertinya seperti itu. BUMDes tidak dihilangkan, koperasi ada. Salah satunya itu lebih besar menjadi wadah bagi yang lain gitu. Entah BUMDesnya yang menjadi wadah bagi koperasi atau koperasinya yang menjadi wadah bagi BUMDes. Jangan-jangan koperasi ya, koperasi kemudian di dalamnya itu ada banyak jenis usaha ya, salah satunya itu BUMDes, kemungkinan seperti itu. Nah itu saya nggak begitu jadi dua-duanya seingat saya tetap jalan. Kemudian yang kedua dari Pak Yanur Alabio. Nah ini dia ya, haji ini, haji dan umrah itu adalah kewajiban seumur hidup satu kali ya, satu kali. Nabi Muhammad SAW sendiri sebenarnya tidak berhaji, hajinya satu kali saja. Kemudian satunya itu haji wada. Jadi Nabi Muhammad sendiri seperti itu ya. Umrah juga, umrah yang kayaknya lebih dari sekali. Tapi haji Nabi Muhammad SAW itu satu kali ya, dalam sejarahnya. Nah umat Makanya haji itu juga kalau kebijakan di Indonesia ini tidak boleh berhaji lagi sebelum yang, kalau dulu bisa berhaji berkali-kali ya, tapi kalau sekarang tuh kebijakannya tidak bisa, karena haji itu dikoordinir oleh pemerintah dan di luar yang dikoordinir pemerintah tidak bisa berhaji, itu liar. Dan itu kemarin ada yang mau berhaji sendiri, yang apa namanya, furoda atau apa, itu ditangkap itu di bandara itu, tidak, dan itu kena blacklist, itu tidak boleh berhaji dalam waktu berapa tahun gitu. Kemudian yang dua ini, umroh yang berkali-kali ini kepentingannya sebenarnya umroh itu sunnah ya, kemudian umroh itu wajib seumur hidup satu kali aja, sunnahnya selain itu sunnahnya. Nah ini itu ya, ada pertanyaan apakah lebih baik berhaji atau lebih baik menikah dulu. Ya tentu saja ya, membuat rumah untuk tempat tinggal wajib ya, sandang pangan paman itu wajib harus ada. Tapi kalau rumahnya sudah cukup, artinya cukup memadai, artinya sudah tidak bocor lagi, sudah permanen dan insya Allah tahan lah berpuluh tahun, sudah waktunya untuk menabung untuk haji. Nah itu. Kemudian juga para bujangan yang belum menikah ya, ya kalau memang masih kecil masih dibiayai orang tua untuk berhaji, ya terserah orang tua ya, untuk berhaji atau untuk menikah orang tua yang punya uang ya. Tapi kalau seorang muda kemudian dia punya uang terbatas, ataukah ini untuk haji atau menikah ya, yang wajib ya rukun Islam itu haji ya, haji dulu. Kemudian untuk menikahnya disederhanakan ya, jangan sampai menghabiskan uang terlalu banyak untuk menikah ya. Menikah ini yang ini aja, untuk mahar aja ya, untuk mahar yang pentingkan ya. Kadang-kadang pengeluaran sangat sangat besar ya untuk menikah, padahal yang penting hanya untuk mahar dan untuk penyelenggaraan walimatul arus itu aja ya. Tapi memang tekanan budaya sangat besar, bisa kita maklumi itu. Tapi kalau memang uangnya cukup ya, pertama menikah dulu, kemudian istrinya diajak untuk berhaji bersama-sama, itu yang paling utama. Nah kemudian itu tadi, ada orang yang berumrah berkali-kali tapi jarang berkurban. Nah pertama kita khusnuzon, jangan-jangan dia berkurban di kampung sebelah ya. Tapi memang ya kurban itu sebaiknya untuk orang yang setempat ya. Itu memang terbalik kalau umroh berkali-kali tapi tidak pernah berkurban ya, karena berkurban itu membutuhkan uang kurang lebih sama dengan berumroh ya. Kurban sekarang mungkin sekitar 30 juta, umroh juga sekitar segitu ya. Jadi umrohnya ini nilai sunnahnya kemudian bisa menjadi makruh ya, kalau saya berani mengatakan ya, menghukumnya. Kalau dia memanfaatkan uangnya untuk umroh, umroh itu untuk kepentingan pribadi sebenarnya. Sementara kurban itu untuk pribadinya maksimal 1/3 saja dari daging kurban, dan lebihnya itu yang 2/3 itu untuk masyarakat, untuk orang yang membutuhkan. Jadi manfaatnya yang lebih besar ya. Itu tadi kalau kembali kepada haji dan umroh yang mabrur, itu kelihatan dari efek sosialnya. Apakah haji dan umrohnya itu menimbulkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat atau tidak? Nah kalau ternyata umrohnya itu sudah berkali-kali dan ternyata tidak berkurban, karena kurban itu bagian dari proses haji juga sebenarnya. Orang yang berhaji di sana itu juga berkurban ya. Kemudian orang yang tidak berhaji juga dianjurkan berkurban, karena pahalanya seperti berhaji juga. Orang yang berkurban itu memperingati ritual yang sama, yaitu ritual Ibrahim ya, dalam ya, berhaji. Dalam hajinya itu ada tawaf dan ada sa'i, dan itu adalah proses yang itu tadi menuju kurban ya, mengorbankan anaknya ya, orang yang menjadi kekasih hatinya Ismail ya. Itu dalam proses berkurban itu ada haji. Jadi haji dan kurban itu dalam satu rangkaian besar beribadah sebenarnya. Jadi kalau tidak, kalau berumroh berkali-kali kemudian tidak berkurban itu aneh ya. Seharusnya dalam satu ya. Orang yang suka berhaji seharusnya, orang yang suka berumroh seharusnya juga suka berkurban. Kalau tidak, maka dia sebenarnya tidak paham ya, untuk apa dia umrah. Kira-kira seperti itu jawaban untuk pertanyaan terakhir Pak Yandur dari Alabio.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Dan habis 32 menit lepas dari pengumuman dari Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jadi pencerahan buat pendengar dan pemirsa kita, terutama dalam kegiatan ekonomi ini ya, yang sangat luar biasa. Dan artinya di sini tidak ada saling sikut menyikut dan saling merugikan antar sesama pedagang ya. Karena kalau di pasar tuh walaupun bihigaan berjual iwak, insyaallah kerdanang yang mana yang terlalu banyak untungnya atau ruginya itu nah, sama-sama. Soalnya menyewak seorang habis, minjam iwak sebelah lo kita.
1: Iya, betul.
0: Tahun ini luar biasa. Baik, pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di kajian pada subuh kuliah subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan UIN Antasari Banjarmasin bersama Ustaz Mujibur Rahman. Insyaallah kuliah subuh esok akan hadir lagi di jam yang sama dan kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis.
1: Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Persatukan informasi dan inspirasi. Berkenalan kembali masih bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin pagi ya, di 41 menit lepas dari pukul 6 di cuaca kota Banjarmasin ya, yang dibilang sudah agak sejuk ya kalau jam segini, hampir jam 7 dibandingkan tadi malam yang agak gerah-gerah gimana gitu ya, kalau di dalam rumah gerahnya ya. Tapi kalau di luar rumah tadi malam bikin masuk angin sih sebenarnya. Soalnya tadi malam sempat jalan ya, keluar kebetulan lupa bawa jaket, itu masuk angin nanti ya. Tetap semangat deh pokoknya buat kita semua pendengar ya. Dan satu informasi dulu untuk Anda pendengar. Ini kami ambil dari rri.co.id Banjarmasin, di mana terkait persoalan sampah di Banjarmasin ini kembali menjadi sorotan ya, yang salah satunya di dialog di RRI Perudo Banjarmasin, bahwa terkait tentang kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pengolahan sampah ini menjadi perhatian serius, terutama karena banyak lokasi baru yang mendapat penanganan setelah viral di media sosial ya. Nah, jadi Kepala Bidang Media Palangiasih Kota Banjarmasin, Khairunisa, mengungkapkan bahwa persoalan sampah ini masih didominasi keberadaan tempat pembuangan liar ya di berbagai sudut kota, di mana menurutnya sejumlah lokasi bahkan baru mendapat perhatian setelah kondisinya ramai diperbincangkan di media sosial. Nah, padahal kan sudah ada plang peringatan untuk tidak membuang sampah sembarangan atau di lokasi tertentu itu tadi, tapi sayangnya ini masih ada saja warga yang membuang sampah di tempat-tempat tersebut ya. Nah, di mana tim dari PPLingasih juga menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait pembuangan sampah yang mengganggu aktivitas dan kenyamanan di lingkungan ya. Salah satunya di kawasan Jalan Basiri. Nah, ini ada ketua RT yang minta bantuan untuk membersihkan tumpukan sampah. Ironisnya mendengar, beberapa lokasi yang telah dibersihkan ini ternyata setelahnya dikembali dipenuhi sampah dalam waktu yang relatif singkat. Nah, akibatnya tumpukan sampah di bahu jalan ini membuat akses masyarakat jadi mengganggu ya, jadi terganggu ya. Dan Duta Papelingasi Kota Banjarmasin tahun 2025, Reni Setiawati juga menyayangkan ya, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Sebenarnya dapat dimulai dari kebiasaan sehari-hari yang sangat sederhana. Mesti menjaga kebersihan tidak seharusnya kan menunggu tumpukan sampah menggunung ataupun menjadi viral terlebih dahulu ya. Dan Papelingasi juga berharap kesadaran menjaga lingkungan ini bisa tumbuh sebagai tanggung jawab bersama, bukan semata-mata menjadi tugas pemerintah saja. Karena kalau kita perhatikan pendengar, bahwa yang menghasilkan sampah itu sebenarnya diri kita sendiri, dari rumah tangga kita sendiri ya. Kenapa tidak bertanggung jawab dengan sampah kita sendiri ya? Sedangkan pemerintah itu sebenarnya hanya membantu ya, masyarakat membantu diri kita untuk membersihkan sampah-sampah itu ya. Padahal yang menghasilkan sampah itu adalah diri kita sendiri. Baik, kita bersama kami pendengar di Persatukan Informasi. Informasi lainnya Anda bisa cek langsung juga melalui portal resmi di rri.go.id, dan bisa juga Anda dengarkan melalui RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: Dan sektor unggulan yang paling depan diutamakan adalah kriaksesiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti rangkuman berita sepekan disampaikan oleh Audi Rahman.

0: Pendengar, kembali menjumpai Anda dalam rangkuman Berita Sepekan edisi Minggu 21 Juni 2026. Jumlah informasi sudah kami persiapkan di antaranya. Petani di Desa Anjir Muara Lama, Kabupaten Barito Kuala terancam gagal panen setelah sebagian besar lahan mereka mengalami kerusakan. Polda Kalimantan Selatan berhasil menggagalkan praktek penyelewengan BBM bersubsidi di salah satu SPBU di kawasan Pramuka Banjarmasin. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya Aulia Rahman. Kondisi infrastruktur fisik yang mengalami kerusakan kembali terlihat di Sekolah Dasar Negeri SDN Queen Utara 7, Kecamatan Banjarmasin Utara. Sedikitnya 3 bangunan sekolah beserta bagian terasnya mengalami kerusakan yang cukup parah. Kerusakan paling mencolok terlihat pada lantai teras yang telah amblas. Sementara itu, lantai di sejumlah ruang kelas juga mulai mengalami kemiringan sehingga kerap mengganggu aktivitas belajar-mengajar. Kepala SDN Queen Utara 7, Sri Husniawati mengatakan kerusakan tersebut telah terjadi sejak akhir 2024. Pihak sekolah telah melaporkan kondisi tersebut kepada Dinas Pendidikan dan berharap perbaikan dapat dilakukan pada tahun ini.
1: Karena 2025 kebetulan kami sekolah dapat refit pembangunan WC, pembangunan ruang UKS, dan rehab WC, juga dapat paving, ya, paving halaman. Jadi 25 dapatnya itu nggak bisa kalau masuk ini lagi kan, yang lain lagi kan. Kasihan, 2026 masuk insya Allah dapat tahun ini, ya.
0: Daya beli masyarakat terhadap komoditas ikan di Pasar Lama Banjarmasin mengalami penurunan pada pertengahan Juni 2026. Kondisi lesu tersebut mulai dirasakan oleh sejumlah pedagang di pasar setempat, meskipun harga berbagai jenis ikan saat ini terpantau relatif stabil. Salah seorang pedagang ikan, Ahmad Ibrahim, mengatakan bahwa permintaan dari konsumen saat ini turun sekitar 60% dibandingkan hari-hari biasa. Menurutnya, harga jual ikan tidak mengalami kenaikan dan masih berkisar antara Rp12.000 hingga Rp30.000 per kilogram, tergantung jenis ikan yang dijual.
2: Ini ya, Pak, untuk naik aja harganya. Kalau kenaikan, gak juga, relatif aja. Penjualannya yang masalahnya, daya beli menurun.
3: Berarti stok tiap hari kayak apa nih?
2: Hah?
3: Stok tiap harinya beda-beda jualan?
2: Kalau ada barang yang jual, kalau ada yang buruk,
3: yang paling laris.
2: Paling laris tuh pokoknya kalau termurah pasti laris. Intinya gitu. Ibu kan cari yang murah, bagus kualitasnya, tergantung kualitasnya juga kan. Yang penting kan yang pokoknya kan dicari kan peda, lajang, kongkol, bandeng, itu kan apa namanya lokalnya paling dicari.
0: Petani di Desa Anjir Muara Lama, Kabupaten Barito Kuala terancam gagal panen setelah sebagian besar lahan sawah mereka mengalami kerusakan. Kondisi tersebut diketahui berdasarkan pantauan di 3 titik lokasi, yakni Handil Masjid, Handil Haji Ali, dan juga Handil Bahalang. Kerusakan tanaman padi dilaporkan cukup parah, dengan tingkat kerusakan benih mencapai 70%. Salah seorang petani, Anan, mengaku belum mengetahui penyebab pasti terjadinya kerusakan pada tanaman padi mereka. Penyuluh pertanian lapangan juga telah memberikan bantuan melalui penyemprotan pupuk menggunakan drone. Namun upaya tersebut hanya memberikan dampak sementara terhadap kondisi tanaman.
4: Benih ini kita nih kuning pang lagi nah.
5: Kuning lah.
4: Sudah berapa kali disemprot sudah.
5: Kira-kira bonten tahu lah penyebabnya apa?
4: Penyebabnya kira penyakit sak. Ada rasam kawah. Tungguannya tapi di sama itu ada juga bang sudah berapa kali beli disemprot.
5: Iyalah, berarti sudah dianu lah, sudah diusahakan lah. Berbagai macam cara lah.
4: Kalau dipupuk, kembali dipupuk hijau kayaknya lama-lama kuning lagi.
5: Berarti kembali. Pernah dipupuk hijau kembali lagi lah.
4: Kembali lagi.
5: Oh.
4: Berhasil tapi sekitar 50% aja.
5: 50% lah.
4: Iya, kada kayak setahun depan.
5: Berarti kada iyalah, kada kaitan dulu lah. Berarti bisa kemungkinan 50% rusak lah.
0: Aksi pencurian yang menyasar fasilitas pendidikan kembali terjadi di Banjarmasin. Belasan aset milik SDN Teluk Tiram 1 di Kecamatan Banjarmasin Barat dilaporkan hilang akibat pencurian yang berlangsung secara bertahap sejak akhir April hingga Mei 2026. Barang yang dicuri meliputi belasan kipas angin, mesin pompa air, hingga alat pengeras suara sekolah. Akibat kejadian itu, sekolah diperkirakan mengalami kerugian mencapai belasan juta rupiah yang berdampak pada kelancaran aktivitas belajar-mengajar. Kepala SDN Teluk Tiram 1, Siti Maimunah, mengungkapkan peristiwa itu bukan kali pertama terjadi di sekolah. Bahkan sebelum dirinya menjabat, kasus pencurian fasilitas sekolah disebut sudah beberapa kali terulang.
6: Oh, sangat berdampak. Kalau kayak mesin air kan otomatis kan air nggak bisa naik loh. Nah, nggak bisa naik di situ berarti anak-anak kemarin tuh pulang ke rumah untuk buang air kecil, buang air besar. Sama gurunya juga. Gurunya kemarin tuh pulang. Kebetulan juga di sini kan ada yang sebelum bersihin itu kan ada Bapak Udin. Bapak Udin juga itu ada dekat rumah, jadi bisa aja numpang kayak gitu. Cuma kalau untuk anak-anak ya jelas pulang. Kalau untuk kipas angin sendiri juga anak-anak banyak mengeluh. Kenapa? Karena kan biasanya kan mereka kipas angin loh kayak gini lah sama kipas angin. Tapi karena kipas anginnya banyak hilang, jadi kepanasannya mereka.
0: Taman Satwa dan Edukasi Jahari Saleh kini tak hanya menjadi destinasi rekreasi keluarga. Mulai pekan ini, kawasan wisata edukatif tersebut menghadirkan program dongeng mingguan sebagai upaya meningkatkan minat literasi anak di tengah gempuran era digital. Program yang digagas Bunda Literasi Banjarmasin itu resmi mulai dilakukan pada 14 Juni 2026 lalu. Bunda Literasi Kota Banjarmasin Nelly Listriani mengungkapkan kegiatan mendongeng sengaja dihadirkan untuk menumbuhkan kembali budaya membaca dan kecintaan terhadap literasi sejak usia dini.
7: Nah, memang hari ini kami mengumpulkan di hari Minggu, kemudian bersama Bunda Literasi, Bunda PAUD Kota Banjarmasin, Kota Banjarmasin di 5 kecamatan dan 52 kelurahan untuk bergantian melakukan mendongeng. Jadi anak-anak yang berkunjung di Taman Edukasi juga bisa meningkatkan minatnya untuk membaca, membuka buku, meliterasi dengan adanya dibacakan dongeng. Jadi anak-anak penasaran untuk datang ke Mobil Pintar yang notabene buku cerita lengkap. Kami dapat bantuan dari Bang Kalsel untuk semua buku cerita, kemudian alat-alat tulis, alat mewarnai juga.
0: Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan mendorong penguatan sektor peternakan dari hulu hingga hilir untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Dorongan tersebut disampaikan saat monitoring ke OPT Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian dan Kelompok Tani Budidaya di Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Surupne Sumas mengatakan, kunjungan ke UPT Direktorat Jenderal Peternakan memberikan gambaran mengenai besarnya potensi pengembangan pembibitan ternak di Kalimantan Selatan. Tersediaan lahan dan juga bibit yang ada dinilai mampu menjadi modal penting untuk memperkuat sektor peternakan di daerah.
8: Dan dari sini kami bisa melihat potensi yang bisa dikembangkan, baik itu lahan yang tersedia maupun bibit yang telah ada di tempat. Dan ini menjadi titik sentra di Kalimantan Selatan untuk bisa mengembangkan bibit yang unggul. Nah, dari sinilah kita berharap UPT ini bisa lebih dikembangkan sehingga kita bisa menjadi pemasok bukan saja nanti di Kalimantan Selatan tapi bisa di 5 provinsi se-Kalimantan.
0: Sekitar 2.300 peserta yang merupakan keluarga besar Forum Silaturahmi Ustadz Ustazah FSU Sukota Banjarmasin mengikuti Jalan Sehat sebagai rangkaian hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Start and finish Jalan Sehat di depan Balai Kota dalam suasana meriah dan juga penuh semangat. Serta dari berbagai kecamatan, tampak antusias mengikuti rute yang telah disiapkan oleh panitia. Salah seorang peserta, Sita Aisyah, warga Banjarmasin Tengah mengaku senang dapat mengikuti kegiatan yang tidak hanya menyehatkan, tapi juga menjadi ajang mempererat kebersamaan.
9: Kegiatan hari ini sangat menyemangati supaya kita sehat, supaya kita menghargai hidup dengan hidup sehat.
0: Ratusan umat Hindu di Banjarmasin memadati kawasan Pura Agung Jagatnata di Jalan Gatot Subroto, Banjarmasin. Suasana hikmat pun tampak saat rangkaian persembahyangan dimulai sejak pukul 18 WITA. Persembahyangan ini merupakan puncak dari Hari Raya Suci Galungan. Secara filosofis, makna Hari Raya ini merupakan perayaan kemenangan Dharma atau kebaikan atas Adharma atau ketidakbaikan. Proses panjang sebelum Hari Raya Galungan ini telah dilalui melalui serangkaian tahapan, mulai dari tumpek kandang, sugihan Jawa hingga sugihan Bali. Tahapan ini berkaitan hubungan dengan alam serta pembersihan alam semesta dan diri sendiri.

0: pengembangan, ada aktivitas pengisian BBM bersubsidi dengan menggunakan trigen. Kegiatan itu sudah lewat jam operasionalnya SPBU. Jadi operasional SPBU itu jam 10, kemudian kegiatan itu berlangsung jam 10:30. Jadi kita menemukan
1: harga beras di Banjarmasin, Kalimantan Selatan terus mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat serta membuat sebagian konsumen mengurangi jumlah pembelian atau beralih ke jenis beras yang lebih murah. Kenaikan harga ini juga dipengaruhi oleh tekanan inflasi serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Situasi tersebut turut berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok, termasuk beras yang menjadi komoditas utama masyarakat. Salah satu pedagang beras di kawasan Jalan Kelayan B, OPEK, mengatakan jumlah jenis beras di tokonya mengalami kenaikan harga, terutama jenis beras lokal.
2: Kan semuaan, yang biasanya ono Semayang kan 15, sekarang 15. Nah, yang biasa siam kan apa jurang kan lupa tu. Nah, ano 15 jadi 15. Kayak kebutuhan Jawa biasanya kan sebelumnya biasa 14.000 jadi 6.000. Ya agak murah cuma ada beras dari sungai gitu.
1: Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil menggagalkan peredaran gelap narkotika dalam jumlah besar. Ungkap kasus yang dilakukan mulai 8 hingga 12 Juni 2026 berhasil mengamankan 128 kg narkotika jenis sabu. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Rosianto Yuda Hermawan mengatakan ratusan kilogram barang haram ini didapat dari jaringan narkotika lintas provinsi. Jaringan ini juga diduga terafiliasi jaringan internasional. Dalam kasus ini, Polda Kalsel meringkus 5 orang tersangka, 3 diantaranya merupakan warga Kalsel, sedangkan sisanya merupakan warga asal Palembang dan juga Depok.
3: Sabu-sabu yang berhasil ditangkap, disita, dan dari 5 orang tersangka. Jaringan ini merupakan jaringan lintas provinsi yang dari hasil pengungkapan kita, mereka masuk mulai dari Pangandaran, kemudian ke Tasikmalaya, kemudian ke Bandung, kemudian dibawa melalui Surabaya, baru ke Banjarmasin. Dan ini juga diduga ada kaitannya dengan jaringan internasional.
1: Demikian rangkuman berita sepekan edisi Minggu 22 Juni 2026. Saya Aulia Rahman, sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811511410. Row 1.

Bersatu kembali informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin pagi ya. Dan satu informasi untuk ke Anda pendengar terkait pertandingan ya grup E yang barusan tadi selesai bertanding antara Jerman dan Pantai Gading ya. Akhirnya di babak kedua ya, Jerman bisa mengungguli Pantai Gading dengan skor akhir 2-1 ya. Nah, di mana di babak awal-awal pendengar Aditya sempat kaget juga antara Jerman melawan Pantai Gading, di mana Jerman sempat tertinggal 1-0 ya, tapi skor akhirnya alhamdulillah ya, Jerman ternyata memang bisa membuktikan dominasinya di Piala Dunia 2026 dengan skor akhir 2-1 ya. Dan simak juga nanti pendengar ya, pertandingan bola ya di Pro 1 RRI Banjarmasin dan juga melalui TVRI ya. Dan nantinya pukul 12 nanti insya Allah kita akan kembali mengikuti siaran langsung ya Pesta Bola Dunia 2026 antara Tunisia melawan Jepang ya. Nah, seperti apa hasil pertandingannya nanti dan seperti apa pertandingan nanti, simak saja di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Baik, setelah informasi untuk Anda pendengar kami dari RRI.co.id Banjarbaru, di mana Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian HK ini menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan lomba formasi pengibaran bendera se-Kalimantan Selatan. Nah, kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Konstitusi MPR RI ke-81 tahun 2026 di lapangan Dr. Murjani Banjarbaru yang dilaksanakan pada Sabtu 20 Juni 2026 kemarin ya. Dan juga lomba yang mengusung tema Satu Langkah, Satu Semangat, Satu Indonesia ini diikuti oleh berbagai tim paskibra dari kabupaten dan juga kota di Kalimantan Selatan. Dimana kegiatan berlangsung sangat meriah dengan menampilkan kemampuan baris berbaris dan formasi pengibaran bendera yang penuh kreatif. Dimana menurut Supian HK, lomba tersebut merupakan kegiatan positif yang mampu menanamkan nilai-nilai kebangsaan pada generasi muda. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana pembentukan karakter disiplin dan bertanggung jawab. Ia menilai semangat nasionalisme perlu terus ditanamkan sejak dini agar generasi muda memiliki rasa cinta yang kuat terhadap bangsa dan negara. Melalui kegiatan seperti ini, para peserta dapat belajar tentang pentingnya kerjasama, disiplin, dan jiwa kepemimpinan. Di mana DPRD Kalimantan Selatan juga memandang peringatan Hari Konstitusi MPR RI sebagai momentum penting untuk mengingatkan masyarakat mengenai kedudukan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Menurutnya dapat disampaikan melalui kegiatan yang kreatif dan dekat dengan generasi muda. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google, ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
4: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
3: Loh, kok bisa, Mbah?
4: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
3: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
4: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
5: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

Rosetakan informasi dan inspirasi pendengar, satu informasi kembali untuk Anda. Masih kami dari rri.co.id dari Banjarmasin. Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini menilai pekerjaan pengaspalan ruas jalan di Gunung Kupang, Banyu Irang hingga tambang ulang ya di Kabupaten Tanah Laut berjalan dengan baik. Nah, meski demikian, pembangunan jalan tersebut dinilai masih perlu dilanjutkan karena belum seluruh ruas panjang 24 km ini selesai teraspal semua. Penilaian tersebut disampaikan selesai Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan melakukan monitoring ke lapangan terhadap progres pekerjaan, di mana dilaksanakan pada Jumat 19 Juni 2026 kemarin, di mana kunjungan dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan sekaligus melihat langsung kondisi ruas jalan yang menjadi akses penting bagi masyarakat. Di mana anggota Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan, Haji Agus Mulia Husin, menyampaikan aspirasi masyarakat di wilayah Bati-Bati dan Tambang Ulang menginginkan agar pengaspalan dapat diteruskan hingga seluruh ruas jalan tersambung dengan kondisi yang baik. Menurutnya, infrastruktur jalan yang memadai akan mendukung aktivitas masyarakat dan memperlancar mobilitas antar wilayah. Informasinya mendengar dapat disaksikan langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks, sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkov, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.
2: Ini. Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Prosesnya kembali informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang kita akan ikuti informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan dari pagi ini hingga dengan dini hari nanti pada hari ini Minggu 21 Juni 2026. Dan kita sudah terhubung pendengar bersama perkirawan BMKG Samsudinur bersama dengan Mbak Putri Cahyaningsih. Selamat pagi Mbak Putri.
4: Selamat pagi.
3: Baik, silakan Mbak Putri, informasi cuaca Kalimantan Selatan hari ini.
4: Baik, selamat pagi. Saya akan menyampaikan perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Minggu 21 Juni 2026. Arah angin diperkirakan bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembapan berkisar antara 60 hingga 98%. Kemudian untuk perakiran wilayah kota dan kabupaten, untuk seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Demikian peringatan dini cuaca ekstrem nihil. Dan untuk informasi perakiran gelombang di perairan Banjarmasin dan Tanah Bumbu, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan Tanah Laut dan Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk itu perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Putri, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih dan selamat pagi.
3: Baik, terima kasih Mbak Putri. Selamat pagi kembali untuk informasi Anda.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: Prosedur informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin Pagi bersama Aditya di 51 menit ya, lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Terpantau cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan, khususnya untuk wilayah kota Banjarmasin di jalan kawasan Ahmad Yani, kilometer 3,5 ini terpantau dari dalam studio. Untuk arus lalu lintas ini masih agak lengang ya di pagi hari ini, dan cuaca matahari juga terpantau sangat cerah ya. Baik, satu informasi untuk Anda dari Banjarbaru, RRI.co.id. Sebanyak 354 jamaah haji kelompok terbang atau kloter 11 debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Sam Sudir pada Jumat lalu, pendengar ya, di mana rombongan jamaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara ini mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Dan Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiani, maksud kami Lutfiana ya, ini mengatakan pemulangan jamaah haji saat ini telah masuk ke gelombang kedua yang diberangkatkan dari Madinah. Dan secara umum seluruh jamaah yang bertugas di kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat walafiat. Dan berdasarkan laporan petugas PPIH di Embarkasi Banjarmasin, ini mencatat jamaah kloter 11 yang dipulangkan itu ada 354 jamaah yang sebelumnya pada fase pemberangkatan sebanyak 359 jamaah ya. Nah, pihak PPIH menyampaikan terdapat satu jamaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jamaahnya itu mutasi keluar dan dua jamaah lainnya tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Madinah. Dan kita doakan bersama-sama, kata Rashid Lutfiana, kepada para jamaah yang masih dirawat di Madinah, semoga bisa pulang ke di kloter berikutnya. Dan jamaah yang meninggal dunia mudah-mudahan mendapat haji mabrur, dosa-dosa diampuni dan mendapatkan surga. Amin. Ya Allah, amin ya. Nah, terkait kondisi tersebut, PPIH Embarkasi Banjarmasin juga terus mengimbau kepada seluruh jamaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan tetap berkomunikasi dengan tim kesehatan. Informasi lainnya mendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
1: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi, dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
2: Pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapung. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk kebersamaan. Ada senyuman, sapa, dan tawar-menawar penuh kekerabatan. Pasar Terapung Kalimantan Selatan, tempat tradisi hidup dan kebersamaan

0: pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Sukanya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan